Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Isatin dan juga Intan Anggraini. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maro, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Beredar kabar bahwasannya pembelian BBM Pertalite itu untuk sepeda motor dibatasi sampai dengan 5 liter begitu. Ini ya, sudah ditemukan di kawasan Bojonegoro. Per 10 Juni kemarin itu kan sudah ditetapkan bahwasannya harga BBM Pertamax non subsidi itu naik begitu.
0: Okay.
1: Lalu kebutuhan untuk Pertalite semakin membengkak ya, karena warga masyarakat lebih memilih ke Pertalite. Dan ditemukan di salah satu SPBU untuk pembelian Pertalite kendaraan roda 2 atau sepeda motor itu dibatasi hanya 5 liter saja atau setara dengan harga Rp50.000. Tapi info tersebut belum kita dengar resmi dari PT Pertamina ya. Dan saat ini saya masih coba tanyakan juga ke Bapak dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Nanti kalau memang sudah ada info resmi dari rekan-rekan Pertamina, itu berarti di Nganjuk pun juga begitu, tidak hanya di Bojonegoro. Mbak Ana yang di Kertosono, tepatnya Pandantoyo, cerah ya, lalu lintas ramai, lancar, dan pagi hari ini diinfokan sekitar jam 7 lebih 10 menit. Pak Dika menanyakan untuk jalur tol arah ke Madiun via Begadung, apakah ada hambatan? Kalau sekarang belum ada, nanti kami update lagi. Mau dibantu juga untuk Sudut Cakra yang sudah lewat di jalur Begadung Nganjuk. Mahbub.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bapak Imron yang saat ini juga melintas di jalur utama Kertosono arah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar terkendali di pagi kali ini. Cuaca pagi kali ini disampaikan juga masih cenderung mendung. Kemudian Mas Alfa ini juga menginformasikan untuk di wilayah Bojonegoro, kondisi arus lalu lintas jalur utamanya saat ini juga cukup ramai lancar, cuaca cenderung berawan untuk di pagi kali ini. Mbak Ayunda mengabarkan jalur utama Pare arah ke Kandangan, arus lalu lintasnya juga cukup ramai, sudah mulai dipadati dengan kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi. Cuaca pun pagi kali ini juga masih mendung. Kemudian Bu Elsa, perjalanan dari wilayah Brebeg yang akan mengarah ke Nganjuk Kota, posisi saat ini juga sudah melintas di Simpang 4 Candirejo Loceret. Kondisi jalanan pagi kali ini cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi untuk di wilayah tersebut. Cuaca pun juga masih mendung saja. Mbak Firda yang saat ini melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk arah Kertosono, kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai dengan kendaraan roda 4 dan truk muatan barang. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini juga masih mendung, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Nah ini ada Kang Zen ya, ayo sudah cakra olahraga, mumpung masih diberikan kesehatan.
0: Aduh, pengennya sih gitu Kang Zen ya.
1: Nah ini,
0: tapi kalau
1: karena
0: sore kali ya.
1: Sore ya harusnya, karena kalau pagi kan bertugas begitu ya.
0: Itu dia.
1: Walaupun pagi lebih cocok kayaknya, tapi sore pun gak apa-apa lah. Kata Kang Zen, walaupun hanya sekedar jalan kaki ya, tapi kalau jalan kakinya itu ya agak panjang, beberapa kilo gitu.
0: Terukur gitu ya.
1: Terukur, ya keringat ya sepertinya. Yang bercucuran begitu.
0: Betul.
1: Ini tadi juga beliau sedikit menambahkan menyapa, hai Intan, ini mau keluar rumah, mau
0: loh,
1: olahraga.
0: Yang disapa kok Intan aja?
1: Lah iya, ini ada berapa orang Kang Zen, ayo. Kalau tahu berapa orang berarti mendengarkan full
0: nah.
1: Ini ya. Cuaca mendung Bob di alun-alun Nganjuk ya.
0: Oh iya.
1: Iya, sama-sama mendung kayak di sini tadi kan pagi-pagi juga sudah mendung.
0: Rata kayaknya ya.
1: Betul.
0: Coba
1: lalu
0: cek ini siapa namanya, hari ini ada potensi hujan atau tidak?
1: Oh
0: ya?
1: Iya, tadi sudah ada statement yang dikirim oleh rekan-rekan BMKG ya, dan sudah kita up juga di media sosial Facebook begitu.
0: Okay.
1: Jadi Sri Cakra nanti juga bisa mengaksesnya ya, sambil saya bantu untuk cek statement dari rekan-rekan BMKG seperti apa. Bentar, nanti kalau sudah ketemu akan saya up lagi. Per hari ini adalah 12 Juni 2026 untuk di kawasan Nganjuk. Ini masih loading Nganjuk. Sebentar, Kediri dulu. Kediri mendung ternyata juga ya.
0: Oke.
1: Kediri mendung, Kota Batu juga mendung, udara berkabur juga, Kota Blitar juga mendung. Kalau untuk di Kota Malang juga ada potensi hujan. Oh iya, yang di Kota Mojokerto mohon waspada karena nanti ada potensi hujan di pagi ini. Kota Surabaya juga potensi hujannya sejak jam 8 pagi sampai nanti jam 12 siang. Itu diprediksi akan turun hujan. Kalau Nganjuk itu mendung saja, hujannya lebih ke ya hujan
0: ringan
1: mungkin
0: gitu,
1: ringan
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Sporadis juga.
1: Nah, ya betul. Seperti di Mojokerto ini juga potensi hujan. Kalau tadi kota hujan, kabupaten pun juga hujan. Jadi Pak Tri Isbianto yang di Mojokerto barangkali nanti sudah mulai turun hujan, bisa diupdate kembali. Lalu Pak Yitno, Jombang Kota pagi ini redup, Mahbub.
0: Oh, redup juga ya.
1: Tapi kalau untuk hawanya itu lebih ke gerah, sumuk. Ini yang dirasakan Pak Yitno di Jombang sambil beraktivitas pagi hari ini, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, Seru Cakra, di hari ini memang ada potensi hujan di beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk tadi di Mojokerto ya, Mojokerto, lalu juga ada di Kediri. Kalau Nganjuk cuman potensinya mendung. Jikapun ada hujan itu mungkin dalam intensitas yang ringan sampai dengan sedang gitu ya. Tapi semoga tidak disertai angin ya. Ngeri juga soalnya kalau disertai angin gitu ya. Moga sambil di-update Seluruh Cakra untuk kondisi cuaca sekaligus juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Anda seperti apa untuk pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup, bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk, C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula, Kucon Manis, dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constan datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constan juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukuh Bendungan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Intan.
1: Waduh, hari Jumat luar biasa sekali ya. Ada beberapa pendengar yang menyempatkan waktu untuk berolahraga Jamal ya. Nah ini tadi salah satunya Kang Zen ya, olahraga di pagi kali ini. Luar biasa sekali, setiap hari Jumat selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga. Kira-kira ini tadi sudah jalan berapa kilo Kang Zen?
0: Nah,
1: apakah
0: itu.
1: Biasanya berapa step gitu Kang Zen tuh? Biasanya berapa putaran dengan durasi waktu yang

0: sekian begitu biasanya.
1: Udah diatur porsinya ya.
0: Mm-mm, betul. Kalau tidak salah itu kanzin itu 7.000 langkah jamaah.
1: Oh.
0: Biasanya begitu. Nah, kira-kira
1: saya pengen jadi kayak Kang Zen nih.
0: Nah, iya.
1: Rajin harusnya, olahraga ya.
0: Harusnya kita menyempatkan waktu ya, Jamal ya, untuk
1: nah,
0: berolahraga.
1: Itu.
0: Tapi ya bagaimana? Kita kalau pagi ke pagi nih, Jamal ya.
1: Nah, iya itu. Masa habis subuh langsung lari gitu kan. Bangun tidur langsung lari.
0: Waduh, lah ini. Jadinya apa? Lari dari kenyataan
1: nah,
0: ya kalau terlalu pagi itu ya. Karena kan memang untuk berolahraga yang bagus itu kan memang jam-jam 6 sampai jam 7 Jamal ya. Setahu saya sinar mataharinya kan bagus ya untuk kesehatan kita nantinya. Kemudian Pak Hajir ya, pagi kali ini juga sudah pantau 106,1. Libur sekolah rutenya saya kok pindah ke Jati Kalen Nganjuk ketemu anak.
1: Oh,
0: ini
1: gitu.
0: Ada jambore bukan ya? Oh, kema. Biasanya jambore apa ya yang Sabtu Minggu itu loh, Jamal.
1: Apa sih namanya?
0: Apa ya namanya? Saya juga lupa apa ya. Persami enggak sih?
1: Iya, Persami. Waduh, udah lama banget enggak sekolah ini.
0: Iya, lama sekali kita enggak sekolah ya. Jadi agak lupa-lupa ingat. Biasanya kan Persami
1: iya,
0: ya,
1: perkemahan
0: Sabtu dan Minggu.
1: Betul.
0: Biasanya kan dimulainya hari Jumat ini persiapan dulu, nanti pulang. Nah, baru nanti bermalamnya di malam Sabtu begitu. Ternyata Pak Hajir pagi kali ini sudah berada di mana ini, mengirimkan share lokasi, berada di Jati Kalen Nganjuk ya Jamal ya.
1: Oke.
0: Nah, ini ternyata jalan-jalan di pagi hari ini sepertinya ini warung yang di mana dulu pernah disinggahi Pak Hajir untuk sarapan nasi pecel. Nah.
1: Oh gitu.
0: Wah, betul. Ini gimana Pak Hajir? Apakah
1: recommended nih pasti nih.
0: Iya.
1: Kalau Pak Hajir yang mampir pasti cocok.
0: Cocok ya, menunya cocok pastinya. Nasi pecel Jamal, kalau setahu saya dulu itu yang ada di Jati Kalen itu. Kira-kira ini dengan menu yang sama lagi atau berbeda Pak Hajir bisa ditambahkan ya. Ini bersama dengan keluarga atau sendirian, mungkin juga bisa dikabarkan atau bergabung via telepon ngobrol sama Mas Jamal, monggo. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Chandra Budi pagi kali ini, jalan awar-awar di SPBU-nya cukup padat Jamal, apalagi
1: okay.
0: Ini yang antrian BBM jenis solar. Itu antriannya cukup mengular, terlihat dari beberapa foto kebanyakan truk bermuatan ya, ini yang mengantri untuk mengisi BBM jenis solar. Dan kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Chandra Budi itu antriannya sampai di luar halaman SPBU Jamal. Jadi cukup panjang ya ini untuk di jalan awar-awar di SPBU-nya cukup padat. Cuaca pagi kali ini juga masih mendung. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad yang saat ini juga melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri, update-nya hari ini Jumat 12 Juni 2026, golongan darah A ada 21 kantong, golongan darah B 36 kantong, golongan darah O 21 kantong, kemudian AB 8 kantong. Jumlah keseluruhan ada 86 kantong. Kemudian untuk pelayanan donor darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri buka setiap hari dari jam 7:30 malam sampai 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kemudian beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Agus yang melintas di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan jalur utama juga cukup ramai dengan kendaraan sepeda motor, cuaca pun juga cukup bersahabat. Patris Bianto pagi kali ini aktivitas perjalanan mengarah ke Surabaya. Posisi berada di wilayah Benowo, Surabaya. Ini informasinya pagi kali ini sudah mulai hujan Jamal.
1: Oh, Surabaya udah hujan ya?
0: Iya, betul. Benowo, Surabaya saat ini sudah mulai diguyur hujan. Ini informasi yang disampaikan Pak Tri Isbianto. Lalu Pak Johan mengabarkan info terkini Mbak cuaca SBY di Surabaya hujan ya. Dan informasinya juga sama Pak Johan kemarin ditambahkan. Untuk di wilayah Surabaya tuh semalam juga sempat diguyur hujan, Jamal.
1: Oh, semalam ya?
0: Iya, betul. Memang durasinya tidak begitu lama ya informasinya, namun pagi kali ini sudah mulai diguyur hujan kembali. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Aribowo ya, yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto juga sama. Pagi kali ini cuaca masih mendung, Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seluruh Cakra, yang sedang melintas di jalur-jalur utama ya. Boleh disampaikan untuk kondisi terkininya seperti apa di 0852 9000 1061. Ke Gatekeeper Iis.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Pak Yitno pagi ini. Kalau kata beliau, olahraga itu kalau nggak bisa di luar ruangan, ya monggo di dalam ruangan saja. Meskipun cuma memutar-mutar pergelangan tangan, kaki diangkat sambil duduk. Kalau kursinya itu bisa diputar-putar kayak kursinya di Gatekeeper ini, itu juga bisa untuk di sambil olahraga. Beliau juga mengirimkan doa sehat selalu semua penggawa Cakra Krisna dan pendengarnya. Kemudian kami masih komunikasi juga dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, menanggapi terkait dengan beberapa hari ini kenapa kok sering padam begitu listriknya, tidak hanya di kawasan Nganjuk tapi juga di ULP Warujeng dan juga ULP Kertosono ini termasuk sering padam kalau nggak salah 2 hingga 3 harian ini. Kemudian informasi masuk dari Ibu Lestari, beliau melintas di jalur Kertosono arah ke Baron, depannya Pasar Baron, terpantau lumayan ramai juga. Lalu saya masih tanyakan juga ke rekan-rekan manajer Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Pak Ahad Rahedi, ini terkait dengan apakah ada pembatasan untuk pembelian Pertalite nantinya setelah harga Pertamax ini resmi naik per tanggal 10 kemarin. Lalu dari Bapak Imron tadi menuju ke arah Guyangan Nganjuk, ini sudah nyampe di Simpang Empat Tiripan, lumayan ramai juga, mohon hati-hati banyak kendaraan pribadi, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime. Herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan, hubungi Krisna FM Group dan Viata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda, Suruh Cakra, yang sedang di perjalanan, boleh dikabarkan ya untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Pesan masuk dari Bapak Jaswari, ini tadi ternyata juga mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming, karena beliau juga sedang olahraga di Bendungan Waruturi, masuknya Gempeng Rejo Kediri. Kalau hari Jumat, kata beliau, lumayan banyak juga yang olahraga, jogging, lari-lari kecil. Kalau hari Minggu malah dibuat untuk car free day di sana, jadi banyak pedagang, banyak juga untuk yang jual-jualan mainan dan lain sebagainya. Kalau untuk parkir ternyata juga berbayar ya, tapi hanya hari Minggu saja yang parkir berbayar, nggak di spill ini berbayarnya kira-kira berapa. Dan beliau tadi karena sambil olahraga, nginfonya itu voice note. Kemudian di jalur Kertosono yang mengarah ke Mengkreng sekarang masih cenderung ramai lancar, cuacanya juga disampaikan mendung begitu. Lalu di Jombang dekat dengan pabrik gula saat ini lancar, cuaca juga cenderung mendung saja. Pak Anwari di Surabaya Kota sudah mendung, bahkan tadi beberapa juga sudah mulai turun gerimis. Lalu Pak Sucipto di Wilangan Nganjuk arah ke timur disampaikan biasanya itu silau, tapi ini silaunya nggak terlalu parah karena masih tertutup oleh awan mabuk.
0: Baik, terima kasih Iis Atindi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tidak terasa sudah hampir 2 jam saya menemani ruang dengar dan aktivitas Anda Seluruh Cakra, dan sudah hampir masuk di jam 8 pagi. Saya Mahbub Jamal bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 8 bersama dengan saya, Ita Nanggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda untuk di Jumat pagi kali ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani tugas ada Iis dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah kondisi jalanan untuk di pagi kali ini sudah mulai ramai atau mungkin sudah cukup lancar ya untuk di jam 8 pagi kali ini? Mengingat cuaca hari ini cukup berbeda ya dengan hari-hari sebelumnya, karena bahwasannya pagi hari ini sampai dengan jam 8 pagi ini cuaca masih mendung ya untuk di beberapa daerah. Kabarnya Surabaya sudah mulai diguyur hujan ya untuk di wilayah Benowo, Surabaya. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa? Kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Di Jumat pagi kali ini bagaimana? Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sedulur cakra, atau mungkin karena sudah mulai rutinitas, sudah mulai aktivitas, jadinya tidak sempat ya untuk melakukan olahraga ringan untuk di Jumat pagi kali ini. Kira-kira apakah perjalanan Anda juga cukup menyenangkan karena cukup itu ya, cuaca berawan, mendung, jadi enak untuk melakukan perjalanan di pagi kali ini. Kira-kira update-nya seperti apa? Anda yang melintas di jalur yang mungkin pagi kali ini sudah mulai ada kewaspadaan juga bisa bagikan informasinya. Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Kabarkan melalui 0852-9001061. Suasana pagi kali ini untuk di jalur Mengkreng saya amati dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Sedulur Cakra. Ini yang dari arah Jombang, kemudian dari arah Kediri ataupun dari arah Nganjuk. Lalu lintasnya juga untuk di jam 8 lebih 10 menit masih aman, juga cukup lancar. Kemudian cuaca ya, ini cukup berbeda. Untuk di jalur Mengkreng sudah mulai terik, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari untuk di jalur Mengkreng Kediri. Tentunya cuaca beda daerah beda ya untuk update-nya. Kemudian bergeser ke jalur Papar Kediri, simpang 4 Papar ya. Ini saya amati juga sama kondisi lalu lintas keempat arahnya, baik dari arah timur, kemudian baik dari arah barat, selatan dan utara, itu pun juga sama. Lalu lintas masih aman, cukup normal ya, tidak ada kewaspadaan yang berarti, dan kemudian antriannya juga masih normal saja. Cuaca pun untuk di jalur Papar Kediri ya, ini cukup berbeda, masih redup, masih mendung. Jadi beda dengan Mengkreng, Mengkreng sudah mulai cerah dan terik, namun kalau untuk di jalur Papar Kediri ya, ini masih cenderung mendung saja. Tentunya sama ya untuk update cuaca di sekitar Kalianyar Ngeronggot Nganjuk depan studio. Ini cuacanya juga masih sama, di pagi kali ini masih mendung. Kira-kira untuk di daerah Anda pagi kali ini jam 8 lebih 11 menit ya, ini seperti apa? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP, negeri, dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sementara itu, kemarin siang kita juga terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalan umum masuk Desa Siwalan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sebuah dam truk Mitsubishi dengan nomor polisi AG8651VG terguling setelah diduga pengemudinya mengantuk hingga kehilangan konsentrasi saat berkendara. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin mengatakan, dam truk yang dikemudikan oleh JS melaju dari arah selatan menuju utara dengan kecepatan sedang. Saat tiba di lokasi, pengemudi diduga mengantuk dan kurang konsentrasi sehingga kendaraan oleng ke sisi kiri jalan. Dam truk kemudian terguling dan mengalami kerusakan akibat kecelakaan tunggal tersebut. Pagi, hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Kang Zen, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya ini? Sehat ya, Jumat paginya?
1: Alhamdulillah sehat. Jumat paginya sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Jumat sehat.
1: Masih di alun-alun, kakak.
0: Oh, makanya saya kok terdengar ada suara-suara itu ya, alunan musik ya.
1: School lagi, ya lagi out class gitu loh.
0: Oh gitu, di mananya? Pas di itu tuh, halaman tengah itu?
1: Yang timur pas beloan itu, timur pas agak beloan agak dikit lah. Di situ ada anak-anak preschool, ya lagi outing class.
0: Oh terus, makanya, ada alunan
1: kalau lapangan
0: musik.
1: Basketnya, mereka lagi kayak senam gitu. Kalau kita musik itu dipakai ice breaking gitu, tapi dia pakai senam gitu. Ya nggak apa-apa, bagus nih.
0: Ramai ya jadinya ya, banyak-banyak anak-anak apa itu, anak SD, TK,
1: preschool. Oh. Ya anaknya berapa sih, Pak? Nggak ada 10 kok, tapi
0: nggak ada 10.
1: Nggak ada 10,
0: kayak private gitu ya.
1: Iya.
0: Terus ini sama siapa, nyonya kah atau sendirian?
1: Iya, sama nyonya, tapi nyonya sudah istirahat karena kan ya udah dari tadi sih aku masih jalan terus.
0: Oh gitu. Sudah berapa putaran ini tadi? Tumben kok di alun-alun, biasanya di TPW hari Jumat.
1: Enggak tahu, pengen aja ke sini. Oh.
0: Suasana baru ya, suasana baru, pengen vibes baru, ya kan? Iya.
1: Kalau di alun-alun enaknya sudah banyak yang nggak kenal. Kalau di TPW kan orangnya itu-itu aja gitu.
0: Oh gitu, sudah didoktrin ya, waduh.
1: Banyak basa-basinya.
0: Sudah didoktrin nggak sih kalau di TPW, jenengan? Iya.
1: Didoktrin apa?
0: Didoktrin, wah ini pasti di sini lagi nih nanti olahraganya. Kayak gitu.
1: Iya. Enggak, kalau di TPW kan sudah banyak yang kenal. Terus kita banyak basa-basinya, males aku.
0: Oh, males lagi gamut ya.
1: Kalau di alun-alun kan banyak yang... Kalau di alam kan banyak yang nggak kenal, sewante gitu.
0: Banyak yang nggak kenal. Tapi nanti lama-kelamaan bakalan kenal loh. Nanti di itu ditandain juga.
1: Nah,
0: selain
1: itu,
0: TPW, alun-alun ada tempat lagi nggak?
1: Ya itu, Taman Nyawiji. Tapi Taman Nyawijinya bagi aku kurang representatif.
0: Kurang deh, soalnya kan dekat dengan pasar nggak sih?
1: Terus
0: kayak ruame
1: ya, bagian
0: semua.
1: Barat itu, bagian barat juga enggak ini loh. Gimana? Jalannya itu sebagian dipakai oleh pedagang kaki lima. Gitu. Akhirnya kan mengganggu kita kalau jalan gitu.
0: Iya, terus di sana waduh aromanya campur jadi satu ya.
1: Itulah bikin lapar.
0: Iya, kalap mata dong. Gak jadi olahraga nantinya.
1: Itu loh, buahnya di sana.
0: Kalau di alun-alun mah gak ada ya. Mungkin ada cuma 1-2. Iya kan?
1: Gak ada.
0: Oh iya, kalau pagi kan sterilisasi ya.
1: Iya, sterilisasi. Free.
0: Adanya mungkin kan biasanya mulai sore gak sih, Kang Zen? Yang berjejer itu.
1: Sore, kalau pagi gak ada sama sekali, free. Kalau pagi free.
0: Enak dong ya. Udah pernah nyobain di Pace itu belum?
1: Udah pernah nyobain di sana. Cuma kan
0: jauh ya.
1: Ah ya panas.
0: Iya benar-benar panas. Itu jam setengah tujuh pun sudah mentereng itu sinar mataharinya. Iya, soalnya kan enggak ada tanamannya kan Zen, jadinya panas.
1: Enggak ada tanaman. Sore juga kita datang ke sana itu pasti di atas jam 4. Kalau pagi gini enggak kuat.
0: Iya panas ya. Waduh, kalau kau suka hati tepuk tangan Kang Zen hari Jumat ya.
1: Itu ya preschool. Dan lapangan voli ada kayak bapak-bapak sama ibu-ibu lagi voli. Terus yang di lapangan basket ada MTS Aisyah lagi olahraga.
0: Oh juga lagi olahraga sama ya. Waduh, padat dong ya, penuh pada olahraga ini semuanya di Jumat ya. Ini tadi jalan kaki dari rumah?
1: Enggak, jauh kakak.
0: BE dong.
1: Pulangnya gempor.
0: Emang enggak inget yang dulu nge-grab dari Kuagian itu?
1: Tahu aja, inget aja.
0: Enggak, tapi kan kalau itu kan pada saat itu kan memang diniatkan apa itu? Benerin gerobak enggak sih?
1: Iya benerin gerobaknya, iya kan? Gerobaknya habis nyosok.
0: Terus kan dibenerin, terus berencana pulangnya jalan kaki kan, tapi kan enggak kuat akhirnya nge-grab.
1: Ternyata enggak kuat, akhirnya nge-grab sampai lapangan Kuagian itu kakak.
0: Iya, lapangan Kuagian depannya SD itu kan, nge-grab saja dong.
1: Iya, dekat rumahmu itu.
0: Walah. Ini gimana cuacanya Nganjuk Utaman ya?
1: Cuaca aman, kadang redup, kadang ada sinar, kadang redup ada sinar gitu.
0: Oke, padahal sudah jam 8:20 ya, tapi masih gitu ya, tidak menentu ya.
1: Iya, belum. Dan kayaknya juga langitnya juga awannya putih gitu, masih banyak berterbaran.
0: Iya, putih ini biasanya awet ini mendungnya. Enak ya. Jumat enak. Mendung. Jumat mendung, Jumat syahdu. Waduh, mantep ini ya.
1: Mantep kakak.
0: Terus sudah sarapan belum ya?
1: Belum sarapan. Enggak tahu nanti sarapan di mana. Paling ya kalau enggak ya di Pecel Merdeka itu.
0: Oh, di Pecel Merdeka.
1: Yang dekat kan situ.
0: Oh, yang paling dekat aja yang simpelnya ya.
1: Kalau enggak di Gado-Gado Wilis, ya Pecel Merdeka. Udah itu aja
0: dengan menu yang simple. Dengan menu yang itu ya, sama ya. Kayaknya kemarin habis makan itu deh.
1: Oke,
0: baik siap. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan?
1: Belum ada kakak, terima kasih.
0: Oke, baik, tak tunggu lagi ya infonya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung ya Kang Zen, wilayah Nganjuk Kota disampaikan juga sama saja. Update cuaca ini masih tidak menentu, kadang mendung, kemudian cerah kembali, mendung kembali, cerah kembali. Kira-kira daerah Anda apakah juga sama seperti itu? Kabarkan melalui 0852-9001-061.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.

Sedulur Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, kemudian akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, kemudian hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, lalu transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normalnya di angka Rp37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi melalui 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda bisa kunjungi media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: Pagi hari ini jam 8 lebih 28 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Jamal, silakan.
1: Pak Chandra Budi menginformasikan jalan hutan Saradan ya di res area masih lengang arah ke timur arah Madiun lancar, cuaca cerah berawan. Ini kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan Pak Chandra, banyak ini ya, pohonnya udah apa namanya? Gugur.
0: Udah gugur
1: nah,
0: ya.
1: Waduh. Karena memang ini. Apa? Jati ya, hutan jati. Terus ada beberapa tanaman yang biasanya itu apa ya? Lebatnya pas musim hujan gitu.
0: Iya betul,
1: ya.
0: Biasanya kan saat ini sudah mulai mengering terus gugur jamal.
1: Nah itu dia, jadi agak mengganggu juga biasanya dahan-dahan apa namanya
0: ranting-rantingnya

0: Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Memang hari ini Jumat yang cukup berbeda ya. Beberapa daerah dikabarkan update cuacanya juga masih mendung saja. Salah satunya tadi Kang Zin bergabung menyampaikan Nganjuk Kota cuaca juga masih tidak menentu. Kemudian hutan Saradan itu juga sama, cuaca masih tidak menentu ya. Terlihat juga pagi kali ini masih mendung saja. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Maskur, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Cakra Krishna dimana berada.
1: Engge, Pak Maskur, gimana kabarnya untuk di pagi kali ini? Sehat, semangat dong ya hari Jumat.
4: Alhamdulillah sehat walafiat, semangat barokah.
1: Alhamdulillah. Sudah sarapan atau belum ini di Jumat pagi mendung syahdu, Pak ya?
4: Kalau Pak Maskur itu jam 6 itu harus sudah sarapan ini.
1: Jam 6 sudah selalu sarapan. Rutinitas setiap pagi itu dengan itu ya Pak, jam yang sama ya sarapannya?
4: Iya, pokoknya begitu setelah buka toko ya siap-siap tengok kanan kiri mana yang sudah siap.
1: Mana yang ready ya tinggal pesan itu saja, nanti tinggal diantar gitu ya Pak Maskur ya? Oke. Terus pagi ini tadi apa Pak menunya? Mendung ya Pak kandangan itu?
4: Iya, ini tadi agak mendung dan redup, ini sekarang kok cerahnya ada matahari bersinar ini.
1: Oke.
4: Ini tadi sarapan menu biasa. Menu biasa dulu pecel, nasi pecel.
1: Oh, nasi pecel ya. Kalau mendung biasanya enaknya angkat-angkatan enggak sih Pak, kayak soto gitu yang ada koyanya banyak.
4: Ya, ini gilirannya pecel dulu.
1: Oh, gilirannya pecel dulu ya. baik, siap. Baru saja Pak ini beralihnya untuk cuacanya ada panas, cerah.
4: Ya, baru saja ini. Ya, alhamdulillah ini ada panas. Tadi pagi mendung ya, terus setelah subuh tadi mendung, kemudian redup. Nah, ini sekarang juga panas lagi nih.
1: Oke, jadi masih tidak menentu ya. Jalanan gimana Pak? Kalau kayak gini rame nggak?
4: Jalanan cukup lancar, cukup ramai ya. Namun apa? Di dari arah Malang atau dari arah Pare yang menuju ke Jombang atau sebaliknya masih cukup ramai. Dominasi kendaraan pribadi dan roda dua ini.
1: Oke, baik. Untuk harga bahan pokok Pak ini kira-kira update-nya Jumat adakah kenaikan yang cukup signifikan? Harga bawang merah berapa Pak di kandangan?
4: Harga bawang merah kisaran Rp35.000 ya. Kalau sayur-sayur kemudian cabai juga antara 50 sampai dengan Rp60.000. Kemudian untuk gula ini ya ada kenaikan sedikit, kemudian beras juga ada kenaikan ya, kenaikan ada 500 ini per kilo, jadi ada kenaikan sedikit-sedikit ini, mungkin apa nggak tahu pengaruhnya apa, stok apa gimana ini.
1: Oke. Kalau minyak gimana, aman ya Pak ya?
4: Minyak aman, masih sekitaran Rp22.000.
1: Oke. Untuk kandangan minyak kita gimana Pak? Sudah pendistribusiannya gimana? Infonya kan di kandangan sudah 2 bulan menghilang katanya jenengan. Betul Pak?
4: Iya, ini belum kelihatan bentuknya ini minyak kita ini, di kandangan.
1: Belum ada bentuknya, waduh kok menghilang kemana terusan Pak ya?
4: Iya. Atau di tempat lain bagaimana sih?
1: Tempat lain
4: masih sudah tidak beredar lagi ya di tempat lain.
1: Terakhir bulan apa itu Pak Anji dengan masih menerima stok minyak kita itu?
4: Di bulan Maret kalau nggak salah itu Pak.
1: Waduh, ya cukup lama Pak, hampir kurang lebih 3 bulan ya.
4: Iya,

0: nggak kelihatan minyak kita.
1: Oke, baik-baik. Oh, ya, semoga saja cepat muncul kembali ya Pak ya, pendistribusiannya.
0: Iya, dan kalau harga telur sih masih stabil ya, di kisaran 26.000 rupiah untuk ecer. Jadi kalau beras ini sekarang eceran ya 15.000 sampai 16 atau 17.000 yang kualitas bagus.
1: Gitu.
0: Jadi, tahu ini karena stoknya menurun atau gimana, kenaikan lebih beras.
1: Oke, baik. Siap, Pak Maskur, ada tambahan lagi mungkin yang mau disampaikan, monggo.
0: Mungkin itu saja untuk kegiatan suroan ini. Kalau di kandangan ini tadi malam untuk kegiatan lampat dalu atau napak tilas mengelilingi pinggiran desa kandangan ya, di tadi malam itu kegiatan mulai kegiatan soroan mengelilingi apa desa kandangan sekitar 3 jam itu kalau jalan kaki ya, lewat pinggir-pinggir sawah-sawah itu. Kemudian untuk acara intinya di Jumat Pahing kalau kandangan ini yaitu Jumat depan mulai hari Kamis malam itu sudah mulai ada pengajian bersama, kemudian Jumatnya itu acara inti kirap budaya, kemudian ada potong golean itu untuk aktivitas Jumat depan ya, kemudian malamnya ada wayang itu. Mungkin itu informasi sementara dari kandangan Kediri. Mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur cakapnya dimanapun ya, para penggemar Pak Maskur ini khususnya dimanapun para muda, mudah-mudahan sehat selalu. Salam dari kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Maskur ya, menyampaikan untuk di wilayah kandangan Kediri. Disampaikan sedari pagi juga sama ya, update cuacanya itu tadi sempat mendung, kemudian update-nya perkembangannya untuk di jam 8 lebih 37 menit ya, sudah mulai cerah, kemudian update lalu lintas juga sama, aktivitas juga cukup berlangsung ya untuk di wilayah kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Gatekeeper Jamal, silakan.
3: Kalau saya lihat dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman BMKG di hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk hari ini berawan ya. Hanya saja di kawasan Jatikalen mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti ada potensi hujan ringan. Nah, ini ngerasa gak sih Intan di akhir-akhir ini cuaca agak terik gitu ya?
1: Iya betul.
3: Kenapa?
1: Ini karena sudah memasuki itu gak
3: musim
1: sih?
3: Kemarau.
1: Kemarau.
3: Ya. Di sisi lain saya mikirnya banyak orang punya hajat. Jadi berdoa gitu. Minta ini.
1: Minta itu ya, jangan
3: minta
1: dikasih
3: biar
1: hujan.
3: Ini ngomong-ngomong soal Wuhan ya ini.
1: Gimana?
3: Saya itu kemarin juga habis ngeluarin 5 amplop loh.
1: Waduh, 5 amplop. Soto mahal ini Jamal.
3: Soto mahal.
1: Soto mahal pokoknya bulan-bulan ini.
3: Tuh. Tapi tetap happy lah ya. Artinya ya itu satu-satu bentuk gotong royong kita. Tapi ngomong-ngomong soal Wuhan Intan ya. Ini kan jadi hal yang menarik juga. Kenapa sih kok harus buuh gitu ya? Dan apa sih sebetulnya buuh itu gitu kan?
1: Buuh itu sama kayak hajatan enggak sih?
3: Hajatan apa ya? Ada yang nyebut becek, ada yang nyebut buwuh, apalagi
1: itu.
3: Ya, macam-macam lah.
1: Kondangan,
3: jagong juga, ya kan.
1: Betul.
3: Nah, ngomong-ngomong soal buwuh ini, Intan, saya coba tanya ya ke ahlinya, Pak Amin Fuadi nih, selaku Kabid Kebudayaan di Disporabud Par Nganjuk. Ini makna buwuh itu seperti apa, gitu ya? Asal usulnya dari mana? Kenapa kok tercipta
1: nama buwuh gitu loh? Iya.
3: Siapa yang pertama kali menciptakan itu ya?
1: Saya nah, juga ini
3: penasaran juga
1: tahu,
3: ya.
1: Iya, penasaran ini kira-kira.
3: Soalnya kalau dipikir-pikir buuh ini sebenarnya bagus, tapi kadang orang itu kebablasan memaknai buuh ya.
1: Iya, betul.
3: Dikira investasi.
1: Benar, banyak yang orang gitu. Istilahnya ada yang nyeleh gitu. Nah, ada yang dia balik nih gitu kan, nah, biasanya kalau orang-orang Jawa ini.
3: Biar kita paham semuanya ya, saat ini saya masih coba komunikasi dengan Bapak Amin Fuadi selaku Kabid Kebudayaan di Dispora Budpar Nganjuk untuk mengulas secara lengkap tradisi Buuh Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Sementara itu terkait dengan asal-usul tradisi buuh, di ujung telepon juga kita berhasil tersambung dengan Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Oke, gimana kabarnya Pak dari Jumat pagi kali ini, sehat gak jenengan?
1: Ya Alhamdulillah Mbak, sehat, hanya emang tinggal sisa batuk ini yang gak sulit hilang ini,
0: sulit
1: gimana?
0: Sulit untuk hilang ya. Minum es jenengan menawi Pak niku?
1: Ya sebenarnya udah lama sekali ya minumnya, tapi cuman apa kok ini lepasnya itu sulit gitu. Sudah nyoba beberapa obat ini.
0: Lagi ini virusnya kok nggak mau hilang-hilang ya Pak ya. Waduh. Nah ini Pak Amin Fuadi, kalau kita berbicara tentang buuhan atau hajatan ini ya Pak Amin. Nah ini mungkin bisa disampaikan kira-kira asal usul buuhan itu bagaimana sih Pak, kalau dari sudut pandang jenengan?
1: Ya jadi gini, kalau saya melihat memang bulan ini, bulan mungkin besar ini kan, luar biasa ya, padatnya buan ya. Bahkan kapan hari saya itu satu hari itu empat ya.
0: Ya ampun Pak, satu hari empat lokasi. Waduh Pak, soto mahal beneran kayak ini.
1: Makan cara mahal itu Mbak.
0: Lagi, satu hari empat itu loh, kenalan amplop loh.
1: Iya, kenalan bagus semua, kenalan bagus semua. Kenalan akrab ya, jadi kan ya otomatis ya ini ya. Ini satu hal yang ini ya. Jadi kalau kita kembali ke tengok masa lalu, bahwa filosofi orang hidup orang Jawa itu kan luar biasa banyaknya ya. Termasuk diantaranya dalam kehidupan sehari-hari ini kan yang utama adalah tepos liro ya. Tepos liro. Nah, dari kondisi tepos liro inilah pada saat nanti di tetangganya ya, saudaranya ada kerepotan, itu pasti akan ada niat untuk membantu. Ya, akan ada niat membantu. Nah, dari kondisi ini akhirnya menjadi berkepanjangan terus. Nah, ini awal mulanya dulu kapan ini juga juga belum bisa diketahui Mbak. Tetapi ini perkiraan ya, perkiraan awal aja, karena budaya Jawa yang cukup kuat sekali ini tuh kemungkinan besar adalah pada sudah ada pada era peralihan dari prasejarah menuju ke mulai mengenal sejarah itu ya. Dimana di situ dulu suku Kalang itu kan luar biasa juga itu ke ikatannya suku Kalang itu. Nah mungkin berangkat dari itulah ya nanti akan terus menjalar sampai ke perjalanan kehidupan berikutnya gitu. Nah sedangkan kalau kita tinjau dari kata wuh, itu sebenarnya awalnya kan dari kata wuh. Wuh itu artinya nambahi Mbak, ya nambahi. Jadi memberikan tambahan ya. Nah karena ini itu tadi karena filosofinya tepos liro tadi ya, itu ingin membantu, ya, membantu wujud dari gotong royong juga di sini ya. Nah namun demikian dampaknya di kemudian hari, kalau zaman dulu dulu mungkin tidak sampai kepada hutang sosial gitu ya, hutang sosial. Nah, karena perkembangan zaman ya, manusia ini sudah berbudayanya juga berkembang berubah. Nah, pada akhirnya dulu itu nggak model ya, sudah nyumbang ya sudah lepas nyumbang gitu ya. Jadi, yang perkembangan budayanya berubah ini begitu ada ini menjadi hutang sosial tadi. Ya, makanya ini patutnya amati bagi orang-orang yang punya gawe, dia akan membuat catatan.
0: Ya, betul.
1: Kalau penyenengan di daerah Jawa Tengah itu masih kental sekali Mbak ya. Ya di situ pada saat orang itu namanya berangkat rewang ya. Ini mulai nanti ya Madiun ke barat, ini masih kental sekali di sana. Dan saya pernah mugar di Magetan 3 tahun, jadi saya terlibat mengamati kehidupan masyarakat di desa itu luar biasa. Jadi satu minggu sebelum hajat dimulai itu sudah gotong royong menyiapkan berbagai hal itu ini. Nah, yang rewang ibu-ibu datang itu membawa gawan, gitu, membawa gawan. Nah, gawannya itu macam-macam bentuknya, gitu. Itu biasanya itu ya, ada yang gula, ya, kelapa, ya. Bahkan makanya itu setelah punya hajat itu nanti akan mengundang orang pasar, karena di situ tumpukan-tumpukan storannya itu luar biasa, gitu ya. Itu yang masih saya amati itu seperti itu. Jadi akhirnya dengan rewang tadi harus membawa gawan. Nah ini akhirnya apa? Menjadi hutang sosial tadi, gitu. Nah, buuh sendiri itu isinya macam-macam, gitu. Kalau saat ini ya, untuk saat ini. Kalau zaman dulu itu barang, Mbak. pasti yang dibawa barang-barang dan biasanya adalah kebutuhan pokok zaman dulu gitu ya. Nah, perkembangan zaman orang itu kan ya sogah lah nggowo gawan, nabot-abot ya, karena kalau nggowo bahan pokok ya tahu sendiri butuh perangkat-perangkat yang harus untuk membawa ya. Nah, kalau selain itu juga ada tenaga sih ya, ada pembantu tenaga itu tadi ya, kaitannya dengan rewang tadi. Nah, tetapi sekarang itu isinya bisa berupa uang, itu biasanya itu ya, jadi diganti dengan uang itu. Bahkan ada ini yang pengaruh barat ini Mbak, yang saya juga sebenarnya nggak cek sekali ya, terutama Mbak? Pada saat ada kematian dan sebagainya atau hajatan pernikahan, karangan bunga.
0: Oh iya.
1: Dan sewu itu kan nilainya tidak sedikit itu, 500-750. Itu kan nantinya kan terbuang percuma. Mending kalau saya buat aja ucapannya dalam bentuk tulisan kecil, tapi anunya diwujudkan dengan uang. Gitu. Ini perubahan zaman Mbak ya, saya katakan seperti itu. Nah, itu kalau bicara nilai-nilai yang tercantum, saya tanya dengan buan ini, itu yang jelas tadi Mbak ya, saya sampaikan budaya tepos liro tadi, gotong royong ya. Dan satu hal lagi adalah ini nyambung pas duluran Mbak. Intinya begitu, nyambung pas duluran. Ini rohnya yang kuat kalau saya di situ ya, nyambung pas duluran. Jadi ada ikatan sosial yang ada di dalamnya. Itu yang nilai positifnya itu luar biasa di situ. Ya itu seperti itu Mbak. Kalau gambaran saya. Yeah.
0: Jadi memang selain sebagai bentuk gotong royong, Pak Amin, tentunya juga sebenarnya juga membantu secara ekonominya dari yang punya hajat, gak sih Pak?
1: Betul, betul sekali. Ya, betul sekali itu ya. Jadi ada juga nanti menjauh kalau hajatan apa yang buruk itu biasanya kan nanti nikah, sunat itu ya Mbak ya. Itu ya. Nah nanti ada bentuk lain yang sebenarnya juga hampir sama, tapi bukan buuh namanya, tapi sumbangan pada saat nanti kematian, ya toh, atau mungkin hal-hal yang biasanya terkait dengan kesusahan, kita kena bencana dan sebagainya. Nah, ini biasanya wujudnya adalah bentuk sumbangan, karena ini dari budaya tepos liro tadi memunculkan nanti apa kewajiban moral, Mbak ya, kewajiban moral dan itu tidak perlu mengembalikan, gitu loh. Jadi sudah takdir yang membantu, yang memberikan sumbangan itu tidak mengharapkan kembali. Itu bedanya dengan buuh di situ. Itu kalau pandangan saya seperti itu, Mbak. Ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau di era saat ini ya, Pak, makna buuhan sendiri kan sudah bisa dilakukan melalui transfer. Tentunya apakah hal tersebut juga mengubah makna budaya yang terkandung di dalamnya, Pak, kalau dari sudut pandang jenengan? Soalnya saya pun kadang juga gitu, Pak, karena lokasinya jauh, simpelnya saya transfer saja, kayak gitu. Nah, itu menurut jenengan bagaimana, Pak?
1: Ya, sebenarnya kalau menurut saya ini akan merubah nilai ya, merubah nilai atau makna buuh tadi, karena buuh itu butuh kehadiran. Ya, butuh kehadiran. Sedangkan kalau transfer itu ya memang sekarang ini karena satu hal ya, memang jarak dan sebagainya ya. Tetapi maknanya akan berubah ya, walaupun itu tapi sangat beda. Kalau misalnya itu datang, itu tadi membangun ikatan sosial tadi ya, yang penting kehadirannya. Jadi mungkin ya bisa jadi begini, si pemilik hajat itu tidak perlu disumbang, tapi dia hadir ikut acaranya itu juga. Bentuk sumbangan tadi, di dalamnya ada tenaga tadi Mbak ya, di dalamnya ada tenaga. Itu nilai yang boleh dikatakan yang sangat mahal dalam budaya Jawa itu. Nah makanya ini yang pengaruh-pengaruh asing, kaitannya dengan tadi metode transfer dan sebagainya, itu sebenarnya kan budaya asing Mbak. Termasuk tadi apa yang saya katakan dengan ucapan karangan bunga dan sebagainya. Menurut saya itu sebisa mungkin diminimalisir lah ya. Saya terutama kalau ada yang meninggal Mbak, ada yang meninggal, katakanlah kebetulan anaknya ada yang jadi pejabat gitu ya. Nah itu ucapan berderet-deret gitu ya, berderet-deret. Nah, kalau misalnya untuk kebahagiaan misalnya karena dilantik, nah itu mungkin beda ya, beda, suasananya kan beda. Tetapi kalau untuk kematian atau pernikahan dan sebagainya itu menurut saya tidak pas, ya. Tidak pas, jadi lebih baik empatinya ya, empati itu diwujudkan dalam bentuk tadi, pada saat kesusahan itu pasti butuh pembiayaan untuk yang lain-lain. Nah itu yang harus dibedakan di situ.
0: Okay. Tapi saya setuju sama jenengan Pak Amin, untuk buuhan yang berpindah menjadi metode transfer itu lebih jatuhnya kayak utang sosial ya Pak ya?
1: Betul ya. Ya sebenarnya bukan hanya yang transfer, semuanya utang sosial sekarang itu, karena sekarang seperti itu. Wah aku nek misalnya ditekan ini so, ben aku pas di edwi gay itu saya harus datang.
0: Iya betul ya, Pak. Mindsetnya sudah itu terbentuk gitu nggih Pak Amin.
1: Betul. Ya, padahal kalau dulu-dulu enggak begitu, Pak. Dulu-dulu enggak begitu. Ya, makanya ini yang harus di fahami oleh masyarakat Jawa kita ya, tentang ya kita mayoritas Nganjuk ini kan orang Jawa, masih Mataraman, jadi benar-benar kita ya apa ya, pertahankan nilai-nilai luhur didikan ataupun tinggalan dari nenek moyang kita dulu.
0: Okay, nah, kemudian berbicara mengenai bulan Suro, Pak Amin, itu kan banyak ya yang berbicara mengenai bulan Suro itu tidak baik untuk dilaksanakan hajatan. Itu kira-kira kenapa sih, Pak? Mungkin bisa dengan jelaskan maknanya seperti apa?
1: Ya, jadi kalau dari budaya Kejawen ya, jadi itu bulan Suro itu kan sebenarnya bulan hari rayanya mereka, tapi hari raya bukan untuk senang-senang, tetapi merupakan bulan untuk prihatin, ya, prihatin. Makanya di situ itu mereka biasanya kan ada niatan untuk ngersih iawak, ya, membersihkan diri, ya. Ya, makanya dilakukan dengan tirakat dan sebagainya, gitu. Dan itu juga sekaligus nanti untuk ngoncek iawak, Mbak ya. Ngoncek iawak artinya mawas diri. Dan satu tahun yang lalu itu apa yang sudah saya lakukan? Nah, untuk yang tahun depan itu seperti apa? Ya, karena satu Muharram ya atau Suro itu kan perubahan bulan Islam ya. Nah, di situ juga untuk mengkalkulasi yang tahun lalu nilai baik apa yang sudah saya lakukan dengan saya bandingkan dengan kesalahan yang saya perbuat. Nah, untuk ke depan saya harus lebih baik lagi. Karena pada prinsipnya orang hidup itu kan harus semakin baik gitu ya, di masa depan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi pada satu sisi ini juga ada mitos ini, Mbak, yang sulit kan di situ ya. Ada mitos pandangan. Ya, dulu barangkali ini dulu penanaman pemahaman yang keliru menurut saya dari nenek moyang kita. Jadi mengatakan bahwa pada bulan, kenapa sebenarnya harusnya muatannya seperti yang ceritakan tadi di awal tadi, bulan Suro itu adalah bulan untuk prihatin ya, untuk ngersi iawak, tirakat dan mawas diri. Nah, tetapi dalam menceritakan itu supaya apa generasi berikutnya ini mudah mengerti, akhirnya dibuat mitos ada sesuatu yang ora elok gitu ya, enggak pantas dilakoni. Gitu. Karena pada saat itu ini yang lebih parah lagi, Nyi Roro Kidul sedang mantu, jadi jangan nyaingi gitu.
0: Nah, ya banyak itu Pak, istilah kayak gitu. Tapi banyak juga Pak yang bilang semua hari itu baik, tergantung kita menyikapinya. Nah, itu bagaimana sih merubah mindset yang seperti itu? Tapi kan tidak bisa dipungkiri ya Pak Amin, kita kan hidup di tanah Jawa. Kadang tuh apapun mitos itu kadang terjadi Pak.
1: Betul ya. Ini memang dua hal yang sangat bertentangan Mbak.
0: Iya, betul.
1: Kalau dalam perjalanan waktu itu masih megang teguh kekeh kaitannya dengan Gundeli budaya Jawa, pasti mitos itu akan dipertahankan Mbak. Gitu. Pasti akan dipertahankan ya. Nah, sedangkan yang tadi anggapan bahwa hari apapun itu baik sebenarnya. Itu apa ya, untuk orang-orang sekarang lah ya, itu orang-orang sekarang yang ini. Nah, tetapi bahwa harus difahami juga bahwa sebenarnya kalau kita belajar agama secara sepenuhnya itu ya, itu ada memang hari-hari itu yang dikatakan paling baik ya, lebih baik, paling baik. Nah, tentu kita sebagai pelaku hidup ini kan berhak memilih gitu loh, memilih yang terbaik gitu ya. Nah, kebetulan memang nenek moyang kita dulu itu kan luar biasa ahli dalam apa ya, mengkaji Mbak ya, mengkaji hari-hari ya. Ya, nanti selain hari itu ada pasaran itu ya, pon wage kliwonnya dan sebagainya itu. Nah, itu dikaji sedemikian rupa karena kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya dicatat oleh mereka. Makanya catatan-catatan itu terangkum semuanya dalam buku Primbon Jawa itu. Primbon Jawa, dan itu sebenarnya juga bahan materi buat kita orang-orang modern untuk belajar, tetapi bukan berarti ditelan mentah-mentah. Gitu ya. Sekali lagi kan belajar itu kan harus memanfaatkan pikiran kita untuk menelaah secara detail. Ya, nah, kita juga tidak bisa menentang sepenuhnya karena toh itu juga banyak terjadi. ya, you know, banyak terjadi ya. Ini tantangan-tantangan yang dilawan itu akhirnya juga ini. Nah, sampai sekarang pun ya, sewu orang mau menikahkan anaknya itu mesti sih petungan weton dan sebagainya. Ojo sampai jilu dan sebagainya. Ya, tajah hari, hari-hari yang tepat.
0: Banyak yang gitu, bilang enggak boleh temu 25, itu katanya juga enggak boleh, Pak.
1: Betul. Ya toh. Melakune ora oleh ngalor ngulon.
0: Nah,
1: ini yang sebenarnya juga masih banyak dipegang oleh mayoritas orang-orang kita Jawa, dan itu saya kira juga cukup bagus, Mbak. Karena apapun kita adalah memilih yang terbaik. Nah, hanya memang di situ akhirnya ada juga penyikapan. Ya, ada penyikapan. Tadi makanya misalnya ternyata arahnya kok ngalor ngulon. Ya wis budale digawe ngetan dhisik. Ya ta ngulon. Nah, disikapi, ya ta, dengan ada nanti ritual-ritual kaitannya yang ini yang nangkep wayang Mbak itu untuk sampai laliat gini. Ya itu, jadi untuk membersihkan itu semua, gitu ya. Jadi semua itu sebenarnya ada sesuatu, dan itu semua dijalani oleh para leluhur kita dengan laku, gitu. Dan itu juga bisa kita bukan percaya 100%, tetapi kebenarannya juga luar biasa, gitu ya. Walaupun nggak mutlak, tapi kebenarannya juga luar biasa. Karena memang itu tadi dari perjalanan hidup yang panjang dari berbagai hal itu dicatat dan itu akhirnya akan dirangkum menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah ilmu, ya toh, ilmu Jawa kuno, ya toh, yang terangkum dalam primbon Jawa itu. Dan itu yang saya ulang, Mbak, itu primbon Jawa itu juga kategorinya adalah boleh dikatakan itu karena kebiasaan hidup sehari-hari yang berlangsung ribuan tahun lalu, sudah berlangsung ribuan tahun lalu. Yang itu yang luar biasa. Betul, dan itu diakui oleh orang luar sebenarnya malah.
0: Ya, tapi
1: kalau orang Jawa tidak bisa menghargai itu, salah menurut saya.
0: Tapi ada
1: dulu.
0: Tapi ada istilah Pak Amin. Katanya kalau kita mengetahui primbon Jawa itu katanya tuh ngendai Gusti Allah ngonten, Pak. Terus
1: saya kira kok tidak. Saya kira tidak. Makanya kita dalam belajar itu harus benar-benar kita olah sedemikian rupa, ya, logikanya tetap kita kedepankan, ya. Justru kalau saya lebih baik disandingkan dengan agama, gitu ya. Kita sandingkan dengan agama. Kenapa? Kalau di primbon Jawa seperti ini. Nah, jangan di agama begini. Nah, adakah sesuatu yang barangkali memang itu sebenarnya ada nanti toh di seperti contohnya yang orang Islam ya, di Al-Quran juga dicantumkan ada hari-hari naas, ya toh, ada hari-hari naas. Nah, itu sebenarnya kan juga di primbon Jawa berlaku juga, gitu ya. Nah, jadi hari baik, hari naas itu ada disampaikan juga dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, walaupun di situ mungkin tidak dikupas secara detail. Nah, ini yang barangkali ini. Dan satu hal, Mbak, ya, bahwa nenek moyang kita sebelum datangnya Hindu-Buddha itu sudah punya kepercayaan, keyakinan akan adanya zat tunggal yang Maha Esa, ya, yaitu dengan istilah kepahaman mereka. Kalau saya belum mengatakan itu agama, tetapi kepercayaan, ya, Kapitayan, ya, atau yang orang apa sekarang dianggap sebagai agama Kapitayan. Dan itu yang sebenarnya akhirnya dengan adanya datangnya Hindu Buddha itu menjadi perubahan, ada perubahan-perubahan menjadi sinkretisme itu, ya. Nah, itu. Nah, kalau mengatakan Kapitayan itu akhirnya dipengaruhi Hindu Buddha, salah. Justru Kapitayan lah sebenarnya yang sudah berangkat duluan, gitu ya. Jadi justru karena adanya pengaruh Hindu itu akhirnya terjadi perpaduan, ya, ada sinkretisme ajaran-ajaran yang akhirnya menjadi ini. Dan orang menganggap kalau orang Kejawen itu wah kayak wong Hindu Buddha, tidak benar itu. Saya kira tidak benar gitu ya.
0: Gitu. Nah, ini kalau dari sudut pandangnya jenengan sendiri, Pak Amin, terkait dengan bulan Suro nantinya yang berlangsung tanggal 16 Juni itu untuk mengenalkan ke generasi muda sendiri yang seperti apa? Tadi kan jenengan sebutkan selain membersihkan diri itu apakah mungkin ada hal lain, Pak Amin?
1: Ya, jadi tadi sudah saya anukan untuk kaitannya dengan bulan prihatin ya, tahun bersih iawak ya, dengan cara triakat ya, dan juga melakukan mawas diri itu ya, itu muatan untuk selama bulan suro itu ya. Nah, ini upaya-upaya yang kami lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan budaya yang terkait dengan kegiatan selama bulan suro itu selalu kami sampaikan, sajikan. Ya, contoh nanti ya, malam satu suro itu nanti kita akan ada tasyakuran ya di air terjun Sedudo ya. Kenapa di air terjun Sedudo itu ya karena apa ya, para leluhur kita itu dulu sudah melakukannya sejauh itu terus di sana ya, karena dari Sedudo lah ya, sumber air Sedudo itulah mengalir ke bawah sampai ke Nganjuk dan sebagainya. Nah, ini harapannya justru dari yang dilakukan di atas itu dengan bersih ya, bersih ya, lingkungan, bersih iawak melalui dengan bersih lingkungan itu juga terbawa sampai ke bawah. Itu pertimbangan filosofinya seperti itu. Nah, juga nanti beberapa adat yang ada di kegiatan kemasyarakatan itu selalu kita dukung. Nah, bahkan Mbak, pada saat bulan suro itu namanya nanti bersih desa itu luar biasa juga di kita ini. Ada Jumat Pahing itu. Bahkan kalau bersih desa pada bulan suro itu di Nganjuk itu luar biasa, Mbak. Luar biasa sekali. Jadi event-event yang katanya dengan suroan padahal ini luar biasa. Dan teman-teman MLKI itu juga melakukan kegiatan-kegiatan, dan itu juga tetap kami dukung, kami dampingi ya, karena selama ini Dinas Purwakarta itu selaku pembina, juga salah satu pembina ya, selain dari Kejaksaan dan Kesbang Polinmas gitu, kami dari dinas juga melakukan pendampingan ya, pembinaan ya. Kadang-kadang kalau ada ini kan minta bantuan, ada wayang periodik gitu ya, seperti itu. Nah, hanya saja memang tahun ini kami tidak bisa membantu sepenuhnya karena wayang periodik hanya 4 kali dalam 1 tahun, dan ini yang 2 akan kita gunakan untuk tampil nanti di Taman Mini karena permintaan itu ya. Sehingga seperti itu ya. Jadi kita perkenalkan semua itu kepada para generasi muda, dan memang butuh satu narasi-narasi diskusi maupun mungkin seminar-seminar terkait kaitannya dengan bulan suro itu seperti apa. Dan itu kita undang para generasi muda supaya mereka paham, bukan untuk mencekoki mereka dengan paham-pahaman tidak, tapi justru kita ambil yang nilai positifnya yang bisa kita kelola untuk masa depan kita gitu. Ini harapannya seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, ini kembali kita berbicara mengenai Buhan kembali, Pak. Ini kenapa kalau di bulan besar ini malah rame-ramenya ini, Pak Amin. Infonya banyak bulan besar itu baik untuk hajatan. Padahal itu kan setelah bulan besar suro ya, Pak, malah banyak orang yang tidak boleh itu. Gimana, berhenti, Pak, maknanya kalau dari jenengan sendiri?
1: Jadi bulan besar itu kalau dalam makna anu kan bulan yang namanya bulan besar, bulan berarti yang paling agung gitu ya, paling besar gitu ya. Nah, disitulah puncak dari setiap kegiatan pada saat orang Jawa itu melakukan kegiatan gitu ya, kegiatannya dianggap paling ini karena puncaknya ya di situ. Setelah itu nanti turun ya di bulan suro itu. Mereka berhenti total gitu ya. Nah, ini menurut saya ya karena itu sudah turun menurun dari para leluhur kita ya. Tentu kita bisa mengkajinya lebih jauh kenapa bisa jadi seperti itu, dan tentu ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk ya, bahwa tentu nenek moyang kita melakukan semua itu kan sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang dipelajari kemudian dicatat dalam ingatan mereka, sehingga itu diteruskan pada para generasi berikutnya. Dan tentu itu tadi puncaknya bulan besar, namanya bulan besar itu adalah puncak dari segala bulan, dan disitulah event-event yang dianggap baik digunakan untuk melakukan hajatan dan sebagainya pada masyarakat Jawa.
0: Okay. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Amin, yang terakhir ini ya, bagaimana ini caranya menjaga agar tradisi Buhan tetap menjadi sarana silaturahmi dan gotong royong, bukan sekedar kewajiban sosial saja. Mungkin bisa disampaikan untuk penutup kita hari ini, monggo, Pak.
1: Ya, terima kasih, Mbak Intan. Jadi kalau menurut saya, kita openi, kita uri-uri budaya rewang Ya, yang utama itu budaya rewang. Karena pada saat rewang kita itu wewogawan. Ya, disitulah itu sudah makna buwuh itu sudah tercakup di dalamnya. Nah, tetapi yang patut kita kuatkan bukan kepada hutang sosialnya, tetapi kepada tepos liro tadi, ya toh, kepada tepos liro supaya bisa membantu meringankan. Ya, itu yang harus kita kuatkan karena itu menyangkut budaya gotong royong. Ya, toh? Itu yang harus benar-benar ini. Dan satu hal lagi, puncaknya nanti adalah nilai yang paling tinggi adalah nyambung paseduluran. Nah, itu yang nilai ini yang harus kita pertahankan, dan itu benar-benar harus kita jaga bahwa budaya yang dilakukan oleh para nenek moyang kita, leluhur kita itu luar biasa, dan itu harus kita akui. Mereka luar biasa. Dan monggo kita bersama-sama selaku orang Jawa kita pertahankan, ya, dengan tadi hilangkan catatan ya utang sosial itu, Mbak.
0: Oke, baik, Pak Amin, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan hari ini. Cukup menarik sekali ya pembahasan kita mengenai buwuhan di bulan besar dan nantinya akan menjelang bulan suro, nggih, Pak Amin.
1: Betul, nggih. Terima kasih, Mbak. Salam baik semuanya buat teman-teman.
0: Baik, terima kasih, Pak. Sehat selalu, nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna pagi kali ini di hari Jumat ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper juga sejauh ini saya masih ditemani tugas ada Jamal, Iis, dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan atau cenderung sepi untuk di pagi kali ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taberno. Alamat saya Tempel Sari RT4 RW1 Madreklo Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal naria. Saya mengkonsumsi naria varian CA dan Gester. Cara saya minum naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang, dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum naria 1 paket herbal naria obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Teruntuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Ruko Merah Bondo Wates. Lokasi berada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur, kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Pagi hari ini jam 9 lebih 18 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Jamal, silakan.
1: Pak Eko, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Caruban Madiun. Masih aman lancar, cuacanya juga disampaikan juga masih cukup cerah untuk pagi hari ini. Ada Pak Wisnu di kawasan Kertosono Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas disampaikan ramai lancar saja. Dominan kendaraan roda 4 untuk saat ini, cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Yanuar, perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Kediri, sudah masuk wilayah Purwasri Kediri, lepas dari Mengkreng tadi masih aman, tidak begitu ramai ya, dan untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah untuk saat ini, namun sedikit berawan. Pak Fikri, berada di jalur Taroan Kediri, kondisi arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Dimas, tadi perjalanan dari Bojonegoro menuju ke arah Kediri, lewat jalur Kabuh Jombang, sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan cukup cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Mabub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau kita berbicara tentang hajatan ya, tentu tidak dilepaskan dari tradisi bubuhan yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Dan tentunya tradisi ini bukan hanya soal memberi bantuan kepada tuan rumah yang sedang menggelar acara, tetapi ini tadi disebutkan ya oleh Pak Amin Fuadi, beliau selaku Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Nganjuk. Ini juga menambahkan ya bahwasannya juga mencerminkan nilai gotong royong, kemudian kebersamaan dan solidaritas sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu jam 9:27 ya, beberapa informasi yang kita terima bahwasanya yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca terlebihnya ya. Ini sudah mulai cerah untuk di beberapa daerah, kemudian untuk kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota, ini juga dikabarkan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang cukup berarti ya. Untuk saat ini saya coba cek informasi terlebih dahulu gatekeeper, Jamal silakan.
1: Bu Tias, ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Tulungagung lewat jalur Mojokediri. Sejauh ini kondisi arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar. Cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Okay. Lalu Pak Irawan tadi menanyakan kira-kira untuk wilayah Nganjuk Kota di siang sampai dengan sore hari nanti cuacanya bagaimana, soalnya mau perjalanan berangkatnya dari wilayah Surabaya.
0: Okay.
1: Kalau saya lihat dari perakiran cuaca yang dirilis oleh teman-teman BMKG di wilayah Nganjuk Kota khususnya ya, mulai dari jam 12 sampai dengan malam hari nanti berawan. Jadi ada potensi sedikit mendung. Sementara untuk wilayah lain, kalau dari Surabaya berarti lewatnya mulai dari Mojokerto ya. Mojokerto ada potensi hujan sampai dengan jam 12 siang. Tadi Gresik ada beberapa yang sudah menginformasikan sudah turun hujan bahkan ya.
0: Okay.
1: Lalu sampai dengan Jombang sebentar.
0: Okay.
1: Wilayah Jombang rata berawan sama seperti Nganjuk. Jadi potensi hujan masih ada di wilayah Mojokerto kota saja. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Wildan tadi perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Kediri.
0: Okay.
1: Saat ini sudah sampai di jalur Madiun, saat ini masih aman lancar juga, cuaca masih bersahabat saja, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mabub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu kemarin kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan sepeda kayu yang terjadi di Jalan Umum Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk pada kemarin Kamis 11 Juni 2026 sekitar jam 4:50. Kecelakaan mengakibatkan seorang pesepeda perempuan lansia meninggal dunia. Korban diketahui berinisial K, seorang perempuan yang berumur 62 tahun, warga Dusun Pancar, Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom. Korban meninggal dunia setelah sepeda yang dikayuhnya bertabrakan dengan

0: Dan pengendara sepeda motor diduga kurang berhati-hati dan tidak memperhatikan situasi lalu lintas di depannya. Dan pada saat bersamaan, korban sedang mengayuh sepeda searah di depan motor Honda tersebut. Karena jarak antara kedua kendaraan sudah terlalu dekat serta pengendara sepeda motor tidak sempat melakukan manuver, maka terjadilah tabrakan. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Ari, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak Intan.
0: Angge, pagi Pak Ari, gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah, selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga jenengan juga sama.
0: Angge, tentunya harus gitu dong ya. Gimana ini, di mana ya, mau kemana Pak Arif?
1: Ini saya lagi di parkiran Juanda Mbak. Oh. Habis nurunkan penumpang.
0: Habis nurunkan penumpang ya. Oke, baik. Tadi berangkat dari Nganjuk jam berapa Pak Arif? Jenengan.
1: Tadi jadi dari Nganjuk jam 7 pagi via tol langsung. Mm-hmm. Itu sudah mendung dari Nganjuk itu.
0: Berangkat.
1: Ternyata sampai sini sampai Juanda ini sudah basah ini apa? Aspalnya. Jadi habis hujan malam tadi pagi. Terus sekarang suasana mendung banget ini, jadi ongkep rasanya.
0: Ongkep, waduh. Mendung, ya. Infonya katanya itu Surabaya hujan Pak.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Semalam apa tadi pagi?
0: Tadi pagi sekitar jam berapa ya? Jam 7 itu benowo Surabaya hujan. Betul ya jadi ya?
1: Deres mestinya Mbak. Iya. Ini aspalnya basah, belum kering sampai sekarang ini. Dan rata basahnya itu masih semuanya basah.
0: Oh ya ampun.
1: Nah ini terang mendung, ya semoga aja lancar perjalanannya semuanya.
0: Iya betul. Langsung PP toh Pak pulang atau masih mampir-mampir dulu nantinya?
1: Ini ya pulang tapi agak siangan Pak.
0: Pulang agak siangan. Nunggu siang.
1: Kemarin saya kesini cuman terang sih, panas malah, cenderung panas.
0: Iya, kayaknya jadi beberapa hari ini rutenya dari Surabaya terus deh, Pak Arif, bener ya?
1: Iya, ke Juanda. Kemarin juga ke Juanda sama, cuman jam 8 berangkatnya dari Nganjuk. Oh, itu panas, makanya saya pakai kacamata.
0: Aduh, kacamata apa ini?
1: Ya, kacamata hitam lah.
0: Waduh, modis dong, gaul dong ya.
1: Ya, buat menutup mata aja biar gak anu Mbak. Mm-mm. Kalau itu kan gunanya biar gak lelah.
0: Iya betul.
1: Urat-uratnya mata biar gak capek kena sinar itu. Lebih. Nah kalau tadi pakai soalnya mendung enak.
0: Okay.
1: Sampai sini ya ternyata ya. Besok minggu kesini lagi.
0: Oh, besok minggu kesini lagi. Maksudnya ke Surabaya.
1: Iya, ya, jadwalnya.
0: Oh. Iya, kalau saya amati ini Pak Arif, waduh rutenya kok Surabaya terus ya.
1: Karena satu jam sampai Mbak, sekarang aja Surabaya itu.
0: Waduh, kecepatan berapa
1: ya,
0: itu Pak?
1: Santai, enggak santai. Ya 1 jam seperempat lah, 1 jam seperempat sampai 1 jam setengah lah. Santai, saya enggak tergesa kok.
0: Enggak tergesa.
1: Penumpangnya nyaman ya, tidur semua.
0: Nyaman gitu ya Pak ya. Apalagi kan syahdu tuh berangkatnya tadi.
1: Betul ya. Tidur semua akhirnya.
0: Iya,
1: akhirnya. Tahu-tahu sampai rena,
0: gitu. Tahu-tahu sudah sampai di sana gitu ya. Walah. Ya. Baik, siap-siap. Ada tambahan lagi Pak Arif yang mau disampaikan monggo.
1: Sudah cukup Mbak Intan sementara infonya itu aja.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Tak tunggu infonya lagi ya nanti.
1: Iya, Mbak Intan, siap.
0: Baik, siap Pak Arif, hati-hati di jalan ya nanti kalau balik Nganjuk.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya ke gatekeeper kembali. Jamal.
3: Jam 9:34. Satu menit yang lalu Intan ya.
0: Iya.
3: Saya terima informasi pelaku pembacokan yang di Sono Bekel Tanjung Anom sudah tertangkap. Ini masih saya running ke kapal.

0: Polsek Warujayang, Polres Nganjuk, Kompol okay. Ahmad Junaidi, mm-hmm. dan beliau membenarkan, tapi untuk saat ini masih dalam proses pendalaman gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi terkait dengan kronologi penangkapan, termasuk mm-hmm. juga identitas pelaku, ini mm-hmm. masih belum dapat diungkapkan. Karena memang saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut gitu ya. Yeah. Tapi yang pasti untuk pelaku sudah ditangkap dan korban pembacokan ini juga masih di rumah sakit gitu, begitu ya. Mm. Tadi informasi terakhir dapat 11 luka dengan mayoritas luka lebih dari 10 cm, artinya cukup parah untuk lukanya. Beberapa video yang beredar juga memperlihatkan bahwasanya memang kondisi korban ini tergeletak begitu dengan kondisi luka yang cukup parah di beberapa bagian tubuhnya tentunya. Okay. Dan teman-teman dari kepolisian segera bertindak begitu ya. Hmm. Dan informasi sementara yang kami terima, pelaku ini merupakan orang dekat korban, artinya punya hubungan dengan korban. Oh. Namun hal ini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut ya. Masih saya coba komunikasikan dengan Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk. Nanti apabila ada update akan kami sampaikan kembali, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Pagi kali ini sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra untuk di jam 9 lebih 41 menit ya. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota juga sudah mulai ramai ya? Tadi Pak Arif yang ada di Surabaya mengabarkan Surabaya sempat diguyur hujan ya untuk pagi tadi, sehingga kondisi jalanan di sana juga masih cenderung basah. Tentunya Anda yang di pagi kali ini daerahnya sudah mulai diguyur hujan, sama seperti wilayah Surabaya dan sekitarnya, juga bisa menyampaikan daerah mana saja untuk di Jumat pagi kali ini yang sudah mulai diguyur hujan. 0852-9001-061.
1: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari 3 sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Dapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9001 tentunya untuk di pagi kali ini Anda bisa bagikan informasi-informasi terkini kira-kira untuk daerah Anda, sekitar Anda seperti apa untuk update-nya. Apakah cuacanya sudah mulai terik dan panas ya? Sama seperti untuk di depan studio Radio Cakra Krisna, tepatnya di wilayah Kalianyar, Ngrogot, Nganjuk. Pagi kali ini jam 9.46 ya, sudah mulai terik dan panas, sinar matahari juga sudah mulai menyinari. Kira-kira perkembangannya untuk di wilayah Nganjuk Kota seperti apa? Tadi ya, karena sedari pagi itu cuaca masih tidak menentu, kadang cerah, kadang juga berawan kembali. Update-nya seperti apa? Anda bisa bagikan ya informasinya ke kami.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana seluruh cakra? Apakah Anda menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan ya untuk di Jumat pagi kali ini? Kira-kira titik lokasinya di mana? Apabila Anda menemui kewaspadaan ya, ini gampangnya bisa difotokan, kemudian share lokasinya. Nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bacakan informasi dan lokasi Anda. Sementara itu, sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran di lingkungan Polres Nganjuk mengikuti upacara serah terima jabatan pada kemarin Kamis 11 Juni 2026. Upacara tersebut digelar di ruang rapat utama Polres Nganjuk dan dipimpin langsung oleh Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan. Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolda Jawa Timur tertanggal 19 Mei 2026 tentang pemberitahuan mutasi personil di lingkungan Polda Jawa Timur. Kapolres Nganjuk menjelaskan bahwa mutasi jabatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan karir, penyegaran organisasi, serta peningkatan kinerja kepolisian. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silahkan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Hashim, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Baron Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas disampaikan masih aman lancar saja, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah, sedikit berawan tapi ya. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Hari, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Papar saat ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Lepas dari jembatan Kelutan juga banyak kendaraan roda 4 yang melintas. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Ilham, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Malang saat ini sampai di kawasan Kasembon Malang. Okay. Masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan sedikit redup untuk saat ini. Satu lagi dari Bu Susanti mengabarkan untuk perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Tulungagung sudah sampai di kawasan Keras Kediri, saat ini juga masih aman lancar, cuaca disampaikan sedikit berawan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabuk Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Informasi kami sampaikan bahwasanya kemarin malam kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan tol, yaitu kilometer 690 plus 100 di jalur A di Desa Sumber Agung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sekitar jam 10 malam. Insiden yang melibatkan sebuah mobil Honda City dan truk gandeng Hino itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban tersebut atas nama Yanuar Bagus Dewantara, seorang laki-laki yang berumur 36 tahun. Kemudian mobil tersebut dengan nomor polisi S1607XB, yaitu warga Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. A0852-9001061, tentunya tuh di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya, kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Karena untuk di pagi kali ini ya, sedari pagi itu beberapa daerah cuaca masih tidak menentu, kadang cerah, kadang juga berawan kembali. Kira-kira untuk jam 9 lebih 57 menit di daerah Anda seperti apa, Anda bisa informasikan. Tentunya untuk di pagi kali ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 10 pagi. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Seru Cakra. Saya Isatin yang akan kembali menemani aktivitas Anda bergantian dengan Intan Anggraini tadi ya. Silakan Anda untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Untuk alamatnya, Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Selamat pagi Surujakra, senang sekali pagi ini kita kembali hadir dalam program Talk Show Inspiratif. Nah, kali ini kita akan membahas dunia pendidikan, khususnya bagi adik-adik SMP yang sedang mencari sekolah lanjutan terbaik. Dan sekarang sudah hadir di ruang siar studio Radio Cakra Krisna, perwakilan dari SMK Nasional Nganjuk, ada Ibu Musidah SH MHCIL, beliau ini pembina Yayasan Nasional Kabupaten Nganjuk. Ada juga Bapak Teguh Sujatmika SPD-MPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Dan tidak lupa juga ada Bapak Samsul Hadi, ini selaku alumni dari SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Tidak usah lama-lama, langsung kita sapa saja satu persatu dari narasumber kita hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Semangat ya Bu, Pak.
1: Semangat.
0: Alhamdulillah, baik. Yang pertama saya pengen ke Bu Musidah dulu, karena terlihat Bu Musidah ini sangat excited dan sehat sekali. Bu Musidah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat sampai hari ini.
0: Alhamdulillah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Bu, karena tak kenal maka tak sayang.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi para pendengar Radio Cakra di seluruh
0: wilayah Jawa Timur.
1: Ya, seluruh wilayah Jawa Timur. Nggih, semoga panjenengan semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan bisa mendengarkan Radio Cakra yang sangat kami butuhkan ini.
0: Baik. Lanjut ke Pak Teguh sebagai kepala sekolah. Pak, sehat, Pak?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini, Pak?
2: Sudah.
0: Oke, baik. Lanjut juga ke Pak Samsul. Dulu Pak Samsul ini bertugas di Kapolsek Progot.
2: Iya, di Kapolsek Progot.
0: Oke, dan ternyata adalah alumni dari SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Betul.
0: Oke, sudah lengkap ya Surujakra narasumber kita hari ini. Karena memang materi kita hari ini adalah memperkenalkan SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Dan nanti kita juga akan bahas apa sih keunggulannya. Lalu bagi Surujakra mungkin yang anaknya sudah waktunya untuk mendaftar lulus dari SMP Sederajat, nanti bisa terus pantau 106,1. Jangan lupa kalau Anda punya pertanyaan, monggo Anda bisa langsung tanyakan ke gatekeeper kami atau bergabung via telepon juga bisa ya. Akan kami sampaikan langsung pertanyaannya Anda ini apa begitu. Baik Surujakra, langsung kita mulai ya. Jadi saya juga kepengen tahu sejarah berdirinya SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Saya akan sampaikan ke Bu Musidah. Bagaimana Bu dulu sejarah berdirinya SMK ini? Mungkin bisa diceritakan, yeah. Monggo.
1: Terima kasih. Ini SMK Nasional, bukan SMK Nasional saja. Ketika itu para sesepuh itu berpikir di tahun 1967 di Kabupaten Nganjuk masih belum banyak sekolahan. Yang di kota saja hanya ada satu SMA negeri saja. Sehingga para sesepuh ini berpikir untuk mendirikan sekolah. Ya, mendirikan sekolah, jadi mendirikan yayasan, tidak hanya SMA, SMK saja, tetapi dari TK kan belum ada grup kalau dari dulu.
0: Oh,
1: TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi dan pelatihan keterampilan. Jadi semua kegiatan yang sifatnya mencerdaskan anak bangsa ini semua dicakup oleh Yayasan Pendidikan Nasional itu. Agar supaya di Kabupaten Nganjuk ini anak-anak bisa diandalkan, maksudnya seperti itu.
0: Oke, berarti berdirinya itu tahun berapa, Bu?
1: 1967.
0: Wah, berarti sudah berdiri sangat lama.
1: Sangat lama ya.
0: Oke, baik. Sedulur Cakra, kalau Anda bingung kira-kira SMK Nasional Nganjuk di mana? Jadi SMK Nasional Nganjuk ini adalah sebuah sekolah kejuruan swasta yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73 Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Baik, kita lanjut ke apa kira-kira visi dan juga misi dari SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Ibu dulu atau bersama Bapak Kepala Sekolah? Monggo Ibu dulu.
1: otomatis apa yang kami sampaikan tadi, mm-hmm. bahwa tujuan yayasan mendirikan yayasan ini, mm-hmm. yang namanya dahulu Yayasan Pendidikan Marhenis, mm-hmm. Kabupaten Nganjuk. Dulu namanya Yayasan Pendidikan Marhenis. Nah, tujuannya otomatis visi daripada yayasan itu adalah terwujudnya anak-anak bangsa yang cerdas, mm-hmm. ya. Yang yeah. cerdas itu mm-hmm. otomatis. Kemudian untuk misinya yang pertama membentuk sikap dan perilaku yang beriman dan bertakwa, ya, beriman dan bertakwa, kemudian menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang terampil dan mandiri, menjalin kerjasama dengan dunia industri dan dunia kerja, agar supaya lulusan dari SMK, dari sekolah yayasan nasional ini, yayasan nasional ini bisa ketika lulus bisa langsung kerja. Kemudian nama Marhenis kemudian menjadi nama nasional. Saya sampaikan dulu sekalian ya. Sekalian ya. Nama Marhenis ini sejak tahun 1967 kemudian di era Orde Baru, 67 kan masih era Orde Lama. Di era Orde Baru ini dikatakan oleh banyak orang ya, banyak orang bahwa Marhenisme itu diidentikan dengan Marxisme. Sebenarnya kalimatnya jauh. Marhenisme dengan Marxisme itu jauh ya, tapi karena kita untuk menyelamatkan tujuan mencerdaskan dan menyelamatkan anak bangsa, ketika kita diberi saran untuk mengganti nama, kita ganti nama di tahun 1987. Ini kita ganti nama dengan nama Yayasan Nasional. Dulu Yayasan Pendidikan Marhenis, sekarang Yayasan Nasional. Seperti itu. Jadi sejarahnya seperti itu untuk Yayasan Nasional.
0: Baik-baik. Berarti dulu itu memang terbentuk dari ya untuk visi misi memang mencerdaskan anak bangsa juga ya, Bu ya. Baik, ada yang ditambahkan Bapak Kepala Sekolah untuk visi misinya?
3: Ya, intinya kalau misi di SMK Nasional ini mencetak manusia-manusia yang unggul, unggul berkarakter dan siap di dunia kerja. Jadi ada secara holistik anak itu terbentuk. Jadi tidak hanya cerdas dan terampil, tapi karakternya juga dibentuk menjadi anak yang baik. Kecerdasan tanpa berkarakter yang baik, saya kira itu akan menjadi problem di perusahaan.
0: Kekurangan ya, ya Pak ya.
3: Jadi kami juga tidak hanya memfokuskan akademik dan keterampilan, tapi nanti SMK Nasional juga akan membimbing anak menjadi berperilaku yang positif ya. Nah, ini orang menjadi baik itu butuh kebiasaan. Kalau orang ingin jelek itu gampang. Tidak perlu belajar.
0: Tidak usah belajar ya Pak ya.
3: Tapi kalau menjadi orang baik itu butuh latihan.
0: Butuh latihan.
3: Butuh pembiasaan.
0: Dan butuh pendidikan.
3: Waktu SMA ini orang di persimpangan jalan ya. Mereka kalau banyak terpengaruh ke negatif, maka anak-anak itu akan cenderung perilakunya akan negatif. Nah di SMK Nasional ini kami ini punya pengalaman menghadapi anak-anak itu karakternya kan bermacam-macam ya. Kalau mungkin sudah pernah mengatasi anak-anak di lapangan, ternyata anak-anak ini macam-macam latar belakang orang tuanya. Ada yang care dengan anak-anak belajarnya bagaimana, ada yang tidak care karena kesibukan bekerja sampai tidak pernah melihat anak-anak ini kesibukannya apa di kamarnya. Itu banyak anak. Oleh karena itu di sekolah inilah tempat untuk menggembleng biar mereka tidak banyak waktu ruang digunakan untuk hal yang itu. Jadi di SMK Nasional nanti kami ciptakan mungkin tidak hanya akademik saja, tapi kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan keterampilan mereka di samping dia mendalami keterampilan yang diambil. Jadi intinya SMK Nasional siap memunculkan lulusan-lulusan anak selain punya keterampilan yang siap kerja, juga memiliki karakter yang kuat secara positif gitu.
0: Oke, baik-baik. Siap. Kalau tadi sudah terjawabkan ya, Surujakra visi dan misi yang diusung oleh SMK Nasional Kabupaten Nganjuk ini. Lalu jurusan apa saja yang ada di SMK Nasional ini, Bu Musida?
1: Demikian ya, Mbak. Waktu dulu itu jurusannya banyak sekali. Oh. Ada tata apa perusahaan, tata buku kan begitu modelnya dulu, tata perusahaan, tata buku, tata niaga. Ya, dan sekarang ini tinggal kita ambil satu, itu jurusan akuntansi. Kemudian untuk tahun ajaran baru, atas saran kepala cabang dinas Kabupaten Nganjuk, atas saran ya, itu kita diharapkan untuk membuka jurusan jahit industri. Masalahnya di Kabupaten Nganjuk itu sudah banyak sekali perusahaan yang berdiri di Kabupaten Nganjuk yang ada kaitannya dengan jahit menjahit. Nah, kalau jahit biasa semua bisa, tetapi pertanyaan jahit industri ternyata tidak bisa. Sehingga kami untuk tahun ajaran baru nanti kita juga membuka jahit industri yang kebetulan kita bekerja kerjasama dengan perusahaan mana ya Pak? Di sepatu. Perusahaan sepatu. Ya.
0: Oh, perusahaan yang sepatu. Pabriknya di Nganjuk ini ya.
1: Di Guyang, di Karisma. Kerjasama dengan itu sehingga nanti anak-anak itu ketika kerja praktek kerja nyatanya ada di sana. Kalau anak-anak yang terampil, biar anak-anak juga tahu dan mendengarkan ini ya. Anak-anak yang terampil langsung diterima oleh perusahaan itu.
0: Begitu ternyata ya, berarti tidak hanya tiba-tiba mengadakan jurusan, tapi memang tujuannya itu ya Bu ya,
1: betul,
0: untuk anak-anak di Nganjuk ini. Baik, nah itu tadi ya Surujakra, visi misi dan juga jurusan yang ada di SMK Nasional Nganjuk. Lalu Bu, mengapa masyarakat Nganjuk itu perlu ya mempertimbangkan SMK Nasional ini sebagai pilihan pendidikan yang memang bermutu?
1: Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah
0: bahwasannya
1: penting, tidak hanya mencerdaskan anak bangsa saja, tetapi membentuk karakter.
0: Membentuk
1: karakter sehingga anak ini benar-benar anak yang siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini, benar-benar dia tidak sembarangan begitu ya.
0: Baik. Oke, saya juga pengen bincang dengan Pak Samsul Hadi. Halo Pak, jenengan kabarnya alumni tahun berapa Pak?
2: Iya Pak, terima kasih. Saya itu alumni masih nama Marhen.
0: Marhenisme.
2: Marhenisme. Jadi saya itu alumni 86.
0: Tahunnya 86.
2: Jadi SMA 86. Memang terus 87 ya Bu ya untuk berubah menjadi nasional. Memang kita harus bangga di sekolahan SMA Nasional itu atau SMK Nasional itu, bahwa SMK Nasional itu benar-benar mendidik siswa-siswa itu bisa mencapai tujuan-tujuan apa yang didikan itu, bisa bekerja di fungsinya masing-masing atau di lapangan itu bisa dipraktekkan dan bisa langsung kerja memang. Apalagi saya waktu itu 86 itu alumni masih SMA Marinis. 87 terus berubah menjadi
0: Nasional.
2: Setelah itu saya lulus dari SMA Marhenis itu, juga daftar di kepolisian,
0: lolos,
2: juga
0: Pak.
2: Lolos dari kepolisian. Sampai sekarang saya juga alumni SMP sini, SMP 1 Tanjung Anom, SMP Negeri 1 Tanjung Anom. Jadi bukan main-main untuk SMA Marhenis itu. Biarpun alumni dari SMA maupun dari SMP Negeri, kapasitas dulu unggulan SMP 1 Tanjung Anom itu. Memang SMP yang favorit waktu dulu. Kenapa Pak Samsul kok bisa masuk di SMA Marhenis?
0: Nah, gimana itu?
2: Karena saya bangga.
0: Bangga.
2: Karena SMA Marhenis itu waktu dulu itu mencipta bibit-bibit anak-anak bangsa yang bisa berkarier. Nyatanya seperti saya, begitu lulus dari SMA Marinis, daftar di kepolisian juga masuk, juga lolos. Maka dari itu Bung Sida, Pak Kepala, Pak Kasek, Pak Teguh, jadi tolong perjuangkan untuk SMA Nasional itu, bahwa SMA Nasional itu di Nganjuk harus menjadi figur, menjadi contoh, dan bisa benar-benar SMA Nasional itu nanti keluar dari SMA Nasional itu bisa bekerja, langsung bisa bekerja.
0: Langsung bisa bekerja, langsung gitu. Bisa praktek kerjanya ya, itu ya Pak ya. Baik-baik, oke. Nah ini tadi Sri Jakra, tiga narasumber hebat kita. Jadi memang memperkenalkan keunggulan-keunggulan dari SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi, saya mengajak Anda Sri Jakra, yang mungkin anaknya ini sudah lulus SMP begitu, atau waktunya untuk ke jenjang SMK, monggo Anda bisa simak talkshow kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh nanti langsung tanyakan saja ke narasumber-narasumber hebat kita hari ini. Ada Bu Musida, ada Bapak Teguh, dan ada Bapak Samsul Hadi yang hari ini hadir di studio Radio Cakra Krisna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73 Nganjuk. Informasi lebih lanjut hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ini karena sudah ada pertanyaan yang masuk, saya coba sapa dulu ke gatekeeper untuk menyampaikan beberapa pertanyaannya. Silahkan, Intan.
1: Ya, baik Iis, ini sudah ada dua pertanyaan masuk dari pendengar ya. Mm-hmm. Sudah kita saring terlebih dahulu. Ini salah satunya Pak Wawan yang ada di Sukomoro bertanya, apakah ada beasiswa yang bisa didapatkan di SMK Nasional Nganjuk? Mm-mm. Kemudian Bu Sunarti yang ada di wilayah Tarokan Kediri, saya warga Tarokan Kediri Mbak Iis,
0: okay.
1: Orang luar Nganjuk, apakah bisa sekolah di SMK Nasional Nganjuk atau tidak?
0: Oke, baik. Dua pertanyaan yang sangat penting ya menurut saya ini, yang harus diketahui oleh para wali murid. Saya akan coba sampaikan dulu Bu Musida. Ada dua pertanyaan Bu ya, dari Pak Wawan di Sukomoro. Apakah ada beasiswa yang bisa didapatkan di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk?
2: Terima kasih Pak Wawan, saya untuk mencoba menjawab,
0: okay,
2: bahwa untuk beasiswa di tahun ajaran 2026-2027 ini, mm-hmm, memang yayasan kita itu ada mengadakan beasiswa, tetapi hanya tidak sepenuhnya ya, ya mm-hmm, Mas Wawan ya, gak mm-hmm sepenuhnya. Tapi beasiswa itu pendaftar nomor 1 sampai nomor 40 mendapat subsidi beasiswa itu sampai lulus.
0: Sampai lulus.
2: Sampai lulus, okay. Itu untuk Mas Wawan ya, mm-hmm, untuk Mas Wawan. Jadi ada, memang beasiswa ada, dan kami memang disupport oleh semua apa ya yang berkompeten untuk masalah pendidikan, okay. Kita memang disupport itu, mm-hmm. Jadi kita baru bisa menentukan 1 sampai dengan 40. Tapi dalam perjalanan nanti kalau bisa tambah, alhamdulillah
0: ya, kalau bisa, kenapa tidak ya Bu ya. Baik, selanjutnya dari Pak Bu Suniarti.
2: Yang Tarokan sekalian?
0: Ya, yang di Tarokan. Kira-kira orang luar itu boleh gak sih di SMK Nasional?
2: Sekolah kita terbuka untuk seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Jawa, ya, seluruh Jawa. Hanya karena ada aturan, ya mungkin nanti apa yang seperti beasiswa dan lain-lain itu, mm-hmm, mungkin bisa disampaikan kepada yang di luar Kabupaten Nganjuk, mm-hmm, atau tidak, mm-hmm, karena kan ada aturan ya, yeah. Anggarannya di Kabupaten Nganjuk ini itu bukan anggaran dugaan di luar, tapi kita tidak anu ya, maaf saya tidak mengambil anggaran dari Kabupaten Nganjuk, okay, kita ini dari para donatur kita ya, sendiri ya, donatur kita ya, sendiri ya, di luar. Nanti jangan-jangan apa namanya Pak Bupatinya APBD, ya Pak gitu Bupatinya ya, namanya Marhen, kita di Marhen kita ambil APBD. Kita tidak mengambil sama sekali, kita memang tidak mengganggu. Bahkan Pak Marhen itu ketua yayasan, tapi karena menjadi bupati, kami istirahatkan dan mengundurkan diri, sehingga kami istirahatkan, supaya fokus untuk memimpin pemerintahan, tidak terganggu oleh kita. Jadi untuk luar kota kita menerima, bahkan dulu waktu Jaya banyak anak-anak Tarokan yang sekolah di Marhen, banyak sekali Waru Jaya yang sini Tarokan banyak, karena sekarang banyak sekolah yang sudah berdiri di setiap kecamatan ya, apa SLTA yang banyak berdiri di setiap kecamatan, maka mungkin kita berkurangnya seperti itu.
0: Berarti tetap, ada kalanya masa jaya masa surut ya Bu ya.
2: Tapi masyarakat enggak tahu. Sekolah kita itu mempunyai program yang seperti kita sampaikan tadi kan, semua masyarakat enggak tahu, sehingga di dalam lewat Radio Cakra
0: Krisna
2: ini mudah-mudahan masyarakat tahu bahwa lulusan dari SMK Nasional itu diupayakan untuk semua bisa bekerja. Karena kita bekerja sama dengan perusahaan, dan untuk seterusnya perusahaan di seluruh yang ada di Kabupaten Nganjuk kita akan membuat MOU.
0: Luar biasa. Baik, Pak Kepala Sekolah, mungkin ada tambahan barangkali yang di luar Nganjuk ingin juga untuk sekolah bisa di SMK Nasional.
3: Sesuai dengan prosedur PPDB ya. Kalau di swasta itu bebas. Dari luar Nganjuk pun boleh, ya. Malah silahkan berbondong-bondong ke Nganjuk, ya tidak apa-apa. Jadi kami siap menerima dari luar Nganjuk, dan mungkin terkait dengan bantuan subsidi ini ya, konsekuensinya kalau 40 pendaftar pertama ya tetap mendapat subsidi. Ya. Mm-hmm. Jadi pendanaannya sekolah ini cenderung dari donatur-donatur dari yayasan, bukan dari APBD. Uh-uh. Dan sifatnya pembiayaan di sekolah SMK nasional nanti kedepannya luas banget.
0: Luas.
3: Jadi tidak apa ya istilahnya nanti pembiayaan misalkan ada kepentingan apa yang harus dipikul oleh orang tua ya kita tidak terlalu apa strength istilahnya.
0: Tidak terlalu mengikat gitu ya Pak ya.
3: Mengikat. Jadi kami untuk membuka sekolah dengan visi misi yang baru ini kami memang beriktikad untuk membantu orang tua yang tidak mampu ya, yang tidak mampu biar anaknya tidak bisa

0: jurusan yang siap pakai. Satu-satunya jurusan yang dinganjuk yang baru jahit industri ini. Jadi anak nanti kalau mengambil jurusan jahit industri, mereka akan dilatih mungkin membuat penjahit plastik itu bagaimana, kulit bagaimana, bukan tata busana loh ya.
1: Jahit
0: industri itu khusus.
1: Industri lah.
0: Dia
1: ya.
0: Nanti juga tidak ingin kerja di pabrik bisa menjadi pengusaha UMKM ya.
1: Karena dia sudah punya bekal ya, Pak.
0: Ya, sudah punya bekal bisa mengkreasi sendiri mungkin dari bahan-bahan bekas dijadikan apa begitu. Itu menjadi mandiri mereka. Inilah kadang-kadang orang tua mati. Saya mohon untuk bisa mengarahkan ya putra-putranya biar tidak bingung. Jangan elon-elon kancane, istilahnya begitu. Banyak anak-anak sekarang ini elon-elon kancane sehingga mereka mengambil jurusan tidak pada kompetensinya.
1: Okay.
0: Itu yang saya harapkan. Jadi anak-anak, saya harap yang lulusan SMP ini jangan ikut-ikutan, hanya ikut-ikutan ya.
1: Yeah.
0: Ketahuilah bahwa jahit industri ini adalah keterampilan yang siap pakai. Nanti kalau dia ingin kuliah ya bisa.
1: Bisa.
0: Ambil aja nanti S1 teknik industri malah bagus. Itulah kelebihan dari jurusan yang satu-satunya mungkin yang jadi nganjuk jahit industri hanya di SMK nasional ini, untuk SMK loh ya. Mungkin yang lain kami nggak tahu. Setahu saya ya baru nganjuk. Karena kami mendapat arahan dari kancap dinas, jurusan yang belum ada di nganjuk itu adalah jahit industri.
1: Jahit industri, baik.
0: Jadi kalau masalah pembiayaan, ini kami ingin mengedepankan jangan sampai memberatkan orang tua.
1: Oke, fleksibel Pak,
0: fleksibel
1: ya.
0: Fleksibel banget.
1: Oke, baik. Tidak memberatkan orang tua, itu adalah salah satu tujuan juga. Jadi memang kalau saya lihat sebagai anak Gen Z ya, saya ini termasuk, kita itu tidak hanya butuh pendidikan saja, tapi kita butuh bekal yang nantinya bisa langsung kita praktekkan. Karena kalau seperti saya Gen Z ini, gak ada yang bisa dipraktekkan, hanya model-model pendidikan yang mungkin tidak bisa kita praktekkan, itu tidak bisa menghasilkan, Pak. Apalagi sekarang sepertinya kayak BBM naik, kayak gitu ya, Pak, ya. Kita pastinya butuh ya untuk punya pekerjaan, atau kalau sudah lulus dari SMK, nanti bisa di rumah mungkin bikin usaha kecil-kecilan dulu, baru nanti usaha yang lebih besar, atau ikut pabrik dulu, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, begitu ya. Lalu saya juga mau lanjut ke Pak Samsul Hadi. Beliau ini dulu AKP Samsul Hadi, Suri Cakra. Jadi lulusan SMK. Siapa yang, berarti saya dulu sering WA juga ke Polsek loh, Pak. Minta info-info soal ngeronggot ini. Dulu waktu dulu itu angkatannya jenengan siapa saja, Pak, yang memang sudah sekarang jadi orang yang bisa dikatakan orang jadi gitu lah ya. Seperti Pak Samsul ini orang hebat ya, Seru Cakra ya. Sekarang masih, wah, alhamdulillah kita disambangi juga ke Radio Cakra. Monggo, Pak.
2: Iya, Mbak. Jadi gini ya. Kita memang harus bangga sekolah di SMA Marhen sekarang menjadi SMK nasional. Ternyata alumni-alumni dari SMA nasional itu banyak yang sukses.
1: Banyak yang sukses.
2: Itu juga ada yang jadi TNI, dari Kowat, ada Sri Wahyuni Pace itu juga
3: mendampingi
2: Putin.
1: Putin kesehatan nggih.
3: Putin Soeharto.
1: Putin Soeharto.
2: Iya. Ajudannya dulu. Seperti rekan kita Pak Kapolsek Gondang Supriyono itu
1: Pak
2: juga mantan-mantan dari SMA Nasional,
1: oh,
2: SMA Marhen.
1: Oh, geng.
2: Jadi di bidang usaha juga banyak. Juga banyak di bidang usaha, di perusahaan-perusahaan memegang tempat-tempat yang strategis itu juga banyak sebagai pengacara gondang seperti Bu Mujita ini kan juga pengacara ini.
1: Pengurusnya saja sudah gondang loh, apalagi nanti anak didiknya toh, Pak.
2: Apalagi kepala sekolahnya ini, Pak, Pak Kaseknya ini mantan
3: kasek,
2: jadi mantan kepala sekolah juga SMP 3. Jadi memang dia punya kumpulan-kumpulan waktu itu mengendalikan semua kepala sekolah itu, beliaunya itu kepalanya ini.
1: Kepalanya kepala.
2: Kepalanya kepala.

0: se-Kabupaten Nganjuk. Makanya kita memang harus bangga, Mbak. Harus bangga. Sekolah alumni dari SMA Nasional ini memang harus bangga. Makanya masyarakat itu jangan ragu bahwa SMA Nasional Nganjuk itu keluar akan ditampung di suatu perusahaan-perusahaan.
1: Jadi yang sudah kerja sama tadi.
0: Yang sudah kerja sama. Apalagi di perusahaan pabrik sepatu ini kemarin sudah sama Bu Mujidah ini ada MOU bahwa setelah nanti lolos dari SMK Nasional itu langsung diterima bekerja di situ.
1: Oke, oke.
0: Gitu, Mbak. Terima kasih.
1: Baik. AKP Samsul Hadi Sri Cakra. Enggak jauh-jauh ternyata Kapolsek yang ronggo dulu ya. Alhamdulillah. Ya Sri Cakra, kalau Anda masih ingin bertanya atau gabung langsung monggo. Sedikit saya tegaskan kembali bahwasannya di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk, sekolah unggulan ini adalah nanti untuk anak didik yang memang sudah lulus bisa langsung bekerja. Karena memang dari SMK sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang ada di Nganjuk, tentunya di industri penjahitan juga ya. Atau kalau tidak ingin kerja di beberapa perusahaan yang sudah direkomendasikan, pastinya anak didik nanti bisa berkreasi di rumah atau sambil lanjut kuliah juga bisa ya, Sri Cakra. Jadi jangan khawatir untuk Anda warga Nganjuk yang ingin meneruskan pendidikan anaknya di SMK Nasional Nganjuk, insya Allah pilihan.

0: Ya, Zuru Cakra kembali di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk biaya pendidikan di SMK Nasional Nganjuk, administrasinya juga jangan khawatir, karena memang sifatnya itu fleksibel, tidak mengikat. Kalau untuk pendaftaran 1 sampai dengan 40 itu akan gratis sampai dengan anak didik lulus sekolah. Baru selanjutnya nanti juga masih akan ada program-program lainnya. Jika Anda ingin mendaftarkan, apabila masih dapat nomor urut 1 sampai 40, alhamdulillah ya, bisa lulus dengan gratis begitu. Atau kalau Anda ingin tanya dulu, boleh juga. Kira-kira untuk pendaftarannya itu tanggal berapa sampai berapa, Bu Musidah?
1: Itu yang tahu semuanya, yayasan menyerahkan pada kepala sekolah.
0: Monggo, Bapak Teguh.
2: Ya, kalau pendaftaran di gelombang 2 ini kami sebenarnya kalau sesuai kalender pendidikan ya terakhir mungkin akhir bulan Juni ini ya.
0: Okay.
2: Tapi nanti kami melihat situasi lah, kalau memang nanti pendaftarnya sudah melebihi dari kuota, misalkan karena ruang belajarnya di sini ada 9 rombel ya. Nanti kalau sudah memenuhi, misalkan kami perkirakan nanti kalau bisa 200 ya, mungkin baru kami hentikan ya. Gitu. Jadi sifatnya begini, sifatnya kami menampung terus ya.
0: Menampung terus.
2: Ya, jadi jangan sampai daftar dimulainya ajaran barulah pokoknya. Karena kami ini memang sekolah yang baru merevitalisasi ya, menghidupkan kembali rohnya SMK Nasional yang dulu yang pernah jaya ini, sehingga ini ditangani oleh tim-tim kami selaku pendidik ya. Jadi mudah-mudahan nanti banyak respon dari banyak alumni dari lulusan SMP-SMP itu ya. Jadi sifatnya kalau pendaftarannya tidak kami batasi, yang penting jangan sampai mulai ajaran baru lah begitu. Tetap kami terima ya.
0: Oke, sampai akhir Juni ya, 2026
2: ya,
0: ini.
2: Ya.
0: Silakan untuk Anda yang ingin mendaftar.
2: Kan kontak personnya ada di situ.
0: Bisa ada, ditanyakan. Ada kontak personnya juga ya, Suri Cakra. Dan untuk alamatnya di SMK Nasional Nganjuk ini ya, ada di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73, Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Kalau mau daftar langsung ke sekolah boleh ya,
2: boleh.
0: Pak ya.
2: Daftar bisa, online ya? Juga ada.
0: Daftar online juga bisa.
2: Juga bisa. Ini semua sudah tersedia ya.
0: Semua sudah tersedia. Oke, dipermudah semuanya. Tujuannya adalah mencerdaskan anak didik bangsa Suri Cakra, dan juga agar bisa langsung bekerja begitu. Untuk selanjutnya, ini saya juga ingin bertanya, kira-kira untuk Suri Cakra mungkin nanti yang masih bingung untuk menentukan pilihan sekolah untuk masa depan anaknya, kira-kira apa pesan dari Bapak dan juga Ibu? Saya pengen ke Pak Kepala Sekolah dulu, monggo pesannya ya. Apa Pak?
2: Ya, terima kasih ya. Jadi kami pesan, karena kami ini tahu persis kondisi anak-anak, karena kami jadi kepala sekolah itu hampir mulai 2012 13 tahun lah ya. Tahu persis kendala yang dialami oleh orang tua wali murid, terutama kepada orang tua yang ekonominya pas-pasan ya. Tolong putra-putrinya diarahkan ya, jangan sampai anak memutuskan sendiri yang hanya ikut-ikutan temannya. Jadi tolong arahkan, ambil jurusan yang anak itu benar-benar bisa nanti lulus, siap kerja. Kalau memang anaknya suka ngitung duit aja gitu, silahkan ambil akuntansi ya. Karena anak putri misalkan, silahkan akuntansi diambil ya. Karena nanti kalau kerja di Indomaret atau Alfamaret bisa jadi kasir kan. Nah gitu. Tapi kalau anak laki-laki misalkan, kalau memang suka di rumah kok suka buat sesuatu ya, orang tua biar ngamati ya putra-putrinya itu. Kalau dibuat suka misalkan ukril, membuat apa, itu berarti anak itu punya jiwa keterampilan. Lah itu arahkan jahit industri, sehingga nanti bisa misalkan air apa, botol aqua dikemas menjadi tempat vas bunga jadi bagus. Lah ini
0: karya.
2: Prospek karya yang harus orang tua harus bisa mengarahkan ya. Apalagi sekolah SMK Nasional tidak seperti sekolah-sekolah yang sudah berdiri itu, pembiayaannya kan sangat ketat sekali yang swasta-swasta yang lain, Bro. Sedangkan SMK nasional ini melopori, memang berniat membantu orang tua yang tidak mampu ya. Jadi yang mampu pun enggak apa-apa, ambil sekolah nasional malah bagus nanti di situ kalau dia menjadi pelopornya di SMK nasional malah menjadi syukur-syukur orang tuanya menjadi donatur SMK nasional ini malah saya harapkan juga ya. Karena ini SMK nasional punya roh pernah sukses,
0: pernah
2: ini
0: sukses.
2: Mau disukseskan lagi
0: ya, dibangun lagi, dibangunkan lagi
2: karena
0: ya.
2: Bangunannya baru semua karena barusan dibangun ini gedung-gedungnya, jadi gedung-gedungnya sudah siap pakai. Dan jangan lupa bahwa SMK nasional ini disupport penuh dukungan dari Bapak Bupati Nganjuk ya. Jadi backingnya Pak Bupati, Pak Bupati. Bapak Margen memang
0: backingnya itu nomor support, satu ya, Senganjuk ya Pak
2: ya, karena dulu ya memang disupport langsung ya Bapak Marhen. Itulah jadi pesan saya kepada orang tua, tolong putra putrinya diarahkan dengan jurusan yang benar untuk ke SMK. Jadi jangan biar nanti punya manfaatnya. Sudah lulus bisa kerja begitu. Itulah dari pesan saya.
0: Oke, ini tadi pesan dari Pak Teguh Sujatmika, S.Pd., M.Pd. Beliau ini kepala sekolah SMK Nasional Kabupaten Nganjuk. Lanjut ke Ibu Musida. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada wali murid, Bu, yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke SMK atau masih bingung untuk memilih SMK?
1: Pesan dari yayasan kami, sesuai dengan tujuan yayasan kami, agar supaya anak-anak semua di Indonesia ini, anak-anak wajib belajar 12 tahun. Mereka yang tidak bisa bersekolah, harus bersekolah. Jadi kami menyediakan lembaga ini untuk anak-anak Kabupaten Nganjuk ini, jangan sampai tidak ada yang sekolah. Bukan, ternyata yang tidak sekolah itu bukan yang miskin saja. Jadi yang kaya pun ada yang merotol. Nah, yang itu, yang seperti itu, baik kaya atau miskin, semua lini kita terima, maksudnya untuk kita bangun karakternya sehingga dia tidak akan merotol di tengah jalan. Karena banyak, ternyata banyak. Maaf ya, saya sampaikan ini karena saya ada di perlindungan perempuan dan anak, jadi saya tahu persis anak-anak di Kabupaten Nganjuk seperti apa. Jadi bukan yang miskin saja sebenarnya yang harus kita bangun, tetapi semuanya. Jadi semuanya monggo para wali murid yakin untuk menyekolahkan anaknya di Yayasan Nasional ini, karena kami siap untuk membangun anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bermartabat, anak-anak yang berkarakter.
0: Baik. Ini tadi Bu Musidah SMHCIL, beliau ini pembina Yayasan Nasional Kabupaten Nganjuk. Yang terakhir, pesan apa dari Bapak Samsul Hadi, selaku beliau ini tokoh juga ya Suruh Cakra sebetulnya, yang bisa kita contoh nantinya, serta adalah seorang yang lulusan dari SMK Nasional Nganjuk, alumni bisa dikatakan begitu. Nopo Pak, pesan dari njenengan Pak
3: ya, terima kasih. Untuk SMA Nasional,
2: SMK
3: Nasional kita wajib bangga.
0: Wajib bangga.
3: Apalagi sekarang dinagodai di kepala sekolah oleh Bapak Teguh, langsung dibina langsung oleh Bu Musidah, langsung pembinaan juga dari Bapak Bupati. Kurang apa masyarakat?
0: Kurang apa?
3: Jadi mari masyarakat, orang tua yang anaknya sudah lulus dari SMP, silakan lanjut ke SMA Nasional, siap mendidik dan siap langsung ke lapangan kerja. Itu, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Sedulur Cakra.
0: Baik. Ya, Sedulur Cakra, terima kasih saya ucapkan ke Pak Teguh, Pak Sujatmiko dan Pak Samsul atas kehadirannya di studio Radio Cakra Krisna ini. Kami juga mendukung SMK Nasional Kabupaten Nganjuk, semoga semakin jaya, tambah jaya.
1: Amin.
0: Dan juga dapat menciptakan anak didik yang pintar, yang nantinya bisa sukses seperti Pak Samsul ini ya Bu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi jelang siang Sru Jakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk pagi jelang siang ini? Dapat Anda sampaikan? Saya coba cek dulu ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Yes, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Sapuan ya. Ini mohon info Pak Sapuan. Ada laka yang di dekat SDN Kuagean. Ini tadi ceritanya bagaimana begitu ya?
0: Okay.
1: Tadi pas lewat, Pak Sapuan pas lewat di TKP, polisi dan mobil ambulan ini sudah ada di sana. Katanya ada dua sepeda motor yang rusak parah. Nah ini teman-teman gatekeeper tadi tanyakan ke Kapolsek Loceret, Polres Nganjuk gitu ya, AKP Triyono. Dan beliau membenarkan ternyata memang ada laka, dikirimkan beberapa dokumentasi, sepertinya juga cukup parah begitu ya, melihat kondisi sepeda motornya yang bagian depan ini hancur begitu ya. Ini sepeda motor apa ya, semacam Aerox gitu ya.
0: Ini warna putih ini tuh.
1: Betul, ini dengan kondisi kerusakan yang cukup parah.
0: Baik.
1: Dan kata AKP Triyono tadi ada korban luka. Ini pasti coba kami running terkait dengan kronologinya seperti apa begitu ya. Barangkali bisa nanti disampaikan oleh Bapak Triyono. Lanjut ke informasi lain, Pak Kuswanto tadi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Sukomoro. Sejauh ini juga masih aman lancar saja dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Hendri di kawasan Pari Kediri arah ke Papar saat ini juga ramai, lepas dari simpang 4 Garuda Pari banyak kendaraan roda 4 yang melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan sedikit berawan, Is.
0: Oke, baik, lanjut ke Intan. Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Suwarji yang ada di wilayah Kuncir Ngetos Nganjuk ya. Dikirimkan ada dokumentasi bahwasannya untuk di sekitar rumahnya ya, ini kondisi cuaca juga terpantau masih aman, cukup cerah ya, cukup bersahabat. Seperti biasa untuk jalur pedesaan juga tidak begitu ramai ya, Iis. Lalu saat ini saya juga masih terus mencoba komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Rido Pramana. Ini masih terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto kilometer 690 plus 100 di jalur A. Informasinya untuk kecelakaannya terjadi kemarin malam yang melibatkan truk gandengan. Anggapnya masih kami gali terlebih dahulu dan beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Hasan. Saat ini melintas di jalur Kabu Jombang, kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan siang kali ini cukup cerah, Iis. Terima kasih Intan Anggraini dan Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Insiden kecelakaan Sudu Jakra tadi yang sempat disampaikan oleh rekan-rekan bahwasannya di Loceret Nganjuk ya. Ini masuknya di Kuagean Loceret Nganjuk antara dua sepeda motor yang terlibat, ada sepeda motor warna putih metik dan ada warna merah juga metik, sama-sama mengalami kerusakan yang cukup parah. Korban luka-luka kabarnya sudah dibawa ke rumah sakit. Nanti untuk lebih detailnya seperti apa, kita akan coba gali terus ya. Yang tadi sempat melintas di sana juga boleh ditambahkan lewat 0852 9001061.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Surujakra, saya Iis Atin, masih menemani aktivitas Anda di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dapat Anda tambahkan perkembangan jalur yang Anda lalui, serta informasi menarik yang sudah Anda miliki dan siapkan untuk sampaikan ke Radio Cakra Krishna. Bisa via WA, SMS, atau bisa langsung DM di akunnya Radio Cakra Krishna 0852-9001061 untuk nomor WhatsApp Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariyah CA dan Nariyah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariyah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya Nariyah itu cocok dan bagus. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya tepat utaranya SPBU, Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, update informasi ke Mahbub.
1: Ya, yes, kami masih terus komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di BPBD Kabupaten Blitar ya.
0: Ya.
1: Ini terkait dengan proses atau upaya pencarian santri yang beberapa waktu yang lalu atau tepatnya kemarin gitu ya, dilaporkan hilang atau hanyut di Pantai Bakung Blitar. Update-nya sampai dengan kemarin, untuk proses pencarian masih belum membuahkan hasil gitu ya, Is. Sehingga untuk operasi pencariannya dilanjutkan hari ini. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hasil ataupun proses pencarian dari santri yang hanyut tersebut, saat ini saya dibantu oleh Intan masih menghubungi Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi, Is.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan proses pencarian korban hanyut di pantai yang ada di kawasan Bakung Blitar, saya sudah tersambung dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, beliau Bapak Wahyudi. Selamat siang Pak Wahyudi.
4: Selamat siang Mbak Is.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Wahyudi dalam kondisi sehat. Gimana Pak, sehat ya jenengan bersama rekan-rekan?
4: Alhamdulillah tetap sehat dan semangat.
0: Alhamdulillah, oke, baik. Pak, sebetulnya kami juga ingin tahu terkait dengan bagaimana update pencarian hari ini. Kalau kemarin kita sudah sempat on air ya Pak, jenengan menceritakan kronologis dan juga pencarian. Kalau untuk hari ini berarti masuk hari kedua ya Pak?
4: Untuk hari ini betul hari kedua, yang mana pada hari ini tetap masih semangat melaksanakan pencarian, yaitu saudara adik Maryam yang kemarin terjadi musibah di Pantai Tangi, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.
0: Oke, baik. Hari ini pencarian dimulai jam berapa, Bapak?
4: Pencarian dimulai jam 9 setelah ada asesmen dan lain-lain lagi.
0: Okay. Sebelum pencarian dimulai, apa yang dilaksanakan, Pak, persiapannya?
4: Teman-teman yang dikomandani Basarnas dari USS Batu, tentunya melaksanakan asesmen dari kemarin untuk melakukan strategi-strategi ataupun konsep-konsep yang pada hari ini. Hari ini dilakukan, dibagi menjadi dua SRU, semuanya SRU darat, yang mana jarak pencarian dari TKN ini sejauh 3 meter ke arah barat, sampai dengan Pantai Umbul Waru, dan 3 km ke arah timur sampai dengan Pantai Tambarjo. Karena untuk SRU air, yaitu memakai sarana perahu, tidak dimungkinkan karena ombaknya, ada cuacanya kurang bagus juga.
0: Ombak kurang
4: besar
0: bagus.
4: Juga ombaknya.
0: Oke. Ya, baik. Lalu Bapak, dalam proses pencarian ini, apa yang di alami oleh rekan-rekan yang bertugas, mungkin kendalanya Pak?
4: Ya, kendala hanya untuk SRU air aja. SRU air kita tidak bisa menerjunkan perahu, karena menurut informasi dari dan analisa dari Komandan SAR, USS SAR itu kurang, ombaknya tidak bersahabat dengan kita juga nanti.
0: Ombaknya tidak bersahabat, baik. Berarti untuk pencarian dimulai jam 9 dan nanti berakhir jam berapa, Pak?
4: Seperti biasa nanti jam biasa SRU ditutup jam 4 sore sambil melihat kondisi yang ada di lapangan.
0: Oke, jam 4 sore ya. Selain melakukan pencarian di jam 9 sampai jam 4 sore, kira-kira apakah rekan-rekan juga mendirikan pos di sekitar lokasi kejadian, Pak?
4: Teman-teman semuanya membuka pos di area pantai Pangi tersebut di rumah Bu Wiwin kalau nggak salah tadi namanya.
0: Geng. Untuk jaga-jaga barangkali ada laporan dari warga ya Pak ya.
4: Siap.
0: Oke, baik.
4: Tentunya kami di Kabupaten Blitar mengucapkan terima kasih kepada teman-teman potensi SAR, relawan-relawan yang hadir, Basarnas membantu istilahnya pencarian dan pertolongan ini bersama-sama dengan BPBD dan Basarnas.
0: Baik, G. Nah, punten ini kira-kira ada berapa petugas Pak yang di Pantai Pangi ini yang membantu untuk mencari?
4: Dari kalau kami menghitung nanti ya banyak potensi ya, ada yang dari Kediri tadi juga ada, bagian bisa dari Kediri, dari Orari Rapi, TNI Polri, potensi besar yang ada di Blitar Raya, banyak sekali Pak ya, dalam arti kalau jumlah ya sekitar plus minus 40 juga ada, 40-50 juga ada.
0: 40-50 rekan-rekan di, dari gabungan ya Pak ya.
4: Ya,
0: baik. Baik, terima kasih Bapak Wahyudi untuk informasi dan juga waktu yang sudah diluangkan menyampaikan hasil pencarian kemarin dan juga operasi saat ini. Semoga diberi kelancaran dan korban segera ditemukan, Pak Wahyudi.
4: Amin, terima kasih Mbak Is. Selamat bekerja.
0: Terima kasih.
4: Sehat selalu.
0: Oke. Selamat melanjutkan tugas juga, Pak. Selamat siang. Sehat selalu, Pak.
4: Sehat selalu, amin. Matur Mbak Nurun.
0: Beliau ini Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Pak Wahyudi. Pembahasan kita terkait dengan proses pencarian korban yang hanyut di Pantai Pangi, berada di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Nahasnya Suruh Cakra. Hari kedua ini sampai jam 11 lebih, korban atas nama Haira, 9 tahun, masih belum ditemukan. Korban ini memang sebelumnya adalah rombongan ya, dari salah satu pondok yang berada di Keras Kediri, rombongan untuk menuju ke pantai berwisata begitu. Namun saat bermain air bersama dengan rekan-rekannya, ada 3 anak yang terbawa ombak. Ada Azizul 11 tahun, Amira 10 tahun, dan Haira 9 tahun. Saat terbawa ombak tersebut, Azizul dan Amira berhasil diselamatkan oleh nelayan yang ada di sana. Namun Haira 9 tahun, perempuan, sampai dengan saat ini belum ditemukan. Dan besar harapan kami, semoga segera ditemukan dalam kondisi apapun itu.

0: Oke, baik, saya update informasi ke Intan, silakan.
1: Saat ini saya juga masih mencoba komunikasi dengan Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ponorogo, Bapak Bambang Supeno. Okay. Ini terkait dengan kebakaran kandang ternak yang terbakar di wilayah Dukuh Krajan, Desa Bringin, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Informasi tersebut bahwasanya kebakarannya itu kejadiannya dini hari tadi. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti akan kami sampaikan ketika kita sudah dapati informasi yang disampaikan oleh Bapak Bambang Supeno. Lalu informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mas Ahmad, ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi is ya. Bahwasanya untuk di siang kali ini ketika mengisi BBM ya di SPBU Warujengan Juk, itu antriannya luar biasa sekali ya untuk BBM yang jenis Pertalite. Kemudian ada dokumentasi juga menyoroti bahwasanya untuk Pertamax itu cenderung sepi malahan.
0: Oh, gitu. Iya. Nah, harganya segitu loh.
1: Iya, 16.250 loh ya. Selisihnya lumayan juga. Kalau beli 5 liter kan 80 ribuan. Jadi kan ya cukup banyak. Kalau Pertalite 5 liter 50. Selisihnya 30 ribuan ya. Ini kalau saya amati banyak sekali ya untuk yang mengantri BBM jenis Pertalite, jadi itu kendaraan sepeda motor yang cukup ramai, kemudian ada juga kendaraan roda 4 yang mengantri ya. Kalau Mas Ahmad ini juga salah satu dari antrian tersebut ya, jadi di depannya itu wah luar biasa sekali, panjang ini ya. Apakah sampai mengular, sampai keluar dari halaman SPBU bisa ditambahkan juga ya Mas Ahmad ya, untuk perkembangannya siang kali ini seperti apa. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Wicaksono yang saat ini juga melintas di jalur Papar arah Jombang. Kondisi jalanan jalur utama sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca dikabarkan cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Lutfi. Tadi pagi wilayah Gresik juga sama ya, diguyur hujan sama seperti di wilayah Surabaya. Tadi wilayah Benowo juga sempat diguyur hujan. Kemudian tambahan informasi kita terima ya disampaikan oleh Pak Bayu, melintas di Simpang 4 Jongbiru arah Blitar, arus lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses Wi-Fi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6,1 Radio Cakra Krishna, Suri Cakra. Semalam ditemukan perempuan muda berinisial DMP 20 tahun diduga menjadi korban pembacokan di Desa Sono Bekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa itu diduga terjadi di sebuah lahan persawahan di Dusun Sekar Putih, Desa Sono Bekel. Dalam video amatir yang diterima oleh gatekeeper Radio Cakra Krishna, tampak seorang perempuan muda tergeletak dengan luka parah di sejumlah bagian tubuhnya. Perempuan itu diduga kuat menjadi korban pembacokan. Kapolsek Warujeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya insiden itu. Namun, meski demikian, Kompol Junaidi belum memberikan keterangan mengenai identitas perempuan yang diduga menjadi korban pembacokan itu. Kompol Junaidi pun menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengejaran terhadap pelaku pembacokan. Menurutnya, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas terduga pelaku, serta telah mengetahui lokasi keberadaan dari sang pelaku. Sementara itu, terkait dengan kronologi, Kompol Junaidi meminta awak media untuk menunggu hasil penyelidikan oleh pihak berwajib. Hingga berita ini diterbitkan, polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kronologis lengkap dari peristiwa itu. Pihak kepolisian juga masih terus melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang diduga berada di luar Kabupaten Nganjuk. Ke Intan,
1: informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya. Ini menyampaikan untuk di SPBU awar-awar Wilangan Nganjuk ya. Sebentar, okay. Saya putar dulu tuh videonya. Waduh, luar biasa sekali ini, Iis. Antriannya lumayan panjang, bukan lumayan, sudah panjang, sudah sekali. Iya, betul. Sebentar saya amati ya. Ini kok panjang, ini yang di jenis apa ya kira-kira? Kok sepertinya ini di jenis solar. Solar ya, Iis, solar, ya. Okay. Jadi memang BBM jenis solar ya. Ini antriannya masih mengular panjang untuk di SPBU awar-awar Wilangan Nganjuk. Karena ini dari video yang dikirimkan Pak Chandra Budi ya. Ini bahwasannya untuk kendaraan itu sampai keluar dari halaman SPBU tersebut. Jadi antriannya lumayan panjang, mengular untuk di antrian biosolar ya. Kemudian ini ditambahkan juga, ini tadi beli Pertalite 100.000, dilihati motornya CC-nya berapa, gitu.
0: Gitu,
1: apalagi yang di dulu. Apalagi yang dibawa Pak Chandra Budi ini kan yang menggelegar gitu ya, yang dibawa warna apa ini, merah kan biasanya. Nah, langsung saja begitu. Kemudian cuaca juga siang kali ini cukup cerah ya, Iis, untuk di wilayah Wilangan Nganjuk. Kemudian untuk update stok darah, hari ini update-nya Jumat 6 Juni 2026 untuk di PMI Kota Blitar itu golongan darah A ada 17 kantong, B 31 kantong, O 32 kantong, kemudian AB 15 kantong. Jumlah keseluruhan untuk di PMI Kota Blitar update-nya hari ini ada 95 kantong. Kemudian untuk layanan donor darah di PMI Kota Blitar buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari Minggu atau tanggal merah tetap buka. Kemudian untuk layanan permintaan darah buka setiap hari, layanan selama 24 jam. Lalu tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Yudianto yang saat ini juga melintas di jalur Mojokerto. Kondisi jalanan sejauh ini juga cukup ramai lancar. Cuaca siang hari ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan

berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta, rupiah, diskon menjadi Rp35.500.000 rupiah saja. Jangan tunda niat baik Anda untuk keluarga dan bertemu atau menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftarannya, Anda bisa menghubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212. Atau Anda bisa kunjungi media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

lagu yang romantis Ruja Cakra, saya menilainya. Kalau bagi Anda bagaimana? Karena lagu ini sering jadi backsoundnya video-video yang percintaan begitu ya. Memang Lesung Pipi dari Rimelot ini tadi cukup enak didengarkan, dan lagu ini juga termasuk lagu yang sering kita dengar atau sering diputar di tahun 2026 ini. Anda sudah nyampe mana perjalanan di siang kali ini, yang mungkin Anda melaksanakan ibadah sholat Jumat? Ini persiapannya sudah disiapkan semuanya. Yang masih bekerja Suruh Cakra, mbak-mbak, ibu-ibu, tetap semangat ya dalam beraktivitas. Jangan lupa untuk makan siang juga.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Halo, selamat siang, Pak Nyoman.
1: Selamat siang, Mbak Iis.
0: Lagi.
1: Ya, selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi gue kembang terus.
0: Waduh, sayangnya. Gimana,
1: gue
0: Pak?
1: Nangis.
0: Aduh, jangan dong, diobatin.
1: Udah deh, terima kasih banyak obat sama dokternya itu. Obat anti nyeri, itu ya. Di pergelangan kaki tuh deh.
0: Oke. Okay.
1: Banget.
0: Herbal Naria, Pak, monggo di coba.
1: Bisa enggak?
0: Bisa.
1: Herbal apanya itu?
0: Itu nanti diminum, Pak.
1: Oh, tetes.
0: Heeh.
1: Oh, untuk kemeng atau kejepit ngono iki ya.
0: Iya, lancarkan peredaran darah di area yang sakit, Pak.
1: Oh, sabotelnya biru, Mbak.
0: Nah, itu nanti langsung PC saja, Pak. Saya WA ya.
1: Kita tekonnya sih.
0: Gimana, Pak? Pare sudah hujan?
1: Oh, mendung tok kan isu ini. Sumuk, nggak ada angin.
0: Nggak hujan berarti?
1: Pare hari ini mendung. Pokoknya apa? Dibilang mendung ya nggak. Bentar tapi anu redup itu loh. Oh, panas sumuk. Sumuk banget. Anginnya enggak ada ya, kesir-sir enggak ada.
0: Oke.
1: Berapa hari situasi jalan ya, di Jumat ya agak berkurang. Nanti berjumatan baru ramai lagi.
0: Ramai lagi. Ya,
1: kuliner juga sepi. Ya, gitu ya situasi Kota Pare.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam buku ya. Salam Pak Tamin. Udah sehat kan? Pak Suwarno kemana? Udah pernah kunjung aku dong. Malah kalau tuh sini lu mau ngajak Cakra Krishna kapan, ayo. Amin. Natin, Mbak Natin. Coba aku guys. Biar dengerin aku dia.
0: Iya pasti
1: dengerin. Kota ini. Nah, anak-anaknya sudah jumatan apa belum? Kasih makan dulu, Kota ini. Biar seger, sehat, lumu-lumu. Ya, salam semua karyawannya Kak Tony. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Dan juga kru Cakra Krishna dan keluarganya tetap semangat, sehat selalu. Mayis.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali.
0: Sampai jadi jumpa kembali. Oke, okay, monggo Pak Nyoman di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Update informasi ke Intan, silakan.
1: Mbak Ana ya, yang ada di wilayah Pandan Toyo Kortosono ya, ini yeah. dikabarkan bahwasannya update Mbak, mendung untuk saat ini ya, sudah mau kayak turun hujan untuk di jam 11:53 ya, disampaikan untuk di wilayah Pandan Toyo Kortosono Nganjuk. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini juga melintas di wilayah Caruban arah ke Magetan. Kondisi arus lalu lintasnya juga dikabarkan jalur utama masih aman, cukup lancar. Cuaca juga dikabarkan untuk siang kali ini cukup cerah. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, yang saat ini juga dikabarkan kondisi arus lalu lintasnya juga cukup ramai namun masih lancar saja, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca juga saat ini cukup cerah. Kemudian Pak Ali Kunjang Kediri arah ke Badas, kondisi jalanan juga siang kali ini cenderung sepi, cuaca dikabarkan juga masih mendung. Kemudian Bu Sania mengabarkan saat ini berada di wilayah Grogol yang akan mengarah ke Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintasnya juga dikabarkan masih aman dan lancar saja. Tadi sempat melintas di Simpang 3 Geringging juga cukup ramai. Aktivitas jual beli di pasar untuk di pasar Geringging juga masih berlangsung. Cuaca siang kali ini juga dikabarkan juga cukup bersahabat, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM segera mencari sumber-sumber energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya yakni mempercepat peralihan penggunaan gas minyak bumi cair ke gas alam terkonversi atau CNG. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI kemarin malam, Bahlil menjelaskan percepatan untuk beralih ke sumber-sumber energi alternatif itu mempertimbangkan perkembangan geopolitik dunia. Ia menyebut tentang fokus percepatan peralihan itu, yang sekarang kita fokuskan itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Prabowo juga menerima laporan mengenai penataan izin tambang. Rapat yang sama turut membahas ketersediaan BBM dan pasokan listrik BBM. Terkait dengan BBM, ia menegaskan pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Kebijakan itu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Ketika ditanya mengenai harga BBM non-subsidi yang saat ini melonjak naik, Bahlil menjelaskan, fokus pemerintah saat ini menjaga harga BBM subsidi dan menjaga daya beli masyarakat kelas ekonomi bawah yang merupakan penerima manfaat subsidi. Lalu terkait dengan pasokan listrik PLN, ia menyampaikan stok batu bara yang menjadi penopang utama pembangkit listrik saat ini masih aman. Bahlil menjelaskan pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik yang sempat terjadi di beberapa daerah. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper, hati-hati di perjalanan, selamat siang.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 12 siang, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira di hari Jumat siang kali ini seperti apa untuk update cuacanya? Kemudian lalu lintasnya juga apakah cukup ramai atau mungkin sudah mulai cenderung sepi ya, karena sudah bersamaan berlangsungnya untuk sholat Jumat. Kira-kira Anda yang mungkin saat ini juga sedang beristirahat sejenak karena sudah melakukan perjalanan yang cukup lama ya, Anda bisa sampaikan informasinya ke kami 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Siang hari ini cuaca masih tidak menentu ya. Beberapa daerah dikabarkan juga sudah mulai mendung kembali. Tadi salah satunya atau di wilayah Pandantoyo, Kertosono. Itu informasinya untuk siang kali ini cuacanya sudah mulai redup kembali ya. Tadi Nganjuk Kota juga sedari pagi itu tidak menentu, kadang cerah, kemudian juga kadang redup ya untuk di pagi tadi hingga jam 10 pagi. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk di siang kali ini? Anda bisa sampaikan informasinya ke kami 0852 9001.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Cek informasi gatekeeper Iis.
1: Pak Budi baru saja mengirimkan informasi bahwasannya pelaku pembacokan wanita di Tanjung Anom ya. Okay. Ini sudah ditangkap Intan.
0: Okay.
1: Jadi dari dokumentasi yang dikirimkan Pak Budi, sebenarnya dari rekan-rekan intel ya, mungkin yang sudah berhasil untuk menangkap sang pelaku. Pelaku masih muda sekali. Melihat untuk korban kan juga masih di usia 20 tahun. Dan pelaku mungkin ini juga usia 20-an tahun juga, masih muda, laki-laki. Memakai hoodie berwarna hitam. Dan memakai celana jeans berwarna biru, celana jeans panjang. Ini untuk ditangkapnya belum tahu ya di mana, tapi info dari Pak Budi, pelaku ini adalah warga Mukuh Sidoharjo Tanjung Anom. Kalau untuk pembacokannya ditemukan di Sekar Putih Tanjung Anom. Nanti untuk lebih detail terkait dengan apa motif dari pelaku ini mencelakai atau melukai wanita tersebut, wanita usia 20 tahun itu dengan kondisi luka yang cukup parah, yakni luka bacokan lebih dari 10 cm begitu. Nanti kalau sudah ada update dari rekan-rekan kepolisian, kami akan sampaikan, karena dari Polsek Warujeng itu juga masih belum bisa memastikan penyebab pastinya itu apa begitu ya. Dan juga diimbau untuk tidak memberikan keterangan mungkin yang tidak berkaitan atau masih diduga begitu ya. Kemudian dari Bu Nisa, tadi sudah melintas di Bandar Kedung Mulyo Jombang, saat ini arus lalu lintas lancar, untuk cuaca juga masih redup. Pak Bambang, ini juga masih redup ya di Jombang, Jombang Kota beliau tadi mengarah ke Surabaya. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Siang tadi ya, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor yang terjadi di wilayah selatan SPN Tuagan, maksudnya Kecamatan Locarak, Kabupaten Nganjuk. Dan hingga saat ini kronologi pasti kejadian masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh pihak kepolisian. Namun tadi kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Kapolsek Locarak, Polres Nganjuk, Ibtu Triyono, bahwasannya imbas dari kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka. Anda warga setempat yang mengetahui informasi kecelakaan tersebut tentunya juga bisa menambahkan kira-kira untuk kronologinya seperti apa. Karena dari foto yang dikirimkan oleh Ibtu Triyono, untuk kerusakan kendaraan sepeda motor ini mengalami cukup parah untuk bagian depannya. Jadi kedua kendaraan mengalami kerusakan sama cukup parah untuk keduanya. Kira-kira ini untuk kronologinya seperti apa? Anda yang mengetahui informasinya tersebut ya, juga bisa menambahkan melalui 0852 9010 61.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Sementara itu, seorang perempuan muda berinisial DMP yang berumur 20 tahun diduga menjadi korban pembacokan di Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa tersebut diduga terjadi di sebuah lahan persawahan di Dusun Sekar Putih, Desa Sonobekel pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam video amatir yang diterima Cakra Krishna, tampak seorang perempuan muda tergeletak dengan luka parah di sejumlah bagian tubuhnya. Perempuan tersebut diduga kuat menjadi korban pembacokan. Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Namun, meski demikian, pihaknya belum memberikan keterangan mengenai identitas perempuan yang diduga menjadi korban pembacokan tersebut. Pihaknya pun menegaskan bahwa akan segera melakukan pengejaran terhadap pelaku pembacokan tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas terduga pelaku serta mengetahui lokasi keberadaan terduga pelaku. Sementara itu, terkait dengan kronologi, Kompol Junaidi meminta untuk semua awak media untuk menunggu hasil penyelidikan oleh pihak berwajib.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Mas Taufik mengirimkan foto dan juga video.
0: Oke.
1: Sebelum sholat Jumat ini.

0: hujan.
1: Nggak pernah ya hujan kan? Dan panas. Tempatnya panas, mm-hmm. ya kan. Kayaknya sudah kangen ini memang kalau pagi-pagi mau berangkat kerja hujan gitu
0: hujan,
1: ya.
0: Hujan, pakai mantel sampai sini basah lah ya.
1: Iya, tapi kayak kangen gitu suasana musim hujan yang sudah berlalu begitu.
0: Dan menurut saya tuh pada saat musim hujan dinginnya tuh tidak dingin apa ya, yang tidak dingin greges sih.
1: Enggak, iya. Kalau pas sekarang kan dinginnya kayak bikin dingin hawa, bawa hawa dingin gitu loh.
0: Jadi kayak di badan tuh kurang nyaman. Enak, apalagi kalau pas imunitasnya menurun, waduh.
1: Gampang sakit nanti.
0: Gampang sakit biasanya.
1: Lalu Tan, kalau di Wonosobo itu sekarang ada fenomena embun es atau bisa disebut masyarakat sekitar dengan embun upas di dataran tingginya tapi ya. Yakni di Dieng Wonosobo Jawa Tengah yang memang sekarang kembali menarik perhatian wisatawan. Ada juga yang demi menyaksikan secara langsung fenomena alam yang langka itu, sejumlah pengunjung itu rela menempuh perjalanan malam dan menginap di Dieng agar tidak melewatkan momen saat embun es muncul pada pagi hari. Nah, salah satu wisatawan yang beruntung menyaksikan fenomena itu ada namanya itu Erwin, pernah cerita ya, warga Salatiga Jawa Tengah. Pas dengan rombongannya, Erwin itu sengaja datang ke Dieng setelah mendapat info bahwa ada embun upas mulai muncul dalam beberapa hari terakhir. Memang akibat suhu udara yang turun drastis saat musim kemarau. Erwin pun juga mengaku berangkat dari Salatiga itu jam 7 malam. Perjalanan menuju ke Dieng ditempuh selama kurang lebih 4 jam hingga tiba di kawasan itu jam 11 malam. Setelah beristirahat sejenak, Erwin dan rombongannya memilih bangun sebelum subuh untuk mencari lokasi kemunculan embun upas. Keputihan itu atau diambil karena embun es biasanya hanya dapat dinikmati dalam waktu yang singkat ya. Yakni saat subuh atau saat sebelumnya subuh begitu. Pokoknya sebelum matahari terbit. Saat itu dia juga mengirimkan sebuah foto dan video embun es atau kayak bungkahan es lah ya, tapi halus begitu. Jadi dia ngerasa Swiss gitu ya.
0: Itu dinginnya berapa? Minus berapa minus, ya kira-kira ya?
1: Iya, kemarin tuh ada yang bilang minus satu atau minus berapa. Satu, waduh, dingin sekali.
0: Sekali tuh.
1: Nggak perlu ke luar negeri, berarti ke Dieng saja.
0: Ke Dieng saja ya.
1: Iya, ke Dieng kalau pengen hawa dingin. Nggak pengen lebih jauh lagi ke Pujon.
0: Pujon itu juga.
1: Kalau pas malam hari berapa itu?
0: Tapi kayaknya lebih dinginan
1: di Dieng.
0: Di Dieng ya.
1: Lebih dingin di Dieng daripada di Pujon. Berarti di sana lebih, kalau tempatnya itu lebih tinggi lagi. Dan juga lebih diapit dengan pegunungan juga ya. Kalau di Kota Batu juga bisa sih. Tapi mungkin kalau yang pas di kotanya itu pas malam hari itu ngembun, dingin. Itu udara-udara seperti itu mulai terasa. Tapi kalau di siang ya masih sama dengan kayak Nganjuk dan sekitarnya.
0: Panas ya.
1: Betul. Kalau di Kota Malang saya rasa sudah beda juga karena kan sudah di sana polusi, banyak kendaraan. Ya, sudah hampir sama dengan Nganjuk walaupun hawanya lebih dingin di sana. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Amin, ini perjalanan menuju ke arah Ngeronggo Kediri, sudah nyampe di Merican, lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang kali ini jam 12 lebih 36 menit ya, jam setengah satu siang. Kira-kira bagaimana? Apakah sudah waktunya makan siang? Apakah mungkin sudah beristirahat? Kemudian makan siang, begitu. Nah, kira-kira ini menunya apa untuk di Jumat siang kali ini? Kalau cuaca seperti ini, enaknya makan apa seluruh cakra? Tentunya Anda juga bisa sampaikan ya, untuk menu di hari Jumat kali ini apa, yang berkuah atau yang keringan saja ya. Ini Anda bisa sampaikan melalui 0852 9010 61.

Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, kemarin kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 truk terjadi di Jalan Raya Lamongan Babat, tepatnya ini di kawasan Pasar Turi Desa Sukoanyar, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Kecelakaan bermula saat sebuah truk hendak melakukan putar balik sebelum akhirnya tertabrak kendaraan lain dari arah belakang yang pengemudinya diduga mengantuk. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzahid juga mengatakan bahwa kecelakaan melibatkan truk Colt Diesel dengan nomor polisi H8402GA, kemudian truk Tronton Box dengan nomor polisi B9041UEW, dan truk Tronton dengan nomor polisi B9120UEL. Truk Colt Diesel dikemudikan oleh W yang berumur 44 tahun warga Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kemudian untuk truk box dikemudikan oleh YM berumur 52 tahun warga Kota Cirebon. Dan yang terakhir, truk Tronton dikemudikan oleh S yang berumur 47 tahun warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menurut hasil penyelidikan awal, truk Colt Diesel melaju dari arah timur menuju ke barat. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi menghentikan kendaraan di lajur kanan, kemudian hendak putar balik ke arah timur. Pada waktu yang bersamaan, truk Tronton Box melaju searah di belakang truk Colt Diesel. Diduga karena pengemudi truk Tronton Box mengantuk dan kehilangan konsentrasi, maka kendaraan tersebut tidak mampu mengurangi kecepatan maupun mengendalikan kendaraan dengan baik saat mendekati truk Colt Diesel yang sedang berhenti. Kemudian benturan pun tidak terhindarkan, bagian belakang truk Colt Diesel tertabrak truk Tronton Box hingga terdorong ke jalur berlawanan arah. Akibat dorongan tersebut, truk Colt Diesel kemudian bertabrakan dengan truk Tronton yang sedang melaju dari arah barat menuju ke timur. Kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan pada ketiga kendaraan dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp50 juta. Tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut, namun untuk proses evakuasi kendaraan sempat menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas.

0: Tak membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi gatekeeper II, silakan.
1: Di sekitaran jalur Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk ini tadi disampaikan oleh Pak Prayitno. Okay. Dia mau menuju ke arah Nganjuk Kota tadi ya, tapi sudah selesai dan ini mengarah ke Wilangan sekarang. Hmm. Kata beliau lumayan lancar, tadi pas lewat, pas ada kereta api yang melintas gitu. Tak lupa beliau juga mengambil video begitu. Kemudian dari Pak Agung menyampaikan untuk saat ini jalur Kertosono sampai dengan jalur Mengkreng ramai dengan kendaraan truk muatan barang. Cuacanya masih sama, redup juga. Redup itu sudah sejak dari Bagor sampai ke Kertosono ya. Okay. Jadi memang hampir merata redup begitu. Lalu Mas Azko ini berada di jalur Katerban Baron Nganjuk. Okay. Hendak mengarah ke kawasan Lengkong Nganjuk. Untuk info lalu lintas arah ke Lengkong lancar karena jalur alternatif begitu yang dilewati oleh beliau, tapi mohon hati-hati banyak truk ternyata. Ini tadi dalam video yang beliau kirimkan juga truk Pertamina kok lewat di sana. Hmm. Apa mungkin mau kirim BBM?
0: Kirim ya mungkin.
1: Iya
0: ya.
1: Di SPBU yang ada di jalur Gondang Lengkong itu ya. Apalagi di Gondang sekarang juga ada SPBU yang baru. Ada di selatan jalan kalau nggak salah arah ke Nganjuk. Lalu dari Bapak Imron di Tarokan Kediri. Arah ke Nganjuk ini disampaikan sudah mulai ramai kembali lalu lintasnya setelah tadi sempat agak lengang, roda 2, roda 4 banyak melintas, cuaca juga masih sama, cukup redup di sana. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Tanjung Perak menyampaikan banjirop berpotensi melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur pada 12 hingga 18 Juni 2026. Hal itu dipicu karena adanya fenomena super new moon. Diketahui, super new moon adalah fenomena astronomi ketika fase bulan baru bertepatan dengan posisi bulan berada di titik terdekatnya dengan bumi. Fenomena ini membuat bulan tampak sedikit lebih besar dan terang dari biasanya, serta meningkatkan gaya tarik gravitasi terhadap bumi. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, mengungkapkan bahwa hadirnya fenomena ini turut mempengaruhi pasang air laut. Berdasarkan pemantauan dari data water level dan prediksi pasang surut, BMKG memperkirakan banjirop berpotensi terjadi di sejumlah pesisir Jawa Timur dengan periode yang berbeda-beda. Pesisir Surabaya termasuk wilayah Sidoarjo dan Pasuruan berpotensi terdampak pada 13 hingga 17 Juni 2026. Sementara kawasan pelabuhan Surabaya berpotensi mengalami banjirop lebih lama yaitu 12 sampai dengan 18 Juni 2026. Selain itu, banjirop juga berpotensi terjadi di pesisir wilayah Tuban, kemudian Lamongan dan Gresik pada 16 Juni. Kemudian untuk di wilayah pesisir Banyuwangi terjadi pada 13 hingga 18 Juni 2026, serta pesisir Kalianget terjadi pada 15 hingga 16 Juni 2026. Pihaknya pun juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas maupun tinggal di kawasan pesisir untuk mewaspadai dampak pasang maksimum air laut tersebut. Pasalnya, banjirop berpotensi mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan, kemudian transportasi di sekitar pesisir, kegiatan tambak garam dan perikanan darat, hingga aktivitas masyarakat di permukiman pesisir.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini beberapa daerah dikabarkan update cuaca ya, cukup terik dan panas, namun beda daerah tentunya juga beda cuacanya, karena sedari pagi hingga dengan siang kali ini ya, cuaca masih tidak menentu. Tadi kita dapat informasi bahwasanya untuk di wilayah Pandantoyo Kertosono itu sudah mulai redup sedulur cakra untuk di siang hari. Kemudian untuk di wilayah Nganjuk Kota sedari pagi itu cuaca tidak menentu, kadang cerah kemudian juga kadang redup. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa? Apakah cuacanya sama, masih tidak menentu? Salah satunya yang ada di wilayah Kediri, kemudian Surabaya, lalu wilayah Jombang, Mojokerto, dan sekitarnya, bagaimana untuk perkembangannya? Anda bisa sampaikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Tentunya untuk di siang kali ini waktu tidak terasa Sedulur Cakra sudah mendekati jam 1 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita. Bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, dong. Ya kadang-kadang nyeri di istilah Jawanya. Ya kadang-kadang nyeri di istilah Jawanya di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA, pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.
1: Herbal Nariah tidak hanya melindungi

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda bisa mendatangi Yata Herbal Nariah Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara STN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Seorang perempuan muda berinisial DMP umur 20 tahun diduga menjadi korban pembacokan di Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa tersebut diduga terjadi di sebuah lahan persawahan di Dusun Sekar Putih, Desa Sonobekel, pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam video amatir yang diterima Cakra Krishna, tampak seorang perempuan muda tergeletak dengan luka parah di sejumlah bagian tubuhnya. Kita ke Gatekeeper is.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Samanta Gunawan, anggota Damkar Pos Pace Nganjuk. Jadi hari ini melaksanakan giat untuk sosialisasi ke MI Miftahul Huda Juwet Ngeronggot Nganjuk. Jadi sosialisasi itu memang tujuannya banyak sekali ya. Salah satunya adalah memberikan pengertian kepada adik-adik SD ini bagaimana sih bahayanya api, bagaimana bahayanya bermain api, dan bagaimana cara untuk memadamkan api. Untuk di Miftahul Huda Juwet ini, MI tersebut, jumlah siswa ada 69 peserta didik, laki-lakinya 33, perempuannya 36, dan jumlah pendidik atau pengajarnya ada 9 orang. Lalu informasi dari Pak Putra siang kali ini, ini sudah menuju ke arah Brebes Nganjuk, lancar, tidak ada hambatan. Pak Baihaki tadi menyampaikan untuk di kawasan Ngantru Tulungagung juga sama redupnya. Pak Chandra Budi siang hari ini saya tadi itu sempat bahas di Dieng gitu ya, yang sekarang lagi dingin sekali. Kalau kata Pak Chandra yang terkenal di Dieng Wonosobo, padahal ada juga eksotis, itu pemandangannya seperti di atas awan yang berkabut dan bau bersarang kawah di bawah, serta ada candi gedong gedong songo gitu. Embun Upas juga ada, terletak di Ambarawa Ungaran. Nah, di sana selain kompleks candi Upas ada museum kereta api juga, ada museum Palangan Ambarawa, ada rawa besar, rawa pening terlihat dari atas, lalu ada air terjun juga.

0: akomodasi lengkap, murah, dan di sana juga tempatnya buah kelengkeng, pisang, dan bunga juga banyak. Adakah kru Radio Cakra Krisna yang mengaguminya? Wah, ini semuanya mengagumi kayaknya Pak Chandra ya.
1: Iya, benar.
0: Kemudian Pak Khairul Anwar, arah Loceret ini tadi disampaikan masih lancar berangkat dari Paceh Nganjuk. Kemudian Pak Kurmen ini tadi juga menyampaikan selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat sudah pulang. Lalu tadi juga dikirimkan video oleh Mas Taufik, ini pulang Jumatan. Kalau di Ngawi itu masih cerah sekarang, suhunya 30 derajat Celcius. Erga.
1: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi informasi masuk dari Pak Agung. Beliau perjalanan mengarah ke Kediri Kota aman dan lancar, tidak ada hambatan, tepatnya di kawasan Berican. Lalu dari Pak Subekti, update juga untuk di siang kali ini di jalur Ngoro Jombang untuk lalu lintas cenderung ramai. Pak Aribowo mengirimkan foto serta keterangan sungai di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo sudah bersih dari tanaman yang tumbuh di air seperti enceng gondok, kangkung, dan rumput alang-alang. Begitupun pengsengannya juga sudah terlihat begitu ya. Karena sungai tersebut, kata Pak Ari, itu sebelumnya kotor. Walaupun ini adalah musim kemarau, tapi sepertinya kan kebersihan adalah suatu yang harus ditekankan begitu. Mas Taufik, ini tadi juga masih terus update di 106,1. Kemudian info masuk dari Bapak Irwan tadi sempat menyampaikan untuk info lalu lintas di jalur Kertosono sampai dengan Papar. Tadi yang hambatan di Purwasri agak padat saja. Kemudian info ada pemadaman listrik sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026 ULP Kertosono. Ini yang ada di ULP Kertosono meliputi Desa Banjardowo, Lengkong, SMKN 1 Lengkong, Desa Jati Pungur, Desa Sawahan, Ngeringin, Ketanan, Bangle, Sumber Kepu, Sumber Sono, Payungan, lalu Perning, Ngasem, dan Sumber Miri. Ini padam ya, dari mulai jam 1 siang sampai dengan nanti jam 3 sore. Mohon yang ada di PLN ULP Kertosono dipersiapkan, karena ini tadi padamnya mulai jam 1 siang, jadi dimajukan. Yang sebelumnya itu memang padam di jam setengah 2 harusnya, tapi ini sudah padam sejak jam 1 siang. Pak Hajir, nah ini persiapan lagi, kata beliau, karena ternyata di ULP Jombang juga ada yang padam karena memang ada emergensi begitu, dari mulai jam 12.30 atau jam setengah 1 sampai dengan jam 4 sore. Sering padam ya Pak Hajir ya. Ini di Nganjuk pun juga begitu. Ini tadi info terakhir yang pemadaman di Kertosono dan juga di Jombang. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dalam video amatir yang diterima Cakra Krishna, tampak seorang perempuan muda tergeletak dengan luka parah di sejumlah bagian tubuhnya. Perempuan tersebut diduga kuat menjadi korban pembacokan. Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Namun meski demikian, Kompol Junaidi belum memberikan keterangan mengenai identitas perempuan yang diduga menjadi korban pembacokan.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar,
5: beasiswa kurang mampu dari dinas pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
6: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
5: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
6: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Informasi yang telah kami sampaikan dapat Anda cek ulang di Facebook atau Instagram Radio Cakra Krishna, sedulur.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Kita ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Hakim Syahputra. Beliau di Nganjuk, Jalan Ayaniga. Disampaikan lumayan lancar, tidak ada hambatan. Lalu sebanyak 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Nganjuk ini terpaksa berhenti beroperasi karena anggaran dari Badan Gizi Nasional itu masih belum cair. Jadi belum ada dana cair di 7 SPBG yang Nganjuk yang diberhentikan. Koordinator Satuan Tugas MBG Pemkab Nganjuk, Judi Ernanto, menjelaskan hingga hari ini ada 7 SPBG yang tidak bisa menyalurkan menu makanan bergizi gratis karena kepenerimaan manfaat ya. Judi pun juga menyampaikan bahwasannya keterlambatan transfer oleh BGN ke SPBG ini merupakan hal yang wajar mengingat pasti adanya kendala dalam berbagai program yang dijalankan pemerintah. Dan selain itu juga setelah adanya kepala BGN yang baru juga ya, yakni Bu Nani SD yang, dan kemudian juga dari Bu Nani sendiri sekarang memiliki banyak hal yang ingin dicanangkan di MBG atau BGN begitu, yakni meminimalisir yang awalnya itu SPPG ada 27.000 lebih, nanti akan lebih diminimalisir, paling tidak satu kecamatan rencana hanya ada 6 SPPG saja, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis the Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Proses hukum kasus dugaan penggelapan yang menyeret nama Ketua LSM Salam Lima Jari Nganjuk berinisial YM memasuki babak baru. Pada Kamis 11 Juni 2026, sidang lanjutan dugaan kasus penggelapan itu digelar dengan agenda pembacaan pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Kuasa hukum YM, Dr. Prayogo Laksono, mengatakan pihaknya menganggap bahwa dugaan kasus ini sebenarnya kurang tepat jika masuk dalam ranah pidana. Bahkan Dr. Prayogo menganggap ada unsur kriminalisasi dalam kasus yang dihadapi oleh kliennya ini. Menanggapi itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kejari di Nganjuk, Koko Robi Yahya, mengatakan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Baik, sedulur cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9000 1061.

Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk masih aman saja ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda di dapat kabarkan di 0852 9001061.

0: Halo.
1: Halo, selamat siang Mas Arkai.
0: Selamat siang, Pak.
1: Salam kenal, Mas.
0: Salam kenal juga, Pak. Lagi di mana ini, Pak?
1: Iya, ini mau

0: Pacet ini. Dari Jombang mau ke Pacet.
1: Oh, Jombang ke Pacet. Lancar gak Pak untuk perjalanan hari ini Pak?
0: Alhamdulillah lancar.
1: Ini udah sarapan?
0: Kan hindari listrik.
1: Oh,
0: gimana Mas?
1: Udah sarapan belum Pak?
0: Tadi.
1: Gimana Pak?
0: Oh alhamdulillah belum. Ini ada apa kecelakaan di depan nih kayaknya?
1: Oh ada kecelakaan. Kecelakaan antara apa Pak ini Pak?
0: Oh ya truk masuk apa ini? Ini kan saya di Mojadung ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, nyampe mau jagung. Ini kok tersendat, nggak taunya ada kecelakaan. Truk di atas apa ini? Ngai ya.
1: Antara truk sama apa, Pak?
0: Kurang tahu. Oh.
2: Ini nih. Mobil.
0: Oh, iya.
2: Oh, sepeda. Sepeda sama truk.
0: Iya. Ya Allah, hancur.
2: Ini.
0: Motor sama truk.
2: Ini akhirin.
0: Iya.
1: Korbannya gimana, Pak? Untuk itu, Pak. Selamat apa?
0: Kurang tahu. Ini kayaknya motor remuk gitu.
1: Oh, iya iya.
0: Iya, udah diangkut sama
1: ada petugasnya,
0: petugas
1: Pak.
0: Kepolisian.
1: Oh iya.
0: Ada.
1: Baik. Baik.
0: Ya, ada 6 kalau enggak salah.
1: Baik, Bapak.
0: Ini
1: terima kasih.
0: Itu hukum wilayah Polsek Mojagung, Mas. Kalau barangkali minta info.
1: Iya, bisa berbagi fotonya, Pak. Kalau ada, Pak.
0: Ya, saya kirim. Udah saya kirim.
1: Oke. Baik, Pak.
0: Sementara itu dulu, Mas.
1: Iya.
0: Siap. Infokan lagi kalau ada sesuatu jalan.
1: Baik, Pak. Selamat melanjutkan perjalanan dan hati-hati selalu, Pak. Baik, itu tadi dari Pak Hajir Jombang perjalanan dari Mojoagung ke Pacet ya, sedulur cakra.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Muhammad Erga dan ditemani Gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9010-61.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
5: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi terkait dengan insiden lalu lintas di Mojoagung Jombang yang baru saja dikirimkan oleh Pak Hajir ya, infonya. Ada video juga ternyata, mungkin dari bagian sampingnya ada istrinya tadi ikut ambil video. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan ini tadi, sudah ada mobil kepolisian di sana, ada truk, ini truk dam ya. Sepertinya nabrak pengendara kendaraan roda 2, entah mau belok atau gimana, karena itu pas pertigaan gitu. Nah, juga ada pecahan kaca dan lain sebagainya, kayaknya miliknya sepeda motor itu ya, sudah rusak parah. Korban sudah tidak ada di lokasi, mungkin sudah dievakuasi. Masih coba saya sampaikan ke unit Gakum Satlantas Polres Jombang agar segera ditangani. Kemudian informasi dari Pak Agus, saya Pak Agus tadi berangkat jam 4 pagi menuju ke Surabaya. Berangkat itu solar masih aman ya, tapi waktu pulang dari Surabaya BBM atau solarnya itu sudah nipis sekali. Dari Surabaya sampai Branggahan Gudo Jombang itu baru dapat, ada baru dapat solar begitu. Mungkin ada kalau 20-an SPBU semuanya kosong untuk solarnya.
0: Mulai langka Is?
1: Iya, mulai langka sepertinya ya. Semoga saja tidak ada kenaikan harga ya nanti, karena kita kan juga habis dikagetkan dengan harga BBM non subsidi yang harganya sekarang naik begitu.
0: Iya benar.
1: Semoga nanti solar tidak ada kelangkaan. Ini tadi kabar dari Pak Agus, kayaknya kok serentak ya, hampir 20 SPBU yang solarnya itu kosong. Nah, ini betapa bingungnya para pemakai ya, para pengguna BBM jenis solar begitu. Mungkin Sri Cakra juga bisa ditambahkan bagaimana kebutuhan solar Anda, apakah di Nganjuk, Kediri, sampai ke arah Tulungagung itu terpenuhi atau sama seperti Pak Agus ini tadi yang Surabaya menuju ke arah Nganjuk itu banyak yang kosong, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Jawaban terhadap pledoi akan disampaikan oleh JPU dalam sidang yang akan digelar selanjutnya. Sebelumnya dalam sidang tuntutan yang digelar pada Kamis 4 Juni 2026 lalu, JPU telah membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa YM. Dalam hal tersebut, JPU meyakini bahwa YM telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan. JPU pun menuntut agar YM dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan, dikurangi masa tahanan.

0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Iis.
1: Pak Hoirul menanggapi menginformasikan cuaca Ploso Jombang masih mendung. Ini kan Pertamax harganya naik ya. Tapi upah kerja tidak naik, UMR tidak naik, kata Pak Hoirul ya. Ya bukan saya yang bilang ini. Kenapa naiknya Pertamax itu kok langsung banyak? Kenapa enggak sebulan ke depan naik 1000, sebulan ke depan naik 1000?
0: Kan ganti harga itu, Is.
1: Nah, ini bukan naik lagi tapi ganti harga ya. Waduh, ini sudah ganti harga. Kata Pak Khairul, agar masyarakat itu tidak terlalu panik begitu. Saya sebagai pemakai Pertamax setia juga, pemakai Pertamax itu kaget juga. Walaupun motor saya Mio jadul, tapi saya pengguna Pertamax. Oh gitu tuh Pak. Siap-siap.
0: Sama juga, saya juga pengguna.
1: Ya, akhirnya benar. Gimana? Beralih ke Pertalite atau enggak ya, ini harga?
0: Tetap pakai Pertamax.
1: Tetap pakai Pertamax ya. Dengan, waduh, berarti budgetnya ditebelin dong enggak ya?
0: Iya benar.
1: Ganti budget lagi, ini harus ditambah
0: budget.
1: Tambah ini budgetnya ya, benar, karena ya, harga Pertamax udah ganti. Terkait dengan kecelakaan di Mojoagung Jombang, Kadit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto tadi sudah WA kita bahwasannya terima kasih info dan saat ini masih dalam penanganan. Jadi mohon untuk bersabar data lengkapnya. Kemudian Bu Dewi menyampaikan ini tadi menuju ke arah kota Kediri, sudah nyampe di Banyakan Kediri, lalu lintasnya ramai arah ke kawasan Bandara Doho, masih terlihat aman. Erga.
0: Baik, terima kasih SD Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seorang perempuan muda berinisial DMP 20 tahun diduga menjadi korban pembacokan di Desa Sono Bekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya peristiwa tersebut. Kompol Junaidi pun menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengejaran terhadap pelaku pembacokan tersebut. Menurut Kompol Junaidi, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas terduga pelaku serta telah mengetahui lokasi keberadaan terduga pelaku. Sementara itu, terkait kronologi, Kompol Junaidi meminta awak media untuk menunggu hasil penyelidikan oleh pihak berwajib. Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 2, saatnya saya bergeser ke Gatekeeper. Dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Di siang kali ini bersama saya Lilin Bayu yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Jadi silahkan Anda berbagi informasi maupun juga kewaspadaannya ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda, Sedulur Cakra, yang berada di Ngoro Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sedulur Cakra, untuk cuaca di siang kali ini nampaknya juga masih sangat aman untuk melakukan perjalanan ya. Belum ada informasi yang wilayah diguyur hujan untuk di siang kali ini. Namun yang harus diperhatikan adalah suasananya, di mana untuk wilayah Kediri, kemudian Nganjuk, ini juga nampaknya mendung saja ya Sedulur Cakra. Silahkan Anda berbagi informasi terkait dengan kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Untuk di jalur-jalur yang Anda lalui, kalau mungkin ada kewaspadaan kayak perbaikan jalan, kayak di jembatan Kaliombo, Kota Kediri, Sedulur Cakra, nah itu juga biasanya membuat kepadatan di sekitaran Kota Kediri, sekitaran alun-alun, kemudian Simpang 4 Bence, dan lain sebagainya, itu juga akan sangat padat. Di Mojokerto juga masih ada proses perbaikan jembatan. Sementara itu untuk jalur Trenggalek ke arah Tulungagung juga sama, masih ada proses perbaikan jembatan Gondang 1, sehingga untuk lalu lintas kendaraan roda 4 juga dialihkan melalui campur darat Tulungagung Sedulur Cakra. Harap hati-hati dan juga waspada, silahkan Anda cek rute perjalanan Anda akan kemana Anda saat ini. Silahkan sampaikan di 0852 9001 061. Pak Tri, halo, selamat siang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Tri?
1: Loh, kok pagi ya?
0: Ya siang Pak, harusnya sudah mau sore.
1: Hawanya ini dingin kayak pagi, makanya selamat pagi.
0: Oh iya, di sana juga mendung juga atau enggak Pak?
1: Mau mendung kayak jam 6 pagi ya,
0: nah.
1: Oh ini adem ya.
0: Bener.
1: Tanggal 12 Juni 2026 lo, mendungnya rata ya?
0: Mendungnya rata Pak.
1: Pertanda apa Mbak?
0: Pertanda kayaknya masih mau turun hujan.
1: Nah,
0: ini, aduh, ini awannya juga berkumpul di Nganjuk juga sama Pak ini. Awannya kok juga kelabu.
1: Anginnya silir-silir.
0: Benar sekali. Kalau jenengan di Brangkal Mojokerto Pak?
1: Iya di Brangkal.
0: Oh ya, berarti sama ya cuacanya. Rata saat ini.
1: Rata. Sebelum Jumat dan pagi.
0: Gimana Pak? Ada kewaspadaan di sana?
1: Kewaspadaannya ini, nek hujan ini usume manten. Ya apa nek hujan ini Pak?
0: Usume manten. Oh, nggak diterang ini berarti.
1: Ini dua tempat ini sampai biar nanti basah.
0: Nggak kok. Semoga tetap aman.
1: Belum tatanya mantannya mandi pun enggak gitu loh. Diajarin ini uang tua itu mantannya mandi hujan. Minta hujan tuh, mantannya kan mandi ini hujan.
0: Iya, katanya itu ada mitos kalau dulu waktu ada hajatan tuh enggak boleh mandi di rumahnya sendiri. Takutnya hujan makanya, kayak gitu.
1: Hujan. Ini musim kemarau ya, mantannya kan mandi ini hujan nanti. Gak usah sholat, minta hujan.
0: Aduh
1: ya,
0: ya.
1: Allah,
0: mitos orang dulu ya Pak.
1: Merangkalnya lancar lalu lintasnya Pak, nggak ada apa-apa.
0: Alhamdulillah aman semuanya.
1: Ingin ya.
0: Oke baik, siap. Ada tambahan informasi lagi Pak Tri?
1: Tambahnya sih belum ada, nanti kalau ada dikabar-kabar lagi.
0: Oh iya Pak Tri, di Mojokerto kan ada proses perbaikan jembatan ya. Jenengan pernah melintas atau enggak Pak Tri?
1: Di mana? Aku enggak dengar ya.
0: Ada di jalan apa ya Bapak? Sebentar, saya juga lupa.
1: Mungkin tak?
0: Sepertinya begitu Pak.
1: Mungkin jauh.
0: Oh masih jauh dari Brangkal.
1: Minggu jadwal ke Pungging, 20 kilo dari sini. Nah, minggu arah ke sana ke jadwalnya minggu, insya Allah. Tapi aku dengar sih Pungging yang perbaikan itu, kalau di sini ada.
0: Oh ya ya, kalau di sana masih aman ya, nggak ada proses perbaikan kayak gitu Pak Tri?
1: Nggak ada apa-apa, misalkan ada stabil dia, tak?
0: Belum
1: ada apa-apa, aman.
0: Oke siap, terima kasih. Oke Bapak.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri yang sudah bergabung ya untuk di siang kali ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, sedulur Cakra, kalau di Mojokerto ada proses perbaikan jembatan Warutunggal Jalan Brawijaya Kabupaten Mojokerto ya. Jadi untuk proses perbaikannya itu berlangsung mulai 9 Juni kemarin dan akan berlangsung sampai di tanggal 28 Juni 2026 mendatang. Harap hati-hati karena lalu lintasnya juga dialihkan begitu sedulur Cakra. Pengelolaan lalu lintas selama pekerjaan dilakukan penutupan total untuk sementara waktu dan dilakukan rekayasa lalu lintas. Sudah ada rambu dan arahan petugas di lapangan juga ya sedulur Cakra. Jadi harap diwaspadai, diperhatikan, dan bagi Anda yang melintas di sana juga bisa berkabar dengan kami. Ini kalau yang dari arah Mojokerto mau menuju arah Gempol, ini juga sudah ada denahnya juga sedulur Cakra. Untuk jalurnya yang bisa dilintasi adalah Jalan Raya Pekukuhan. Nanti beloknya ke kanan, lanjut ke Jalan Ayani. Lanjut lagi, nanti bakal ketemu sama Jalan Insinyur Sutami. Silahkan belok ke kiri, lanjut Jalan Raya Trawas. Dan nanti ketemunya Jalan Raden Patah, silahkan belok ke arah kanan. Dan ketemu lagi di Jalan Brawijaya sedulur Cakra. Kalau katanya Pak Tri tadi untuk lokasinya itu ada di Pungging Mojokerto kayak gitu ya. Harap hati-hati dan juga waspada untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan yang muatannya berat begitu, sudah ada jalurnya sendiri. Sementara untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi roda 4, ini untuk rutenya jauh lebih dekat ya sedulur Cakra. Kalau yang dari arah Gempol menuju arah Mojokerto bisa melintas di Jalan Brawijaya, belok ke arah kiri, kemudian lanjut ke Jalan Raden Patah, lanjut lagi di Jalan Raya Trawas, silahkan belok ke kanan, nanti ketemu Jalan Insinyur Sutami, belok ke kanan, lanjut lagi ketemu Jalan Hasanuddin, dan ketemu nanti di Jalan Erlangga. Jadi bisa diperhatikan, kalau Anda yang juga melintas di sana, bagaimana, apakah saat ini juga ada peningkatan volume kendaraan dan kepadatan di sana? Di 0852 9001061 Anda masih bisa terus berbagi informasi dengan kami.

0: Sedulur Cakra Polda Metro Jaya menyatakan akan mengalihkan rencana demo mahasiswa di kawasan Bundaran HI untuk bergeser ke Patung Kuda atau Gedung DPR Jakarta pada hari Jumat 12 Juni hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mengalihkan titik massa di Bundaran HI. Sebagai gantinya, massa bisa melanjutkan aksi di kawasan Kompleks Parlemen atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Cek informasi, Erika.
1: Saya terima pesan WhatsApp ya. Ini tadi disampaikan oleh Pak Agus. Pak Agus ini tadi berangkat jam 4 pagi menuju Surabaya, Lin. Berangkat solar masih.
0: Okay.
1: Waktu pulang nipis. Kemudian nyari solar dari Surabaya sampai Beranggahan, Gudo. Itu baru dapat solar.
0: Oke, jauh ya.
1: Betul. Ada kalau 20 SPBU dihampiri oleh Pak Agus ini semuanya kosong. Kok ingat Pak Agus 20 SPBU?
0: Dihitung ya berarti. 1 kosong, 2 kosong.
1: Iya, mungkin sampai belok kali ya, Lin ya. Sampai belok kosong 1 2 gitu ya.
0: Ini di mana dapatnya gitu ya.
1: Jadi dari Surabaya sampai Beranggahan Gudo itu ada sekitar 20 SPBU di hampiri oleh Pak Agus semuanya kosong ya. Ini tadi akhirnya dapat di wilayah Beranggahan Gudo itu akhirnya sampai Beranggahan Gudo dapat solar gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sebelum dapat ada 20 SPBU kosong. Ya, kemudian untuk cuaca ini tadi mendung, kadang gerimis tipis.
0: Oke, sudah gerimis ya di sana.
1: Iya, sudah gerimis.
0: Saya harus tipis. Waspada ini ya.
1: Iya.
0: Takutnya nah sampai sini nanti.
1: Nah, nah beberapa hari ini, baru hari ini ya, kok beberapa hari ini, baru hari ini tadi memang dari pagi sepertinya redup ya Lin ya, tidak redup. Terlalu panas lah ya.
0: Benar.
1: Ini tadi saya intip dari jendela juga sudah mulai redup ini.
0: Sudah.
1: Apakah juga nanti akan hujannya sampai sini ya?
0: Nyusul kayaknya ya.
1: Iya, nah ini Pak Agus Surabaya menuju pulang ya berarti ya. Ini tadi ada beberapa wilayah yang kadang gerimis tipis seperti itu. Terima kasih Pak Agus ya. Ini mungkin bisa disambung on air biar disampaikan langsung ya, biar bisa menyampaikan langsung. Kemudian ini tadi disambung lagi oleh Pak Arif ya, terkait dengan solar. Memang tadi sepanjang Surabaya Nganjuk ya, kebetulan Pak Arif juga perjalanan Surabaya Nganjuk. SPBU-nya antri truk isi solar di mana-mana.
0: Oke.
1: Jadi memang apa yang ditemui Pak Agus ini kurang lebih sama yang ditemui Pak Arif. Nah, Pak Agus kan sudah menjumpainya solar kosong ya.
0: Benar.
1: Pak Arif menjumpai ketika truk-truk itu antri. Seperti itu.
0: Jadi dalam satu momen ya.
1: Dalam satu momen. Terima kasih Pak Arif ya untuk informasinya. Lanjut ke pesan yang lain tadi disampaikan Pak Itno di wilayah Jombang Kota Lin. Sekarang juga redup.
0: Oke, sekarang juga sudah
1: sekarang
0: redup.
1: Juga sudah
0: rata
1: redup.
0: Kayaknya Erika.
1: Iya, rata sepertinya ya untuk redup siang hari ini. Kemudian Pak Hoirul ini juga sudah menyapa selamat siang, menginformasikan cuaca di wilayah Peloso Jombang mendung. Ya.
0: Oke, pertama Jombang.
1: Pertama naik upah kerja tidak naik, UMR tidak naik gitu katanya ya.
0: Aduh, kalau mau menaikkan upah kerja atau UMR kan regulasinya banyak pertimbangannya ya.
1: Betul. Jadi ini yang disampaikan Pak Hirul menyampaikan pertama naik tapi upah kerja tidak naik, UMR tidak naik.
0: UMR tidak naik. Ini yang naik kan Pertamax-nya ya. Ini tentunya dilakukan untuk menjaga APBN-nya biar tidak membengkak Erika ya.
1: Betul sekali. Yang tadi tapi gini, kenapa naiknya banyak sekali gitu loh Mbak. Kalau bisa kan naiknya harga itu ya 1.000 gitu,
2: 2.000,
1: iya,
2: 500 rupiah ya, gitu.
1: 1.000 bulan depan lagi, 1.000 bulan depannya sih 1.000 gitu loh. Katanya Pak Hoirul seperti itu.
2: Ini langsung shock,
1: ini loh,
2: ya.
1: Langsung 4.000 gitu.
2: Ya. Kayak gitu.
1: Agak bikin kaget ya katanya Pak Hoirul ya. Jadi bisa naik itu 1.000 bulan depan lagi 1.000 katanya gitu, bertahap.
2: Bertahap.
1: Saya sebagai pemakai Pertamax setia juga kaget Mbak ini ya, walaupun motor saya ini apa namanya, Mio, Mio jadul ya.
2: Oh, iya.
1: Saya tetap pengguna Pertamax.
2: Tetap pengguna Pertamax. Soalnya untuk bahan bakar itu juga mempengaruhi kondisi mesin,
1: kondisi
2: juga.
1: Kondisi mesinnya, paling kalau sudah apa ya, cocok ya Lin ya. Pakai itu
2: sudah enggak mau beralih,
1: iya,
2: maupun harganya.
1: Beralih, meskipun harganya
2: aduh,
1: naik,
2: agak mencekik ya.
1: Iya, tetap pakai Pertamax.
2: Tetap pakai gitu, benar.
1: Ya. Terima kasih Pak Hoirul di Pelosok Jombang yang kondisinya juga mendung ya, cuaca siang sore hari ini. Kemudian Pak Aribowo. Pak Aribowo ini tadi dari pagi juga belum bisa on air ya.
2: Okay.
1: Menyampaikan kondisi di Sungai Desa Mbulang. Desa Mbulang ini di Kecamatan Prambon ya, masuk Kabupaten Sidoarjo. Sudah bersih Lin dari tanaman yang tumbuh di air. Tanaman liar ya, eceng gondok, kangkung, rumput alang-alang. Alhamdulillah sudah bersih, begitupun pelengsengannya ini sudah dirapikan semuanya. Cuaca di Desa Mbulang, Prambon Sidoarjo mendung. Kemudian ini mengirimkan sebuah foto juga tempat wisata Lin. Tempat wisata yang ada di Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Ini katanya petilasan hayam muruk, Mbak.
2: Petilasan hayam muruk. Ramai ya di sana?
1: Nah, ini kalau saya lihat dari foto tidak, Lin. Tidak ramai, sepertinya Pak Aribowo bersepeda pagi atau bersepeda siang ya.
2: Bersepeda
1: ada
2: siang
1: dua sepeda
2: atau sore
1: yang parkir gitu loh. Di depan tulisan petilasan hayam muruk. Tidak ramai, Lin. Tidak ramai di sana, mungkin karena
2: masih siang ya.
1: Masih siang gitu ya. Jadi pengunjungnya tidak terlalu banyak. Kalau libur mungkin banyak ya yang singgah di sana. Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Tadi pagi, Pak, sampai siang, Pak Chandra Budi juga tahu ada antrian BBM. Masih ada antrian BBM solar. Tapi di Saradan lengang yang antri.
2: Oke, berarti nanti tadi ketemunya di wilayah Nganjuk ya?
1: Iya, seperti itu.
2: Okay.
1: Jadi kemungkinan pagi sampai siang ini antrian solar ada di SPBU wilayah Nganjuk. Sementara untuk Saradan itu lengang, tidak ada yang mengantri gitu. Lengang yang antri.
2: Oke, baik. Jadi tidak sepadat ketika wilayah Nganjuk antrian kendaraan yang itu kendaraan roda 4 ya, cari solar semuanya.
1: Cari solar. Di video kan nih tadi antriannya juga wah, lumayan ya. Lumayan panjang sekali kendaraan-kendaraan truk yang apa namanya antri solar ya Lin ya.
2: Oke, sampai ke jalan ya.
1: Sampai,
2: ini sampai melingkar.
1: Iya betul, sampai di pinggir jalan, di bahu jalan ya namanya ya.
2: Iya.
1: Jadi harus hati-hati yang melintas di jalur utama, banyak kendaraan besar yang mengantri mengisi solar, ini waspada saja. Di awar-awar tadi, yang antrian panjang itu di awar-awar Wilangan Nganjuk ya Lin ya. Awar-awar Wilangan Nganjuk, antrian kendaraan truk untuk mengisi solar di SPBU-nya cukup ramai sekali. Harap waspada dan hati-hati. Mungkin sampai siang hari ini Seru Jakarta yang melintas di sana bisa ditambahkan ya update-nya seperti apa. Kemudian Pak Yitno, kembali update wilayah Jombang Kota. Tadi kan redup ya Lin. Sekarang sudah mulai gerimis.
2: Sudah mulai gerimis. Oke,
1: sudah, mulai
2: sudah
1: gerimis.
2: Ada perkembangan ya.
1: Iya. Waduh, perkembangan katanya.
2: Ada perkembangan ya.
1: Iya. Waduh, perkembangan katanya ya. Sudah ini. Jadi mulai gerimis meskipun sedikit gitu.
2: Oke,
1: ya.
2: Alhamdulillah. Di tengah hawa bumi yang sangat panas ini masih kebagian hujan.
1: Masih kebagian hujan. Segarlah lumayan.
2: Benar.
1: Ya, Jombang Kota ini sudah mulai gerimis sedikit ya. Kondisi paginya ini Mbak Erika dikirimkan videonya lagi.
2: Okay.
1: Kondisi pagi yang ini, yang kendaraan truk antri-antri di pinggir jalan itu loh Lin, mm-hmm. di SPBU awar-awar itu ramai sekali, jadi harap hati-hati. Okay. Kendaraan truknya juga sudah minggir kok ya ini, mm-hmm. tapi sepertinya minggir di pinggir jalan yang biasa digunakan jalur sepeda motor itu loh ya.
2: Oh, iya.
1: Jadi harus hati-hati dan juga waspada. Kemudian berarti yang di awar-awar ini tadi yang baru saja dikirimkan menit 26 ini

0: kondisi siang Pak Chandra ya.
1: Berarti
0: ya,
1: dari pagi sampai siang masih antri
0: dari
1: ya.
0: Dari pagi
1: disana
0: sampai siang SPBU Awar-Awar Wilangan Nganjuk masih ramai yang mengantri solar ya. Okay. Jadi harap diperhatikan seluruh cakra melintas di jalan raya Awar-Awar Wilangan Nganjuk tepat di depan SPBU-nya, Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Herika Dewi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, sedulur cakra, kalau Anda lagi perjalanan dan mungkin menemukan kewaspadaan antrean di traffic light karena imbas adanya perbaikan jembatan atau pengalihan lalu lintas, atau mungkin ketika Anda berkendara juga menemukan SPBU yang antrean kendaraannya cukup panjang untuk mengisi BBM di siang menuju ke sore kali ini, bisa Anda sampaikan di 0852 9000 1061. Sedulur cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Juhar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Juhar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan tentunya. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi yang nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitasnya lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 mendatang dengan fasilitas yang ditawarkan sangat lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa asuransi, air zam-zam, hingga city tour di Mekah dan Madinah. Harga normalnya Rp37 juta rupiah, sedulur cakra. Tapi kalau Anda daftar sekarang juga di Johar Tour and Travel, Anda akan mendapatkan diskon hanya membayar Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga Anda ya untuk menjadi tamu Allah. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi di 0851-1317-9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel sedulur cakra yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna Sedulur Cakra. Bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan, kemudian melintas di wilayah yang sudah mulai diguyur hujan ya. Wilayah Jombang kabarnya sudah ada yang gerimis. Harap hati-hati saja, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan juga bisa dipersiapkan jas hujan, payung, ganti baju, dan lain sebagainya ya. Jaga-jaga kalau misalkan nanti hujannya cukup deras ketika Anda melintas kayak gitu. Jadi silahkan Anda terus bagikan informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda di 0852 9001061.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100%

0: Uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
1: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
0: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
0: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Sedulur Cakra rekap hasil grup A Piala Dunia 2026 setelah laga Meksiko vs Afrika Selatan dan Korea Selatan vs Ceko. Dua laga perdana Piala Dunia 2026 sudah dimainkan pada hari Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pagi waktu Indonesia Barat, yaitu Meksiko versus Afrika Selatan dan Korea Selatan versus Ceko. Laga perdana mempertemukan tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan di Stadion Azteca Meksiko pada hari Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, Meksiko sang tuan rumah mampu tampil baik dengan mencetak dua gol yang tak mampu dibalas oleh Afrika Selatan. Gol-gol L3 dikemas oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan Raul Jimenez di menit ke-67. Selain itu, laga Meksiko versus Afrika Selatan juga diwarnai dengan kartu merah yang dilontarkan oleh wasit asal Brazil, yaitu Wilton Pereira Sampaio. Dua kartu merah diberikan kepada kubu Afrika Selatan, yaitu untuk Yaya Sitole dan juga Temba Zwane. Sedangkan satu kartu merah didapat oleh pemain Meksiko, Cesar Montes di menit kedua tambahan waktu babak kedua. Kemudian untuk pertandingan lain, Korea Selatan menekuk tim Eropa Timur yaitu Ceko dengan skor 2-1. Ceko yang ditangani oleh Miroslav Koubek membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-59 melalui Ladislav Krejci memanfaatkan lemparan ke dalam. Dan Korea Selatan yang dilatih oleh sang legenda Hong Myung-bo kemudian mampu membalas melalui aksi pemain Feyenoord Hwang In-bum pada menit ke-67. Ceko sempat mencetak gol kedua melalui aksi Thomas Soucek pada menit ke-77, tetapi dianulir oleh wasit. Namun, Korea Selatan justru berbalik unggul usai Oh Yun-kyu mencetak gol ke gawang Ceko di menit ke-80. Dan kemenangan ini sedulur cakra membuat timnas Korea Selatan dan Ceko berada di posisi kedua klasemen, sedangkan untuk Ceko berada di posisi tiga klasemen, sementara grup A Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk puncak klasemen grup A Piala Dunia 2026 ditempati sang tuan rumah yaitu Meksiko. Silahkan Anda terus berbagi informasi dengan kami atau mungkin Anda penggemar sepak bola ya sedulur cakra, bagaimana ini untuk kesan Anda terkait dengan jagoan Anda, apakah akan ada pertandingan yang Anda nanti-nantikan sedulur cakra di Piala Dunia 2026 ini? Terus berbagi informasi dengan kami melalui WhatsApp dan juga telepon ya di 0852 9001061.

0: Terima kasih Sidru Cakra yang masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Terus bagikan informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda ya. Dan kita coba cek dulu ke ruang gatekeeper informasi yang sudah masuk. Alvan?
1: Ya, Lin, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Basuki untuk di jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang. Ini sampai di seputaran Kandangan masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas sejak tadi. Pak Yitno di Jombang Kota disampaikan sudah mulai gerimis di jam setengah tiga tadi untuk wilayah Jombang Kota sudah gerimis. Mendung gelap sedari pagi baru gerimis di jam setengah tiga tadi. Jadi yang mau ke arah Jombang bisa lebih hati-hati. Mendung masih cukup gelap sampai sekarang. Pak Firdaus di Warujayang juga sama. Ini mendung akan ke arah Nganjuk Kota, turut menanyakan untuk jalur lewat Barong, Sukomoro sampai Nganjuk Kota apakah sudah ada informasi hujan, karena ini di Warujayang sudah mulai gelap untuk kondisi cuacanya. Lalu tadi masuk juga disampaikan oleh Pak Handoko di Jatikalen Nganjuk ke arah Pelosok Jombang. Ini sampai di jalur Megaluh Jombang masih aman, belum hujan meskipun mendung juga sudah cukup gelap, dikirimkan beberapa foto. Mbak Rizka di dalam kota Kediri ini melintas di Jalan Doho menuju ke arah Simpang Patalun-Alun cukup ramai. Ini banyak kendaraan yang terparkir di kanan kiri jalan, bisa lebih hati-hati. Di Kediri Kota juga sama, mendung lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, memang beberapa daerah ini kabarnya juga sudah mulai diguyur hujan ya. Kita tunggu update dari Anda. Apakah wilayah lain juga sama? Kemudian sedulur Cakra, saat ini kita juga sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Juanda, Mbak Sofi Ayu Dia. Selamat siang menjelang sore, Mbak Ayu.
4: Ya, selamat siang, Mbak Lirin.
0: Baik, terima kasih Mbak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Mbak Ayu.
4: Iya,
0: Inge, Mbak Ayu, untuk perkiraan cuaca hari ini bagaimana Mbak? Soalnya ini tadi beberapa daerah itu sudah ada yang diguyur hujan. Kayak di Jombang sudah hujan, kemudian Nganjuk, Kediri itu mendung redup saja. Apakah memang beberapa hari ke depan ini masih ada potensi hujan deras, Mbak Ayu?
4: Baik, Mbak Lilin, dapat saya sampaikan memang beberapa wilayah ya Mbak ya, mulai tadi pagi bahkan Surabaya juga Sidoarjo diguyur hujan ringan Mbak dari pagi, kemudian siang juga jadi hujannya intermittent, siang mendung hujan ringan kemudian mendung kembali hujan lagi seperti itu. Nah, terpantau juga beberapa wilayah terutama itu di Pulau Madura dan juga daerah Tapakuda seperti kayak Pasuruan, Probolinggo, kemudian Situbondo, Bondowoso, Jember tadi terpantau hujan ringan hingga lebat. Nah, saat ini hujan lebat terjadi di sebagian wilayah di Blitar, kemudian di Kediri, kemudian di Tenggalek, kemudian juga di Pacitan dan Ponorogo gitu Mbak. Nah, kondisi ini memang terjadi karena terdapat gangguan atmosfer nih Mbak ya. Jadi memang kita saat ini masih memasuki musim kemarau ya, musim kemarau, tapi karena ada gangguan atmosfer kita menyebutnya gelombang atmosfer Rossby. Nah, itu sedang melintasi wilayah Jawa Timur dan diperkirakan hingga tanggal 14 atau 15 nanti masih beberapa wilayah di Jawa Timur terjadi hujan ringan hingga sedang dan juga lebat. Begitu Mbak.
0: Oke, baik. Mbak Ayu, kalau ada gelombang atmosfer Rossby yang melintas di wilayah Jawa Timur, apakah ini juga akan menimbulkan potensi bencana hidrometeorologi begitu, Mbak Ayu?
4: Rosby tergantung juga Mbak. Jadi memang Rosby itu dia bersifat memicu terjadinya pertumbuhan awan-awan konvektif ya, awan-awan konvektif. Untuk awan-awan konvektif ini yang akan mengakibatkan hujan. Jadi itu pun juga tergantung dari kondisi kelembapan atmosfer, kelembapan udaranya Mbak. Jika memang kondisi udaranya jenuh atau lembab, maka hujan yang ditimbulkan pun juga akan bisa berpotensi hujannya itu lama gitu ya. Hujannya lama, kemudian nah kalau hujannya lama berarti kan memang akumulasi jumlah curah hujannya juga tinggi. Nah itu berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk saat ini Mbak Ayu, mungkin ada hal yang perlu diwaspadai terkait dengan adanya gangguan atmosfer tersebut Mbak Ayu?
4: Baik Mbak, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tapi tetap selalu waspada ya. Jadi karena memang kita ini kan negara tropis, walaupun kita mempunyai dua musim, musim hujan dan musim kemarau, dan kita ini kan negara tropis, hujannya itu sepanjang tahun, gitu ya. Jadi walaupun musim kemarau itu tidak melulu tidak ada hujan, gitu. Alhamdulillah kita musim kemarau tapi masih ada hujan. Nah masyarakat tetap harus waspada juga, gitu. Karena memang hujan ini pun, hujan di musim kemarau pun itu bisa berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi. Tidak jarang juga kejadian beberapa tahun sebelum-sebelumnya gitu di, banjir di musim kemarau, nah seperti itu. Tapi itu masih kategori masuk musim kemarau ya Pak, karena memang di dalam istilah meteorologi itu ada kriteria jumlah curah hujan untuk memasuki musim kemarau, untuk memasuki musim penghujan, nah seperti itu.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih ya Mbak Ayu atas waktu, informasi dan juga penjelasannya. Semoga masyarakat juga tetap aman untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya Mbak Ayu.
4: Ya, insya Allah aman. Dan gangguan ini kan hanya beberapa hari. Nanti kembali lagi menjadi panas lagi dan berdinding lagi, karena kita kan sudah memasuki musim kemarau.
0: Baik, memang untuk akhir-akhir ini hawanya jauh lebih dingin ya Mbak Ayu.
4: Betul.
0: Oke, baik. Mbak Ayu, kalau saat ini kan musim bedidding ya, kita biasanya kalau di Jawa Jawa Timur mungkin ada beberapa daerah yang suhunya itu juga sampai sangat dingin sekali kayak di Puncak Bromo. Yeah. Kemudian yang menjadi sorotan lagi itu adalah adanya fenomena embun upas yang ada di Dieng Wonosobo ya Mbak Ayu.
4: Iya betul Mbak. Iya betul. Itu karena memang kondisinya saat ini kalau musim kemarau itu kan sudah tidak ada tutupan awan Mbak ya. Jadi radiasi itu radiasi bebas. Mohon maaf ya ada telepon. Jadi radiasi bebas untuk ke atmosfer secara besar-besaran gitu. Jadi kayak tidak ada pemanasan di bumi gitu Mbak. Jadi suhu pada dini hari, pagi itu akan dingin sekali. Dan juga pemicunya itu memang bulan Juni, Juli, Agustus itu kan benua Australia itu musim dingin saat ini gitu. Jadi kan saat ini berhembus angin dari timur, dari tenggara yang dia membawa massa udara dari Australia itu. Nah udara dinginnya terasa di Jawa Timur ya, apalagi bagian selatan, kemudian juga di Jawa Tengah. Nah itu terasa sekali Mbak, sentakan udara dingin itu.
0: Oke, baik. Jadi itu yang menyebabkan adanya fenomena embun upas tersebut ya Mbak Ayu?
4: Iya, betul Mbak.
0: Oke, baik, siap. Jadi ini tidak penasaran lagi, kenapa kok bisa sedingin itu sampai beku ya embunnya itu?
4: Nggak apa-apa, kondisi ini normal kok. Saat musim kemarau kondisi ini normal.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih ya Mbak Ayu sudah berbagi informasi. Dan terima kasih juga untuk ilmunya hari ini. Selamat beraktivitas kembali Mbak Ayu, selamat bertugas. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Ayu.
4: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sedulur cakra, baru saja kita tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Juanda, Mbak Sofi Ayudia. Ini terkait dengan perakiraan cuaca hari ini ya. Kabarnya tuh memang ada beberapa wilayah yang akan diguyur hujan, kayak Blitar, Kediri, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo. Nah ini tambahan lagi, tadi wilayah Jombang juga sudah mulai gerimis. Mungkin sedulur cakra lagi perjalanan juga, bisa terus berkabar dengan kami tentunya di 0852 9001061.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Lilin Bayu untuk di sore kali ini. Di Gatekeeper ditemani tugas oleh Muhammad Erga, Erika Dwi, dan juga masih ada Alvan Amar. Silahkan Anda terus berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariyah Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat ya. Dan bagi Anda tentunya yang berada di wilayah Trawulan Mojokerto, sedulur Cakra juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trawulan. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Lingkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Wilayah Blitar, Kediri, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Jombang kabarnya akan ada potensi hujan ya untuk di hari ini. Hari Jumat 12 Juni 2026. Kalau mungkin di wilayah Anda juga sudah mulai diguyur hujan, silahkan Anda sampaikan. Masih ada gatekeeper Erika, Erika dan Elvan.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Seorang perempuan muda berinisial DMP 20 tahun diduga menjadi korban pembacokan di Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa tersebut diduga terjadi di sebuah lahan persawahan di Dusun Sekar Putih, Desa Sonobekel pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam video amatir yang diterima Radio Cakra Krishna, tampak seorang perempuan muda tergeletak dalam luka parah di sejumlah bagian tubuh. Perempuan tersebut diduga kuat menjadi korban pembacokan. Sementara itu, dari Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Namun meski demikian, Kompol Junaidi belum memberikan keterangan mengenai identitas perempuan yang diduga menjadi korban pembacokan. Kompol Junaidi pun menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengejaran terhadap pelaku pembacokan tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas terduga pelaku serta telah mengetahui lokasi keberadaan terduga pelaku. Sementara itu, terkait kronologi, Kompol Junaidi meminta awak media untuk menunggu hasil penyelidikan oleh pihak berwajib.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
0: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Menjelang peringatan Bulan Suro 2026, para ketua dan pimpinan perguruan pencaksilat di Kabupaten Trenggalek menandatangani maklumat aman suro dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Mapolres Trenggalek pada hari Kamis 11 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Zain Anissa, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Kesepakatan tersebut menjadi komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama rangkaian kegiatan suruhan dan suruhan agung berlangsung, selain unsur perguruan silat, Rakros juga dihadiri jajaran Forkominda TNI, Kejaksaan, Pengadilan, serta organisasi terkait sebagai bentuk sinergi menjaga kondisivitas wilayah. Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki menjelaskan bahwa bulan suruhan identik dengan berbagai kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak massa sehingga membutuhkan pengamanan dan kerjasama dari seluruh pihak. Ia menegaskan, setiap perguruan harus bertanggung jawab atas mobilitas anggotanya serta menghindari potensi kerawan seperti konvoi berlebihan, perusakan atribut perguruan lain, hingga provokasi di media sosial.

0: Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Wali Kota Madiun nonaktif Maidi didakwa menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya pada hari Kamis 11 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut terdapat dua berkas dakwaan, yakni perkara dugaan pemerasan terkait proyek tempat pembuangan akhir Winongo, serta perkara gratifikasi yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Torik Mega. Dalam persidangan, Maidi hadir bersama dua terdakwa lainnya, yakni Torik Mega dan Direktur CV Sekar Arum Rohim Ruhdianto. JPU KPK Tony Franky menjelaskan, dalam dakwaan pemerasan disebutkan adanya penerimaan uang terkait proses perizinan TPA Winongo yang diduga diserahkan kepada Maidi melalui Rohim Ruhdianto dengan modus dana corporate social responsibility senilai 1,7 miliar rupiah. Sementara pada dakwaan gratifikasi, Maidi diduga menerima komitmen fee proyek di lingkungan dinas PUPR yang nilainya mencapai sekitar 9 miliar rupiah. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat di Bojonegoro. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Sejumlah pengguna Pertamax memilih beralih ke Pertalite setelah harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Di sejumlah SPBU, antrean kendaraan di jalur pengisian Pertalite terlihat meningkat karena selisih harga yang semakin lebar dengan BBM non-subsidi. Salah seorang warga Bojonegoro, Agus, mengaku terpaksa kembali menggunakan Pertalite karena kenaikan harga Pertamax dinilai cukup memberatkan. Salah satu SPBU di kota Bojonegoro menerapkan pembatasan pembelian Pertalite maksimal 5 liter atau senilai Rp50.000 untuk sepeda motor dalam satu kali transaksi. Petugas SPBU menjelaskan kebijakan tersebut bukan akibat kenaikan harga Pertamax, melainkan sudah diberlakukan sejak beberapa waktu terakhir. Hingga kini, pihak Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara belum memberikan keterangan resmi terkait pembatasan pembelian Pertalite di sejumlah SPBU tersebut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Fenomena embun upas atau embun beku kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng Wonosobo, Jawa Tengah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Banyak pengunjung rela datang sejak dini hari untuk menyaksikan hamparan kristal es yang menutupi rerumputan dan tanaman di sekitar kawasan wisata Dieng, terutama kompleks Candi Arjuna. Sejumlah wisatawan mengaku merasa beruntung bisa menyaksikan fenomena langka tersebut secara langsung, bahkan menyebutnya seperti mendapat undian karena tidak setiap hari embun upas muncul dengan kondisi yang sempurna. Salah seorang wisatawan asal Jakarta, Dian, mengaku sengaja datang ke Dieng untuk berburu embun upas setelah melihat informasi di media sosial. Menurutnya, melihat langsung lapisan es yang menyerupai salju menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Sementara itu, Sekretaris Desa Dieng Kulon Sabar Alfarisi menjelaskan, fenomena embun beku telah muncul selama beberapa hari terakhir seiring turunnya suhu udara pada musim kemarau. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran di lingkungan Polres Nganjuk mengikuti upacara serah terima jabatan atau sertijab pada hari Kamis, 11 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM Nganjuk.
5: Upacara tersebut digelar di ruang rapat utama atau rapatama Polres Nganjuk dan dipimpin langsung oleh Kapolres Nganjuk AKBP Surya Mifta Irawan. Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolda Jawa Timur tertanggal 19 Mei 2026 tentang pemberitahuan mutasi personil di lingkungan Polda Jawa Timur. Kapolres Nganjuk menjelaskan bahwa mutasi jabatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan karir, penyegaran organisasi, serta peningkatan kinerja kepolisian. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Warga yang tinggal di sepanjang Jalan Sultan Agung, Desa Mentoro dan Desa Kayan, Kabupaten Pacitan harus bertahun-tahun hidup berdampingan dengan debu akibat kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih, Radio Krisna FM Pacitan.
6: Saat musim kemarau, debu tebal berterbangan setiap kali kendaraan melintas dan mengganggu aktivitas warga. Sementara saat hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang licin dan membahayakan pengguna jalan. Kerusakan pada ruas jalan kabupaten sepanjang sekitar 900 meter itu disebut telah berlangsung lebih dari 3 tahun dan diduga diperparah oleh aktivitas kendaraan berat dari kawasan pertambangan di sekitar lokasi. Salah seorang warga Dusun Siwilan, Desa Kayen, Sutrisno, mengatakan material tanah dari area tambang kerap terbawa air hujan hingga menutupi badan jalan dan menyebabkan banyak lubang serta kubangan. Menurutnya, warga berharap ada langkah serius dari pihak terkait untuk memperbaiki kondisi jalan maupun melakukan pembersihan secara rutin agar tidak terus membahayakan masyarakat.
1: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
7: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, timnas Indonesia U19 kalah dramatis 0-1 dari Australia ya pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang yang digelar pada Kamis malam 11 Juni 2026. Australia mendapatkan peluang pada menit ke-19. Tembakan dari jarak dekat dilepaskan oleh Alexander Garbowski yang masih berada di samping kiri gawang Dava. Semenit berselang, timnas U19 mencoba menebar ancaman melalui lemparan jarak jauh Fazio Askarairpan. Namun, upaya sundulan yang dilakukan pemain Garuda Muda di kotak penalti belum membahayakan gawang lawan. Timnas U19 menebar ancaman pertama di menit ke-26. Tembakan jarak jauh coba dilepaskan oleh Arkan Kaka melalui serangan balik tetapi arahnya masih belum ke gawang Australia. Australia melepaskan tembakan tepat sasaran pertama di menit ke-30. Dan tembakan kaki kiri dilepaskan oleh Wong dari luar kotak penalti yang masih mudah diamankan oleh Dava. Ancaman kembali datang dari Australia di menit ke-32. Kali ini tendangan bebas jarak jauh dilepaskan oleh salah satu pemain yang masih bisa dibuang oleh Dava. Australia mendapatkan peluang pada babak awal kedua, tembakan dilepaskan oleh Jairo sedikit di luar kotak penalti yang tidak membahayakan gawang Dava. Dua peluang beruntun didapat timnas U19, aksi individu Arkan Kaka diakhiri tembakan yang sayangnya belum mengarah ke gawang. Beberapa detik berselang giliran Muhammad Isfandar yang melepaskan tembakan tersebut dan tembakannya juga belum tepat sasaran. Pelanggaran keras juga sempat dilakukan oleh Amlani Tatu di menit ke-62 yang berbuah kartu kuning. Winger lincah Australia juga mengangkat kaki terlalu tinggi saat berupaya merebut bola dan mengenai kepala Fabio Aska. Lanjut kita cek informasi ke ruang kiper Alvan.
1: Dari Pak Amin tadi, perjalanan dari jalur Bandar Kedung Mulyo menuju ke arah Jombang Kota. Ini sampai di Pasar Perak masih lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Kemudian dari Pak Lukman untuk jalur Kunjang menuju ke arah Kediri Kota sampai Bogor juga masih lancar, Lilin. Kemudian dari Mbak Utami menanyakan untuk ruas tol arah ke Juanda, ini naik di Bandar Kedung Mulyo bagaimana untuk kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 0852-9001-61 Sedulur Cakra terus bagikan informasi dan juga update perkembangan jalur yang Anda lalui. Kota Kediri, apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan? Anda bisa terus kabarkan, kirimkan juga foto maupun videonya. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ini tadi Akung Resi ya, malas tadi malam Indonesia kalah sama Australia.
0: Benar. 0-1.
1: 0-1. Jadi nih agak loyo.
0: Agak loyo ya. Kurang bersemangat.
1: Kurang bersemangat. Terus semangat ini Agung ya. Meskipun kalah tidak apa-apa ya. Mungkin di lain kesempatan menang.
0: Benar.
1: Ya. Gak apa-apa ya. Kemudian nih tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Kalau ke Saradan itu mampir di warung hutan Saradan dulu, Mbak Lilin. Tapi jangan lupa tanyakan dulu harganya. Kadang nakal semuanya.
0: Saya gimana kira, ini?
1: Saya kira harganya sesuai mood gitu ya. Ternyata personilnya gonta-ganti.
0: Personilnya gonta-ganti.
1: Pernah dulu itu soto semangkok harganya Rp25.000. Pecel Rp15.000.
0: Oke.
1: Okay. Iya, porsinya dikit tapi lin, tapi rasanya memang lezat.
0: Rasanya juara ya.
1: Rasanya juara ya, tapi ya gitu harganya. Waduh, dinakalin kadang ya. Kemudian ya nih tadi katanya Pak Chandra sebelum dolar BBM naik, jadi di cup gitu katanya ya, nggak usah nangis.
0: Aduh, iya iya.
1: Nggak usah nangis. Ini tadi juga menambahkan informasi di Jalan Raya Hutan Saradan dekat rest area ada lampu penerangan jalan umum. Sudah lama tidak ada instansi yang melakukan perbaikan seperti itu. Padahal ini tadi katanya sampai menjuntai gitu loh batang lampunya. Sampai menjuntai ke bawah kemudian dibiarkan begitu saja. Kalau Saradan Madiun ini berarti nanti masuknya jalur utama jalan nasional ya Lin ya. Jadi milik provinsi. Jadi kalau belum ada korban biasanya begitu Mbak. Kata Pak Chandra ya.
0: Iya, semoga tidak ada korban.
1: Semoga tidak
0: ya.
1: Ada korban
0: dan
1: Pak
0: segera
1: Chandra.
0: Diperbaiki.
1: Semoga bisa segera diperbaiki dari rekan apa namanya? Di subprovinsi ya. Ini juga langsung memperbaiki apabila mendapatkan laporan tersebut. Kemudian saya juga terima update dari Pak Hajir. Tadi kan katanya di mana ini Lin? Jalan-jalan ke
0: jalan-jalan.
1: Pacet.
0: Pacet Mojokerto
1: iya,
0: ya.
1: Namanya itu Black Dew. Bener gak ini bacanya Dew gitu ya?
0: Atau Black Dew? Nah, Black Dew?
1: Tulisannya Black Dew gitu ya. Di Maps kan ada ya. Itu memang salah satu kafe yang populer di kawasan Celaket Pace Mojokerto. Pemandangannya pegunungan Lin. Jadi suasananya itu sejuk. Jadi banyak yang berkunjung ke sana itu memang untuk menikmati area pegunungan tersebut, indoornya, itu kan pemandangannya bagus gitu ya, menghadap ke alam terbuka. Katanya Pak Hajir ya, menghindari listrik padam di rumah.
0: Wah, kita
1: keren
0: di rumah.
1: Sekali ya, menghindari listrik padam, malah jalan-jalan,
0: malah healing ya,
1: malah healing ke kafe, ke Pacet lagi ya,
0: Pacet lagi, syahdu di sana ya.
1: Syahdu di sana, dikirimkan videonya ini tadi Lin oleh Pak Hajir. Sepertinya di sana juga wah mendung sekali Lin. Mendung sekali, berkabut.
0: Berkabut juga.
1: Iya,
0: pasti dingin ya di sana.
1: Pasti dingin sekali. Pengunjungnya kok ya ramai padahal ini masih hari Jumat ya.
0: Iya.
1: Ini hari Jumat tapi pengunjungnya ramai. Berkabut tebal Lin di sana ya. Bahkan saya lihat dari kaca jendela kafe ini ya. Ada percikan api seperti itu. Mungkin embun-embun yang kena kaca gitu ya Lin. Ini sampai ada gitu, saking dinginnya di sana, saking berembunnya di sana. Jadi bisa dibayangkan rasanya seperti apa. Tapi ini anaknya Pak Hajir kok yang nggak pakai jaket, pakai kaos biasa aja.
0: Oke.
1: Tahan dingin
0: kayaknya. Tahan dingin ya kayaknya.

0: karena repot lagi panen padi.
1: Alhamdulillah sudah panen.
0: Iya, lagi panen. Mm-hmm. Jadi tidak jualan dulu untuk sore, paginya tadi jualan. Okay. Pak Tamin juga sudah bergabung melalui WhatsApp ya, menginformasikan cuaca saat ini mendung di Kandangan Kediri. Mm-hmm. Mendung juga ini ya. Kemudian untuk arus lalu lintas aman, lancar saja.
1: Oke, baik, terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: 0852-9001 Sedulur Cakra, ratusan mahasiswa yang mayoritas berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI melakukan long march atau berjalan kaki ke Bundaran HI dalam rencana aksi unjuk rasa mereka pada hari ini, Jumat 12 Juni. Aksi itu dilakukan usai bus dan kendaraan mereka dicegat aparat kepolisian agar aksi tak dilakukan di Bundaran HI. Masa long march bertolak dari depan kompleks parlemen sekitar jam 1 siang, usai dua mobil minibus rombongan sempat dicegat di kawasan Semanggi. Walhasil, mobil kemudian menuju ke DPR. Mahasiswa yang kemudian terlibat debat dan cekcok dengan mereka mempertanyakan alasan polisi melarang aksi unjuk rasa di Bundaran HI. Masalahnya aspirasi dan tuntutan mereka tidaklah ke DPR saja. Polisi juga sempat meminta agar mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kompleks parlemen dan tidak melanjutkan perjalanan ke HI. Kepala Bagian Perencanaan Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Andri Desas Furianto bahkan mempersilahkan dirinya ditabrak jika mahasiswa tetap ngotot ke Bundaran HI. Setelah kendaraan mereka dilarang melaju, mahasiswa pun memutuskan turun dari kendaraan. Mereka tetap melanjutkan dengan berjalan kaki ke Bundaran HI yang jaraknya sekitar 6,5 km. Dalam aksinya, mahasiswa akan membawa 5 tuntutan. Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil. Dan yang kelima, menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
1: Gimana sih?
0: Sedulur Cakra, apakah Anda ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas? Kini kami hadirkan X-Prime. Di mana X-Prime ini adalah herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan juga Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pada pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu untuk menstimulasi hormon pada pria. Silahkan Anda konsumsi sesuai dengan anjuran ya, Sedulur Cakra, agar tubuh tetap fit setiap harinya. Dan untuk informasi serta pemesanan, silahkan hubungi Krisna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
2: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sedulur Cakra, Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara melalui PT Danantara Investment Management atau DIM sudah menerbitkan obligasi internasional perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Penerbitan obligasi itu memperoleh kepercayaan kuat dari pasar keuangan internasional. Tercermin dari nilai pre-order book yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 3 kali total nilai penerbitan. Manajemen Danantara menyatakan keberhasilan tersebut menunjukkan kalau Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, serta prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjadi tujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi. Mbak Ana, halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Lilin. Assalamualaikum Mbak Lilin.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku tadi ke pasar Kertosono, itu rame. Terus aku tadi kan belanja kak. Belanja itu sekarang semua kita naik. Beras itu per kilo itu sekarang 14.500. Kemarin kan apa 14 kak satu per kilo gitu. Sekarang aku kemarin beli wortel aja itu masih apa seperempat itu 2.000. Ini sekarang sudah naik 4.000 seperempat.
0: Oh, sudah naik 4.000. Oke. Okay.
1: Aku 3 on tadi jadi 7.000 kah. Terus tempe satu papan kecil 3.000 juga. Sop-sopan satu bungkus kecil 3.000 juga. Sambal pecel satu on setengah itu 12.000 kapan kecil. Itu sekarang naiknya banyak Mbak Lilin.
0: Oke.
1: Terus ini aku minta info ya Mbak Lilin, listrik di Pandantoyo sekarang tuh mati kah?
0: Di Pandantoyo Kertosono ya Mbak Ana?
1: Iya ini mati barusan.
0: Sejak kapan?
1: Ini
0: oh barusan.
1: Makanya barusan kak. Minta infonya ya kak ya.
0: Oke baik.
1: Itu kena apa? Gini loh kak, kok tiba-tiba ini gelap, kakak?
0: Inge.
1: Minta bantuannya ya, aku timburkan ya kak.
0: Inge.
1: Mbak Lilin, Matugas.
0: Inge, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedulur Cakra, ternyata di Pandantoyo Kertosono Nganjuk ya. Ini listriknya padam, Mbak Ana tadi baru saja mengabarkan kayak gitu. Mungkin coba kita komunikasikan dulu sama teman-teman PLN apakah masih ada proses perbaikan atau pemadaman listrik sementara ya, sedulur Cakra. Nanti bagi Anda yang juga lagi ada di sekitaran Pandantoyo Kertosono dan terdampak pemadaman listrik bisa turut berkabar dengan kami. Kemudian tadi juga disampaikan sama Mbak Ana untuk beberapa harga bahan pokok ini mulai mengalami kenaikan. Tentunya memang kalau harga bahan pokok ini kan berubah sewaktu-waktu ya, sedulur Cakra, harganya kadang naik, beberapa waktu juga turun dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini juga masih stabil saja harganya, sedulur Cakra, tidak melonjak yang signifikan ya. Ini tentunya mengikuti kebutuhan pasar dan juga persediaannya sendiri, sedulur Cakra, di pasaran. Kalau Anda saat ini juga lagi perjalanan atau berbelanja dan menemukan beberapa kewaspadaan, bisa turut disampaikan 0852-9001061.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Ya, sedulur Cakra, kita beralih ke informasi lain. Seorang kakek lanjut usia, usianya 86 tahun, ditemukan meninggal dunia terpanggang setelah rumah yang ditempatinya terbakar hebat di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada hari Kamis 11 Juni 2026 sore. Korban yang diketahui bernama Siryono diduga tidak mampu menyelamatkan diri saat api dengan cepat melahap sebuah rumah berbahan kayu tersebut. Peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Kobaran api yang membesar dalam waktu singkat membuat warga sekitar panik dan berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya sebelum akhirnya petugas datang ke lokasi. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, saat kebakaran terjadi, Siriono berada seorang diri di dalam rumah. Sementara istrinya yang bernama Ninu Sri Suwarti, 75 tahun, sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Kondisi korban yang sedang sakit diduga membuatnya tidak mampu menyelamatkan diri ketika api mulai membakar bangunan. Dalam beberapa rekaman yang beredar, terlihat api membumbung tinggi dan melahap hampir seluruh bagian rumah. Material bangunan yang digunakan terbuat dari kayu dan membuat api tersebut cepat menyebar dan sulit dikendalikan oleh warga. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama kurang lebih dari 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan kobaran api tersebut. Untuk berbagai informasi menarik lainnya, Seduro Cakra juga bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com ya. Dan saat ini sudah masuk jam 4 sore, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan bagi Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jakra, sore yang redup ya untuk hari ini. Merata bagi wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, kemudian juga hingga wilayah Mojokerto ya, hingga Surabaya, kabarnya mendung bahkan ada yang gerimis untuk hari ini. Waspada ya Seru Jakra apabila Anda memiliki aktivitas di luar rumah untuk hari ini. Pakai pakaian yang nyaman, kemudian juga jangan lupa bawa perlengkapan hujan, payung kecil gitu ya, untuk nanti digunakan apabila turun hujan di wilayah Anda. Meskipun hujan, sepertinya juga tidak akan berdurasi lama dan juga deras Seru Jakra. Jadi Anda bisa meneduh dulu sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan apabila hujan sudah mulai reda. Perubahan cuaca yang ada di wilayah Anda untuk hari ini, jangan lupa untuk terus Anda laporkan kepada kami di 0852-9001061. Saya Rika bertugas bersama Lilin Bayu dan juga Alfa Namar. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

Seru Jakra, hari ini kami juga terima informasi ya terkait dengan tim gabungan yang kembali melanjutkan pencarian terhadap seorang korban yang dilaporkan hanyut di kawasan Pantai Pangi, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar pada hari Jumat 12 Juni 2026. Operasi pencarian masuk di hari kedua setelah korban bernama Mariam dilaporkan hilang pada Kamis 11 Juni 2026 pagi. Kepala BBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi, menyampaikan bahwa pencarian hari kedua sudah dimulai sedari jam 9 pagi tadi. Tim gabungan melakukan asesmen dan juga menyusun strategi operasi pencarian. Jadi hari ini pencarian masih terus dilakukan dengan semangat oleh seluruh tim gabungan. Sebelum pencarian dimulai, dilakukan evaluasi dan penyusunan strategi bersama untuk menentukan langkah yang akan dilakukan di lapangan. Pencarian dilakukan dengan membentuk dua SRU darat. Tim pertama menyisir wilayah sejauh 3 km ke arah barat dan titik kejadian hingga kawasan Pantai Umbulwaru. Sementara tim lainnya melakukan pencarian sejauh 3 km ke arah timur menuju Pantai Tambak Rejo. Namun pencarian melalui jalur laut belum dapat dilakukan karena kondisi cuaca dan gelombang laut yang dinilai tidak aman untuk pengoperasian perahu. Operasi pencarian dijadwalkan berlangsung hingga jam 4 sore dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan. Selama proses pencarian, tim gabungan juga mendirikan posko di sekitar Pantai Pangi sebagai pusat koordinasi dan pemantauan informasi dari masyarakat. Dan hingga jam 4 sore ini, Seru Jakra, bahkan sudah lewat di menit ke-12, belum kami terima update dari BBD Blitar ya, terkait dengan korban ini belum ditemukan hingga saat ini. Kalau hari ini belum ditemukan, kemungkinan besok itu masih akan dilanjutkan untuk pencarian hingga hari ke-7. Semoga saja bisa segera ditemukan ya untuk korban yang hanyut pada Kamis 11 Juni 2026.

0: ke penelpon ya, Seru Cakra, ada Pak Yusuf. Selamat sore Pak Yusuf.
1: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Elika.
0: Waalaikumsalam. Pak Yusuf, sekarang lokasi di mana njenengan?
1: Alhamdulillah sudah sampai Caruban.
0: Sudah sampai Caruban. Oh, Caruban Kota. Dari arah Nganjuk Pak njenengan atau dari Madiun?
1: Dari Kediri.
0: Oh, dari ya. Kediri. Kediri ke Madiun, sudah sampai di wilayah Caruban. Bagaimana Pak Yusuf, kabarnya ada insiden lalu lintas ini tadi?
1: Iya, ada kecelakaan Mbak, tabrakan antara truk dengan apa, seperti kendaraan jenis Colt itu Mbak. Tanjakan kalau dari arah Caruban setelah ini kompleks markas Guspul itu Mbak.
0: Oh, ya. Markas apa Pak?
1: Guspul itu yang tentara ini, tentara yang di Saratan itu.
0: Markas Guspul ya?
1: Iya. Alhamdulillah ada dua tentara yang membantu tadi. Oh. Kemudian ada satu dinas perhubungan, satu petugas dinas perhubungan. Kelihatannya dari satuan lalu lintas belum ada.
0: Oh, dari satuan lalu lintas atau dari polisi ya? Ini belum ada di lokasi. Oh, ini akhirnya kondisi arus lalu lintas di sana terhambat ya Pak, karena ada insiden ini tadi?
1: Ya, terhambat dari dua arah, karena buka tutup Pak.
0: Terguling ya Pak?
1: Ya, masih di tengah jalan, yang portnya itu masih di tengah jalan, truk berada di sisi kanan. Sehingga satu jalur bisa dilewati, hanya satu jalur. Makanya gantian.
0: Hanya satu jalur yang dari arah Nganjuk ke Madiun yang bisa dilalui ya?
1: Ya, sisi kiri ya Pak.
0: Hanya sisi kiri. Untuk dua kendaraan berada di sisi kanan yang mengarah ke Nganjuk.
1: Ya, sisi kanan dan tengah.
0: Oh, jadi, kanan dan tengah.
1: Jadi, ya sempit bahannya. Apa jalur yang bisa dilewati sempit karena kotnya itu berada di tengah. Dan parah sekali kelihatannya, jadi seperti tubuhan ganteng ya, kalau istilahnya cakra di snap.
0: Ini Colt itu seperti truk kecil atau bagaimana Pak?
1: Yang seperti ya, model Colt yang kalau yang tempo dulu itu apa ya Pak? Seperti Tebra.
0: Tapi bukan termasuk jenis truk ya itu?
1: Bukan, yang lawannya truk.
0: Lawannya.
1: Ya, kelihatannya sama-sama cepat, satunya dari bawah, satunya dari atas. Mungkin nyalip atau gimana.
0: Yang...
1: Tapi truknya ini, truk menghadap ke arah Caruban, truknya menghadap ke Nganjuk. Jadi kan bertubrukan.
0: Oh, ya. Tabrak depan berarti adu banteng gitu ya?
1: Iya.
0: Muatan atau tidak Pak yang terguling itu Coltnya?
1: Ada kotak-kotak seperti apa kotak buah gitu loh, tapi tidak ada yang buah yang tercecer.
0: Kotak-kotaknya saja kosong.
1: Iya.
0: Oke, siap. Untuk korban apakah terlihat di lokasi Pak?
1: Tidak terlihat korbannya.
0: Tidak terlihat.
1: Di sisi kiri saya, tapi Masya Allah parah lokal ini karena mobil yang berat.
0: Aduh, ini akhirnya antriannya lumayan panjang ya Pak, dari video terlihat ini tadi. Lumayan.
1: Itu naik mau turun macet.
0: Nah, ini jenengan sudah lepas kepadatan ya Pak ya?
1: Ya, pas kebetulan banyak kendaraan berat yang lewat sejak dari Nganjuk.
0: Dominasi kendaraan muatan untuk sore hari ini ya. Oke, baik, siap. Baru saja ya Pak kejadiannya?
1: Baru saja, lampu trennya juga masih nyala. Tandanya kalau tadi kan belum ada pengamanan lalu lintas yang melakukan lalu lintas baru dua negara yang kelihatannya apa buka-buka untuk depannya mobil jenis Ford itu loh, mobil lama itu nggak sama.
0: Oke, di Caruban ya Pak, saya konfirmasi kembali.
1: Ya. Saradan ya Mbak, berarti Saradan
0: atau Caruban?
1: Dekatnya markas Biskul itu Mbak, ada yang markasnya tentara itu kan ada bahwa kalau dari Caruban jalan, setelah itu tanjakan itu.
0: Nge. Terima kasih nggih Pak informasinya nggih.
1: Nggih. Ada yang meninggal mudah-mudahan. Tapi sepertinya kalau dari pada parahnya kendaraan itu ya. Parah.
0: Semoga saja tidak timbul korban jiwa ya Pak ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Baik, terima kasih Bapak Yusuf. Selamat melanjutkan perjalanannya kembali. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya langsung ke gatekeeper Lilin.
3: Informasi dari Pak Yusuf tadi ada insiden laka lantas ya Erika, sebuah truk begitu dengan mobil Colt Diesel di sekitar wilayah Saradan yang menuju arah Caruban Madiun ya. Sekitar jam 4 sore ini tadi kecelakaannya baru saja, dan kabarnya untuk lalu lintasnya memang mengalami sedikit hambatan karena memang kendaraan tersebut terguling dan menutup sebagian lajur jalan begitu, jadi yang bisa digunakan hanya satu lajur saja. Sehingga untuk kedua lalu lintas kan ini harus diberlakukan sistem buka tutup kayak gitu ya Herika. Dan menindaklanjuti hal tersebut kita komunikasikan juga dengan teman-teman yang ada di Polsek Saradan, Polres Madiun, agar segera dibantu untuk ditangani begitu. Karena kabarnya petugas kepolisian belum ada di lokasi ya tadi, informasi dari Pak Yusuf. Dan ini tadi ditambahkan juga sama Bu Sri, beliau juga mohon info di Saradan arah Madiun itu kan macet ya. Ada apa Mbak Erika kira-kira? Nah ini sepertinya juga terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di Saradan Madiun sore hari ini ya. Sebuah truk tadi yang kabarnya juga menutup sebagian lajur jalan sehingga harus dilakukan buka tutup. Karena memang kalau sore hari kan peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat ya Erika. Jadinya untuk lalu lintas di sana sangat padat.
4: Harap hati-hati saja dan juga waspada. Ibu Sri ini tadi juga mengirimkan sebuah foto di tanjakannya itu ya Erika.
3: Antrean
4: kendaraannya juga mengular panjang, kemudian permuatan juga banyak yang melintas di sana. Kalau dari arah yang berlawanan ini nampaknya lengang karena memang harus diatur bergantian ya. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian Patrick Yanto ini juga disampaikan ada perbaikan jembatan di Pungging Mojokerto ya ini, dan untuk lalu lintasnya harus dialihkan begitu Erika. Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja. Untuk seluruh cakra yang mau menuju arah Madiun ya, dari arah Nganjuk ataupun juga sebaliknya, harap hati-hati dan juga waspada karena memang ada antrean kendaraan yang cukup panjang untuk di sore kali ini. Dan Ibu Sri ini tadi juga terjebak kepadatan di sana ya Erika. Jadi harap hati-hati, pelankan laju kendaraan dan ingat tetap tertib berlalu lintas ya seduri cakra. Kemudian satu informasi lagi baru saja masuk disampaikan oleh Mbak Aini ini tadi, perjalanan juga beliau menuju ke arah Nganjuk yang dari arah Madiun juga sama mengalami hambatan di sekitaran jalan Caruban menuju arah Saradan Madiun ya Erika sore hari ini. Disampaikan juga untuk tetap berhati-hati Erika.
0: Baik, terima kasih Lin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya kembali ke penelpon ya, sudah ada Pak Puji di Caruban Madiun. Selamat sore Pak Puji.
6: Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bagaimana Pak Puji terjebak kepadatan Kanjeng dengan di Caruban?
6: Iya Mbak, ini macet hampir 1 kilo kayaknya nih.
0: Berapa kilo Pak? 1 kilo?
6: Iya.
0: Jenengan dari arah mana Pak?
6: Saya dari Caruban Pak, mau pulang.
0: Dari arah Caruban berarti, dari arah barat ke timur berarti jenengan ge?
6: Iya.
0: Oke, ini sudah terjebak kemacetan sejak beberapa menit yang lalu Pak Puji?
6: 5 menit yang lalu.
0: 5 menit. Banyak kendaraan muatan ya Pak, tadi info dari Pak Yusuf.
6: Mana Mbak?
0: Banyak kendaraan muatan ya yang melintas sore ini.
6: Ya Mbak.
0: Banyak kendaraan muatan yang melintas. Ini masih terjebak antrean atau sudah ini Pak, lepas antrean?
6: Belum. Masih macetan ini.
0: Masih terjebak kemacetan. Oke. Terlihat ada petugas kepolisian Pak Puji yang mungkin lewat atau bagaimana gitu?
6: Belum ada.
0: Belum ada. Oke, siap. Cuacanya bagaimana Pak Puji?
6: Ini terang, Mbak.
0: Enggak redup.
6: Enggak.
0: Oke, siap. Hati-hati Pak Puji. Terima kasih informasinya ya.
6: Siap, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji di Caruban Madiun.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru cakra ada antrian panjang ya di Jalan Raya Nganjuk Madiun, tepatnya wilayah Saradan hingga Caruban. Saya lihat di Google Maps pun juga merah ini seru cakra Jalan Raya Madiun Surabaya, wilayah Saradan hingga wilayah Caruban Madiun. Ini terlihat merah ya, kalau di maps ini terlihat padat sekali. Memang harus bergantian informasi yang kami terima dari pendengar Radio Cakra Krisna, baik yang mengarah ke Madiun maupun juga mengarah ke Surabaya. Untuk insiden lalu lintas ya, ini tadi di dekat markas Gupuspal Ditpalat ya, wilayah Saradan Madiun, markas tentara itu Seru Jagra ya, dekat sana untuk titik kejadian kecelakaan sore hari ini. Ada dua kendaraan yang terlibat, kendaraan truk dan juga kul diesel seperti itu. Semuanya kalau saya lihat dari video ini tadi terguling ya, tabrak depan. Pasti ada salah satu yang kurang konsentrasi hingga keluar dari lajurnya ini ya, Seru Jagra. Di sebelah kanan dua kendaraan tersebut, ada yang di tengah, kemudian ada yang di pinggir. Jadi menutup satu lajur. Harus bergantian lah akhirnya sore hari ini di jalur tersebut. Tadi dari petugas kepolisian belum berada di lokasi, ada rekan-rekan dari tentara, kemudian juga ada dari Disub yang membantu mengatur arus lalu lintas. Dominasi kendaraan muatan ya, Seru Jagra sore hari ini yang melintas di sana, jadi harap diperhatikan tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: ada yang terjebak kepadatan juga. Sementara di jalan raya Surabaya Madiun ya, ini tadi kabarnya ada insiden lalu lintas di wilayah Saradan dekat markas tentara. Ini masuk wilayah Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Saya ke penelpon Sri Cakra, sudah ada Ibu Sri di wilayah Caruban. Selamat sore Ibu Sri, assalamualaikum.
1: Selamat sore, selamat
0: sore. Bagaimana kabarnya Ibu Sri, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Bu Sri, jenengan di Caruban ini juga?
1: Ini tadi dari Nganjuk mau ke Madiun. Terus sampai Saradan situ macet lama banget.
0: Tapi sekarang sudah lepas kemacetan.
1: Saya tanya sudah. Jadi macetnya itu mulai dari Saradan masuk Saradan sana sampai Caruban. Jadi macet.
0: Dari Saradan sampai masuk wilayah Caruban ya macetnya Bu Sri. Tadi
1: 1 kilo lebih, Mbak.
0: Tadi untuk petugas kepolisian sudah berada di lokasi belum Bu Sri saat melintas
1: sudah,
0: di TKP?
1: Sudah ada ambulans juga tadi sudah kayaknya sudah ini apa muat korbannya.
0: Kedua kendaraan yang terlibat terguling ya Bu Sri?
1: Iya. Jadi truk besar gitu sama Cherry kayaknya.
0: Mobil apa ya namanya tadi? Colt itu ya Bu Sri ya infonya ya.
1: Iya. Tapi kalau saya lihat itu mobil Cherry itu Mbak.
0: Tapi betul dengan kendaraan truk.
1: Jadi ya? terguling semuanya. Di kanan jalan ya. Kalau dari arah Nganjuk itu di kanan jalan semua.
0: Nah, ini pasti ada yang keluar jalur ini Bu Sri ya sampai gulingnya di sama-sama kanan ini ya Bu Sri ya.
1: Iya.
0: Kemungkinan ya.
1: Tapi kok tadi kok yang ringsek itu yang depan carinya, padahal cari itu berada di belakangnya truk.
0: Loh, ini berarti nggak tabrak depan ya Bu Sri?
1: Kalau itu kurang tahu Mbak, tapi saya lihat kok ya carinya tuh yang depan itu yang ringsek itu Mbak.
0: Oh ya. Oke, jadi untuk yang mengalami kerusakan

0: mobil-mobil
1: kendaraan
0: itu nggak
1: truk.
0: sampai-sampai ya. Jadi kita lewat apa nyalipnya di apa di kiri-kirinya kendaraan truk-truk itu.
1: Oke, jadi sudah lepas ya ini untuk kepadatan di sana.
0: Iya, kalau saya sudah lepas,
1: sudah
0: mungkin
1: lepas.
0: yang di sana masih masih ngantri,
1: Iya,
0: Mbak.
1: betul. Karena kan evakuasi keduanya
0: Iya.
1: kan terguling ya, Ibu Sri ya.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Iya.
1: Terima kasih Ibu Sri informasinya, nggih.
0: Iya, ya.
1: Sehat
0: Sama-sama,
1: selalu,
0: Mbak.
1: hati-hati di jalan.
0: Amin. Ya. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ke gatekeeper Lilin.
3: Ini tadi ditambahkan sama Pak Puji ya, lokasinya itu di depan gudang peluru Baru Klinting Saradan Madiun.
1: Oh,
3: begitu ya.
1: Iya, berarti betul ya, markas apa namanya?
3: Markas TNI
1: ya,
3: ya tadi kabarnya.
1: Puspal ya, tempat penyimpanan alat-alat itu ya, Lim ya.
3: Benar
1: alat-alat
3: sekali.
1: Peralatan Angkatan Darat gitu ya, Pusat Peralatan Angkatan Darat.
3: Tadi juga disampaikan sama Bu Sri, Pak Puji, Pak Yusuf juga di sana itu lalu lintasnya juga sempat padat ya, Herika, dari kedua arah begitu. Dan ini tadi kita juga komunikasi sama Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun dengan Ibda Andika Cahyono. Beliau juga menyampaikan kalau sekarang itu sudah ditangani dulu oleh teman-teman yang ada di Pos Lemah Bangsa Radan Madiun ya.
1: Okay.
3: Tadi dari Bu Sri juga menyampaikan sudah ada petugas kepolisian untuk membantu mengatur lalu lintas. Dan saat ini teman-teman dari Satlantas Polres Madiun juga sedang menuju ke lokasi ya, Erika, untuk membantu proses evakuasi insiden laka lantas tersebut. Untuk kronologi lebih lengkapnya seperti apa, kemudian apakah ada korban dalam insiden tersebut, kita juga masih terus komunikasi. Ibu Sri menambahkan beberapa dokumentasi yang sempat beliau ambil ketika melintas di sana, Erika. Tadi kan kabarnya seperti mobil Colt diesel begitu ya. Kalau dari Ibu Sri sendiri, ini adalah mobil Chery seperti itu.
1: Okay.
3: Sepertinya warnanya itu kalau nggak coklat ya merah marun kayak gitu ya, Erika. Kalau dari foto yang kami terima, dan ini ringsek pada bagian depan,
1: bagian
3: begitu.
1: Iya, katanya yang mobil Chery ya, full dieselnya itu yang
3: cukup parah,
1: cukup
3: untuk
1: parah,
3: kerusakannya. Kalau truknya tadi juga terguling begitu, dan posisinya juga agak melintang, jadi menutup sebagian lajur, jadi yang bisa dilintasi cuma satu lajur saja ya. Untuk sedulur cakra yang melintas di sana juga harap hati-hati, karena masyarakat juga nampaknya banyak yang melihat insiden lalu lintas tersebut. Kemudian lalu lintas di sore hari ini juga ada peningkatan volume kendaraan juga, jadinya sangat padat di kedua arah, harap hati-hati saja. Kita terus komunikasikan sama teman-teman kepolisian dari Satlantas Polres Madiun ya, Erika, terkait dengan perkembangan terkini. Dan bagi Anda mungkin yang melintas di sana nanti juga bisa terus diupdate begitu. Dan saat ini selain kita komunikasi dengan Satlantas Polres Madiun, kita juga masih komunikasi dengan Kasih Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran Damkar Ngawi, Bapak Catur. Ini terkait dengan kabarnya ada seorang santri, Erika, yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo. Lokasinya ada di Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, begitu ya. Dan kejadiannya tuh terjadi pada Kamis kemarin. Dan untuk saat ini, apakah korban sudah berhasil ditemukan? Apakah proses pencariannya masih terus dilakukan? Ini juga masih terus kami komunikasikan. Karena kabarnya pada hari Jumat pagi tadi ya, Erika, ini teman-teman atau tim gabungan juga memperluas area penyisiran begitu, dan petugas juga masih menunggu kedatangan personel Basarnas Pos Bojonegoro kalau pagi tadi. Tentunya ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencarian korban di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo ya. Tapi untuk perkembangan di sore kali ini seperti apa, apakah sudah berhasil ditemukan, ini juga masih terus kita komunikasikan. Nanti akan kami update kembali, Erika.
1: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, seru cakra, tetap waspada dan berhati-hati ya. Apabila Anda sedang perjalanan, kalau dirasa mengantuk ya, bisa cari tempat istirahat agar perjalanan Anda tetap aman dan

0: Selamat sampai tujuan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukuh Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, saya Gatekeeper Lilin.
1: Kita dapatkan informasi ya tadi terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di Saradan Madiun, begitu ya Erika. Nah ini saya juga melihat salah satu akun media sosial dari salah satu pengendara yang melintas di sana, Erika, melakukan live streaming begitu ya. Lokasi di Saradan Madiun adanya insiden laka lantas tersebut saat ini sudah berjalan dengan normal, kedua arah juga bisa dilintasi dengan lancar ya karena sudah dilakukan proses evakuasi. Ternyata truknya tersebut muatan nanas, Erika. Jadi nanasnya banyak sekali ya, masih belum kita ketahui.
0: Berjatuhan gitu ya?
1: Iya, berjatuhan. Kemudian ini tadi juga harus diturunkan semuanya muatan nanasnya tersebut, Erika, karena memang pada saat proses evakuasi tadi kan menggunakan kayak alat berat begitu ya, jadi harus diturunkan dulu untuk muatannya, kemudian saat ini muatannya tersebut masih ditaruh di terpal di pinggir jalan begitu. Dan posisinya tuh nanasnya juga banyak sekali ya. Ini juga mau dibawa kemana, entah muatan tersebut berawal dari mana, ini juga masih belum kita dapatkan informasinya. Tapi yang jelas untuk lalu lintas di sana masih cukup padat, tapi kedua arah ini sudah berjalan dengan normal begitu ya, Erika. Untuk seluruh cakra yang melintas di sekitaran Saradan Madiun tetap berhati-hati dan juga waspada saja. Untuk cuaca di sore kali ini juga masih sangat cerah, dan terkait dengan kronologi lebih pastinya kita terus komunikasikan dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono. Masih belum kita dapatkan update-nya dari beliau karena beliau juga masih berada di lokasi untuk proses evakuasi, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seduh cakra, ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Madiun Surabaya, tepatnya wilayah Saradan, terjadi kepadatan ini tadi hingga masuk wilayah Caruban. Harap waspada dan hati-hati, kabarkan selalu dengan kami.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi dan Lilin Bayu yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan selalu ya, Seru Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda saat ini, baik kondisi cuaca, arus lalu lintas maupun juga kewaspadaan yang Anda temui di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Kester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Kester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal Naria CA Kester telaten ya, konsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Sarah dan Madiun ya, ini apakah masih cukup padat karena tadi ada insiden lalu lintas di jalur tersebut? Bisa Anda sampaikan, termasuk juga mungkin sudah lancar kembali, bisa Anda kabarkan karena informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima dari Mas Gilang ya, tadi kan OTW Nganjuk begitu, masih aman, lancar, dan cuaca kabarnya juga cerah. Tadi itu melintas di gerbang tol Penompo ya Erika. Tadi antrian kendaraan di gerbang tol juga tidak terlalu panjang, masih aman saja. Kemudian diupdate lagi di KM 661, ini kabarnya ada proses evakuasi sebentar. Ada insiden laka lantas juga ya Erika, untuk di jalur tol tersebut. Kalau dari video yang kami terima, sepertinya sebuah truk box begitu yang mengalami insiden laka lantas di sana. Sepertinya kok kecelakaan tunggal ya, tapi untuk lebih detailnya seperti apa, coba kita komunikasikan sama Panit Jatim PJR terlebih dahulu untuk kronologi lebih lengkapnya ya Herika. Tapi di sana sudah ada petugas kepolisian yang membantu proses evakuasi tersebut. Ada sekitar 4 mobil kepolisian ya kalau dari video yang kami terima Erika. Kemudian ini juga masih dilakukan proses pengaturan lalu lintas juga sama teman-teman kepolisian. Dipasang traffic cone juga yang ada di lokasi. Jadi hati-hati sedulur cakra, tetap fokus saat berkendara dan jangan sampai Anda kehilangan fokus begitu ya. Karena memang untuk saat ini tuh banyak sekali kita terima informasi adanya insiden laka lantas begitu. Kemudian terkait dengan perkembangan terkini di jalur Saradan Madiun ya, tadi update terakhir sudah berhasil dievakuasi untuk truk yang terguling Erika. Namun untuk muatan nanasnya masih berada di pinggir jalan tadi, dan lalu lintasnya memang sudah cukup ramai di sana. Sudah bisa melintas di kedua arah, namun untuk muatan nanas tersebut ini kan memakan sebagian badan jalan begitu. Jadi tetap harus berhati-hati dan juga waspada saja. Kita terus komunikasikan dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, terkait dengan insiden tersebut. Kemudian kita dapatkan sebuah data ini dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto ya Herika, di mana siang tadi ada insiden laka lantas yang terjadi di jalan raya Dusun Miagan, Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang begitu. Yang terlibat itu adalah kendaraan truk Mitsubishi dengan sepeda motor Honda Beat begitu, dan ada pejalan kaki juga yang terlibat juga dalam insiden tersebut Erika. Untuk kejadiannya itu Jumat siang tadi sekitar jam 12.45 waktu Indonesia Barat begitu ya. Dan untuk kronologi lebih lengkapnya ini kita masih terus komunikasikan dengan Ibda Siswanto karena kabarnya ada satu yang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka begitu. Nanti akan kami update kembali untuk perkembangan terkini. Tapi untuk insiden laka lantas yang terjadi di Mojo Agung Jombang tadi Erika, itu untuk kendaraan truknya juga mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan begitu. Kemudian untuk sepeda motornya juga sampai ringsek, ini warnanya hitam dan ada coraknya warna silver atau abu-abu begitu ya. Nopolnya S2109NJM kalau dari beberapa dokumentasi yang kami terima dari Ibda Siswanto. Untuk kronologi lebih lengkapnya dan juga data dari pengemudinya akan kami sampaikan setelah kita pelajari data-data dari beliau. Kemudian saat ini kita juga terus komunikasi sama teman-teman Damkar Ngawi ya Herika, ini terkait dengan proses pencarian seorang santri yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Saat ini saya komunikasi dengan Pak Angga, masih belum kita dapatkan update terkait dengan proses pencarian tersebut. Nanti akan kami sambungkan jika beliau berkenan on air, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya seru Jakra, hari ini kami juga terima informasi ada insiden lalu lintas di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang ya. Insiden tersebut terjadi pada hari ini. Mungkin seru Jakra juga mengetahui informasi tersebut, bisa Anda sampaikan kepada kami. Saya cek informasi ke Lilin.
1: Saat ini saya masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di Miagan Mojoagung Jombang siang tadi ya Herika. Beliau juga berkenan on air namun mohon waktu begitu untuk menjelaskan terkait dengan kronologi lebih detailnya terkait dengan insiden tersebut. Ada satu kendaraan truk Mitsubishi yang terlibat, kemudian sepeda motor Honda Beat dengan pejalan kaki dan kendaraan truk yang tidak diketahui nopolnya begitu. Jadi ini ada bisa dibilang kecelakaan beruntun begitu ya Herika, karena melibatkan ada 3 kendaraan dan 1 pejalan kaki. Beliau saat ini juga mohon waktu, nanti akan kami sambungkan kembali. Kemudian saat ini juga saya masih terus komunikasi dengan Kadit PJR Jatim 6 Ditlantas Polda Jawa Timur AKP Mateus Jaka terkait dengan proses evakuasi laka lantas yang terjadi di jalur tol Nganjuk di KM 661 ya Herika. Dan saat ini kita masih belum dapatkan data lebih lengkapnya. Nanti apabila kita dapatkan lebih detailnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya juga masih terus komunikasi dengan Bapak Agus, dengan Bapak Angga, mohon maaf. Ini terkait dengan proses pencarian seorang santri yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Karena kabarnya kejadiannya pada Kamis kemarin dan hari Jumat ini proses pencarian masih terus dilakukan begitu. Kabarnya untuk santri tersebut sudah berhasil ditemukan ya Herika, tapi masih belum ada data lebih lengkapnya begitu, namun mohon waktu untuk sedulur Cakra yang penasaran dengan perkembangan terkini terkait dengan proses pencariannya bisa terus stay tune di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Herika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya seru Cakra, terkait dengan insiden lalu lintas di wilayah Jombang ya, sudah berhasil tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak.
0: Angge, Bapak Siswanto, ini kabarnya tadi ada insiden lalu lintas di Desa Miagan Mojagung Jombang ya?
1: Ya benar Pak, telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Desa Miagen Kecamatan Mojagung Kabupaten Jombang antara truk dengan sepeda motor dan juga pejalan kaki. Satu korban meninggal dunia dan satu korban luka ringan.
0: Ini yang meninggal Mbak. Dunia dari pejalan kaki atau
1: pejalan kaki Mbak.
0: Oh, dari pejalan kakinya ya. Oke, warga mana Pak korbannya?
1: Gimana Mbak?
0: Warga mana korban meninggal dunia?
1: Warga Miagan, Mbak.
0: Oh, warga Miagan. Oke, baik. Kronologinya bagaimana, Pak?
1: Kronologi awal kendaraan truk berjalan dari barat ke timur sampai di TKP menabrak sepeda motor yang berhenti di sisi kiri jalan karena dihentikan oleh klepet tadi. Setelah nabrak sepeda motor, truk tersebut melaju dan menabrak
0: pejalan kaki. Oke. Jadi meninggal dunia di lokasi kejadian ya.
1: Tadi sempat dirawat di puskesmas terdekat, Mbak.
0: Oke. Kendaraan juga sudah diamankan semuanya, enggak, Bapak?
1: Sudah, Mbak.
0: Sudah. Baik. Ada himbauan, Bapak, monggo bisa disampaikan.
1: Agar selalu hati-hati dalam berkendara, tingkatkan konsentrasi apabila lalu istirahat di tempat yang aman.
0: Ini kan, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Siswanto untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Sore.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kabarkan dengan kami ya, Suruh Cakra, bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Baik, saya cek informasi ke Lilin.
1: Saat ini saya masih komunikasi dengan Kasih Penyelamatan Damkar Ngawi dengan Bapak Rohmat Angga. Ini kabarnya terkait dengan proses evakuasi santri yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi pada Kamis kemarin ya, Herika. Tadi beliau juga sempat telepon via off-air. Beliau mengabarkan bahwasannya untuk korban sudah berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi awal di mana santri tersebut tenggelam di Sungai Bengawan Solo tersebut ya, Erika. Namun untuk lokasi pastinya ini juga beliau saat ini masih belum ada datanya begitu, karena beliau tadi kabarnya juga akan menerima jenazah di rumah sakit begitu ya. Nanti beliau akan langsung menyampaikan sendiri, beliau juga berkenan on air setelah proses penerimaan jenazah di rumah sakit, kemudian datanya juga sudah dilengkapi begitu ya, Erika. Terkait dengan kondisi terkini, kemudian proses pencarian tadi itu banyak sekali yang tergabung dalam proses pencariannya. Jadi ada beberapa SRU yang melakukan proses pencarian ya. Yang pertama itu ada SRU 1 Himalawu Sragen. Dan kabarnya ini untuk proses pencariannya dari lokasi kejadian, kemudian dari jembatan Bareng ke arah bawah, kemudian kabarnya itu juga melakukan proses pencarian di sekitar jalur tersebut. Kemudian untuk SRU 2 GMR ini menuju jembatan Bareng, kemudian standby di area jembatan, lalu ke atas lagi. Kemudian di SRU 3 BBBD Sragen juga kabarnya itu nihil dan belum ditemukan begitu ya. Ini tadi off-nya di jam 12 siang tadi ya, Erika. Kemudian dilakukan proses evaluasi, kemudian juga ada tambahan penyisiran begitu sampai ke arah Pengkol kabarnya. Tapi alhamdulillahnya untuk korban sudah berhasil ditemukan. Untuk lokasi tepatnya ini masih belum bisa disampaikan ya oleh Bapak Rohmat Angga. Kita tunggu update dan juga perkembangan terkini nanti setelah beliau dari rumah sakit akan menyampaikan langsung begitu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada Pak Chandra Budi. Nah, kalau tadi kan kita juga dapatkan informasi adanya insiden laka lantas di Madiun tadi ya, Erika, di Saradan Madiun. Ada sebuah truk bermuatan nanas yang mengalami insiden laka lantas dengan sebuah mobil Cherry begitu. Dan Pak Chandra Budi juga menanggapi. Ini dikirimkan foto nanas begitu. Nanas itu kalau kelamaan didiamkan dia nanti jadi busuk kayak gitu, Erika. Jadi memang kalau nanas itu lebih enaknya dimakan setelah dipetik itu ya, itu masih seger kayak gitu. Kalau dari Pak Chandra Budi baru tahu caranya, biasanya beli kupasan di pasar langsung gitu. Ini Pak Chandra Budi lebih suka yang beli dikupas langsung di pasar kayak gitu ya. Memang kalau kupas nanas kan agak ribet ya, Herika. Agak susah gitu, apalagi untuk mata-matanya dari nanas itu kan harus dihilangkan. Biar tidak gatal gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih praktis beli yang sudah kupasan saja. Karena saya pun juga sama, kalau kupas nanas itu aduh ribet sekali ya menurut saya.
0: Tinggal makan aja, kita beli yang sudah kupas. Kan banyak ya nanas kupas.
1: Benar, sekarang itu pokoknya semuanya serba mudah. Iya. Pengen makan buah, gak pengen ngupas, sudah ada buah potong.
0: Betul,
1: sekarang.
0: Iya, yang fresh gitu ya, di minimarket ya.
1: Di minimarket atau enggak gitu di pinggir-pinggir jalan ada gerobakan. Nah, itu juga biasanya buahnya juga segar-segar, kemudian di bawahnya itu biasanya dikasih es batu, Erika. Jadi meskipun
0: tetap apa ya,
1: panas,
0: seger.
1: Tetap seger. Benar sekali. Ini adalah peluang usaha baru ya, Sedulur Cakra. Jadi tentunya lebih praktis, kemudian karena memang semakin kesini orang-orang itu semakin butuh yang praktisnya aja ya. Jadi pokoknya cari yang lebih praktis kayak gitu. Kemudian ada Pak Sapuan, ini mengirimkan sebuah foto begitu ya, Herika. Tadi pagi kita terima informasi juga adanya insiden pembacokan seorang wanita. Lokasinya itu kan di Dusun Sekar Putih. Desa Sonobekel, Tanjung Anom, Nganjuk begitu. Nah, kabarnya untuk pelaku sudah berhasil diamankan oleh jajaran kepolisian Polres Nganjuk ya, Herika. Mm-hmm. Ini dikirimkan fotonya begitu saat pelaku tersebut dibawa oleh teman-teman kepolisian ke Mapolres Nganjuk begitu. Dan kalau Pak Sapuan menambahkan infonya masalah asmara kayak gitu ya.
0: Yeah.
1: Ini kita juga masih terus komunikasi sama teman-teman kepolisian yang ada di Polres Nganjuk ya, untuk perkembangan terkini dari penyelidikan dan juga penyidikan dari kasus tersebut ya, Herika. Karena kabarnya si wanitanya tersebut atau korbannya juga mengalami luka yang cukup parah juga ya, Herika.
0: Hmm.
1: Dan kalau dari video yang kami terima juga, Sedulur Cakra, di mana seorang perempuan muda tersebut tergeletak dengan luka parah dan lokasinya itu ada di sejumlah bagian tubuhnya begitu. Dan untuk dugaan terkini, korban menjadi korban pembacokan begitu. Dikabarkan juga oleh Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, beliau juga membenarkan terkait dengan peristiwa tersebut. Namun untuk keterangan mengenai identitas korban yang diduga menjadi korban pembacokan ini masih enggan untuk disampaikan begitu ya. Kita juga masih terus komunikasi sama teman-teman kepolisian dari Polres Nganjuk. Nanti kita komunikasi juga dengan Bapak Fajar, Humas Polres Nganjuk ya, Herika, untuk perkembangan terkini dari kasus tersebut, Herika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar.

Ya, Seru Cakra, informasi untuk Anda yang masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan, Anda bisa bersama Johar Tour and Travel yang saat ini menghadirkan program umroh unggulan. Dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula, lansia, dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari, berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026, dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal 37 juta, diskon menjadi 35.500.000 rupiah saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851 13 17 9212. Sekali lagi 0851 13 17 9212. Atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.

Ya, seru cakra, tetap waspada, hati-hati dimanapun Anda berada ya. Kami juga masih menemani Anda hingga jam 9 malam nanti. 0852-9001-061, Anda bisa berbagi informasi dengan kami. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang, sehat selalu.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Malam hari ini bersama saya kembali, Lilin Bayu, tentunya akan menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi yang menarik dan juga ter-up-to-date sedulur Cakra. Silahkan Anda terus bagikan informasi, kewaspadaan maupun juga situasi lalu lintas di jalur yang Anda lalui ya sedulur Cakra. Tadi ada insiden laka lantas sehari ini ada di wilayah Madiun, Saradan tepatnya, ada sebuah truk bermuatan nanas tadi kabarnya juga mengalami kontra dengan sebuah mobil Chery. Kemudian di jalur tol KM661 juga ada laka lantas sedulur Cakra, ada sebuah truk box yang mengalami insiden kecelakaan, tapi kita masih belum ketahui untuk kronologi lebih lengkapnya, kemudian juga data terkait dengan insiden tersebut. Kemudian terkait dengan perkembangan terkini proses pencarian seorang santri yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, juga masih terus kita komunikasikan dengan Damkar Ngawi, Bapak Rohmat Angga. Sedulur Cakra, monggo Anda terus berbagi informasi dengan kami dan pastikan Anda tetap mendapatkan informasi-informasi menariknya melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda tentunya yang berada di Trawulan Mojokerto, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trawulan. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Lingkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Kembali kita ke gatekeeper, Erika.
1: Ya, ini tadi kami sempat terima informasi terkait dengan insiden lalu lintas ya, Lin. Di kilometer 661 ya.
0: Benar.
1: Ini tadi jalur mana ya?
0: Di jalur Tol Ngawi Kertosono.
1: Tol Ngawi Kertosono. Ini tadi menghubungi AKP Matu Jaka, Kanit PJR Jatim 6 di Telantas Polda Jawa Timur. Ternyata kami diarahkan kepada yang piket saat ini ya, karena kebetulan AKP Matu Jaka untuk malam hari ini lepas dinas seperti itu. Jadi ini tadi di arahkan ke Aitu Nexi ya. Ini Komandan Regu Jatim 6 di Telantas Polda Jatim yang saat ini piket ya.
0: Okay,
1: nanti kalau sudah ada informasi dari beliau akan kami sampaikan kembali ya. Kilometer 661 jalur tol Ngawi ya, wilayah Ngawi Kertosono. Untuk seluruh Jakarta yang melintas di sana bisa ditambahkan kondisinya, karena terakhir ada proses evakuasi ya, Lin ya.
0: Benar.
1: Ada proses evakuasi di jalur tersebut sehingga arus lalu lintas ini juga sedikit terhambat meskipun masih lancar saja. Kemudian saya juga terima update dari Mbak Ana di Pandantoyo Kertosono ya. Listriknya padam tadi, Lin. Listriknya padam sekitar jam 3 sore.
0: Okay, baik.
1: Tadi berkabar jam 15.50 ya, jam 3 lewat 50 menit. Kemudian jam 6 petang ini dikabarkan baru nyala.
0: Baru nyala.
1: Berarti
0: ya
1: 2 jam ya. Kurang lebih 2 jam listrik padam di Pandantoyo Kertosono. Alhamdulillah setelah 2 jam ini sudah nyala kembali ya, Mbak Ana. Mungkin ada wilayah yang saat ini masih padam ya, seluruh Jakarta juga bisa dikabarkan, nanti coba kami bantu teruskan ke rekan PLN wilayah tersebut. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk dari arah Jombang menuju ke Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga tidak turun hujan, anginnya lumayan kencang, Lin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini juga lagi perjalanan, tetap hati-hati dan juga waspada, tetap fokus saat berkendara ya. Dan bagi Anda yang mau melakukan umroh, nah di tahun 2026 ini saya punya satu solusi untuk Anda.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, di malam hari ini sedulur Cakra, tentunya Anda juga bisa terus berbagi informasi maupun juga cerita menarik yang Anda temui ya. Kita beralih ke berita nasional terlebih dahulu. Kantor wilayah Bea Cukai Banten menggagalkan upaya penyelundupan dan peredaran terhadap 8.262.000 batang rokok ilegal tanpa cukai melalui kawasan penyeberangan pelabuhan Merak Bakauheni pada hari Kamis kemarin. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama juga mengatakan kalau hasil dari penindakan penyelundupan 8,2 juta rokok ilegal ini senilai dengan 12,868 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar rupiah. Ia pun juga mengungkapkan, ini hasil pengungkapan Bea Cukai juga sudah berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial JFR yang berperan sebagai sopir kendaraan truk Colt Diesel yang menyangkut atau yang membawa barang kena cukai ilegal tersebut. Terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di ruas tol Kertosono, Caruban, Madiun, saat ini kita sudah terhubung dengan Panit PJR Jatim 6 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibtu Zainal Abidin SH. Selamat malam, Bapak Zainal.
1: Selamat malam, Mbak. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu ya. Juga. Terima kasih, Bapak, sudah menyempatkan waktu untuk on air di Radio Cakra Krishna ya, Bapak.
1: Iya.
0: Baik. Bapak, ini tadi kita dapatkan sebuah video dari pendengar yang ketika melintas di ruas tol Kertosono tersebut di KM661. Betul. Ya Bapak, ada insiden laka lantas.
1: Betul.
0: Baik.
1: Betul,
0: itu Mbak. Yang terlibat apa saja Pak Zainal?
1: Iya, boleh kita sampaikan. Jadi kejadiannya itu di kilometer 661-600 jalur B ruas tol Kertosono Caruban. Kejadiannya yang terlibat hanya kendaraan wing block, Mbak. Jadi laka tunggal. Itu laka tunggal dan alhamdulillahnya juga tidak adanya korban jiwa, Mbak. Jadi kronologi awalnya penyebabnya dari kurang konsentrasi karena pengemudinya ngantuk.
0: Oke, baik. Jadi pengemudinya ngantuk ketika melintas di situ.
1: Betul.
0: Akhirnya hilang kendali,
1: menabrak guadril
0: ya?
1: Pembatas jalan, betul, hilang kendali sehingga dia oleng ke kiri menabrak guadril pembatas jalan yang ada di samping tol itu, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian untuk tadi malam juga langsung dilakukan proses evakuasi begitu terhadap sopirnya, Bapak, atau gimana?
1: Iya. Untuk dari semalam, jadi karena itu menyangkut untuk kendaraan besar, kita sudah usahakan koordinasi dengan pihak tol, yaitu sudah menggunakan derek yang dari tol, tetapi karena kendaranya besar, akhirnya harus digunakan dengan alat yang lebih gede lagi, yaitu crane, Mbak.
0: Oh,
1: ini sudah diusahakan, iya, masih menunggu info lebih lanjut untuk crane-nya, Mbak.
0: Oke, berarti untuk saat ini proses evakuasinya masih berlangsung ya, Bapak?
1: Iya, betul. Betul, lagi berlangsung, dan petugas baik dari tol maupun dari PJR sudah standby di TKP, Mbak.
0: Oke, sudah standby di TKP. Kalau boleh tahu, Bapak Zainal, untuk pengemudinya ini warga mana, Bapak?
1: Untuk pengemudi ini orang Surabaya, Mbak. Orang Surabaya. Yang mau perjalanan dari Surabaya ke mau ke Bogor, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi membawa muatan yang banyak ya, Bapak?
1: Iya, betul. Okay. Muatan paket itu, Mbak.
0: Oh, muatan paket. Baik.
1: Iya.
0: Kemudian ini tadi juga mengantuk, akhirnya menabrak guadril atau pembatas jalan yang ada di bahu jalan.
1: Betul.
0: Begitu. Pada saat kejadian tersebut, untuk lalu lintasnya masih bisa melintas ya, Bapak?
1: Iya, untuk arus lalu lintas yang di sekitar situ, alhamdulillah tidak mengalami kendala, nggak ada kemacetan karena benar kendaraan tersebut memang langsung di bahu jalan. Jadi nabraknya pembatas yang ada kiri jalan. Iya.
0: Baik. Alhamdulillah untuk sopirnya juga dalam keadaan selamat, tidak mengalami luka-luka juga ya, Bapak?
1: Betul, tidak mengalami luka-luka, baik luka ringan, luka berat nggak ada. Jadi alhamdulillah untuk driver dalam keadaan sehat.
0: Oke, baik. Mungkin yang terakhir Bapak Zainal, ada imbauan yang bisa disampaikan untuk para pengendara yang melintas di jalur tol terutamanya malam hari, Pak Zainal, monggo.
1: Iya, terima kasih Mbak. Kami dari Satpol PJR Jatim 6 PJR Polda Jatim memberikan imbauan kepada pengemudi yang melintas di jalur tol. Sebelum melakukan kendaraan, pastikan dulu kendaraan dalam kondisi sehat, benar kendaraan dalam kondisi benar-benar nggak ada kendala. Sudah itu pastikan dulu kondisi fisiknya juga. Jadi apabila mengalami ngantuk ataupun lelah, kami sarankan untuk segera ke rest area terdekat. Karena itu sangat penting. Intinya adalah finish adalah kita finish di rumah dalam keadaan sehat walafiat karena keluarga menunggu di rumah. Itu saran dari kami, Mbak. Masukan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Zainal. Semoga untuk proses evakuasinya berlangsung dengan lancar tanpa kendala suatu apapun.
1: Amin, amin.
0: Dan rekan-rekan ya. Yang saat ini juga lagi bertugas, tetap semangat pokoknya, Bapak.
1: Terima kasih, Mbak. Terima kasih semangatnya. Semangat juga buat para pengemudi dan pendengar Radio Cakra dimanapun berada. Tetap jaga keselamatan. Ingat, keluarga selalu menunggu di rumah. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih kembali Bapak Zainal. Selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam.
0: Ya, sedulur Cakra, baru saja kita berbincang dengan Panit PJR Jatim 6 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibtu Zainal Abidin Esa. Ini terkait dengan proses evakuasi untuk kendaraan truk box muatan paket sedulur Cakra yang mengalami insiden laka lantas di ruas tol Kertosono Caruban Madiun.

Tetap fokus saat berkendara, sedulur cakra. Apabila Anda merasa sudah mulai ngantuk saat berkendara, pastikan Anda beristirahat di tempat yang sekiranya aman dan juga nyaman untuk Anda dan kendaraannya tentunya. Bisa istirahat di rest area terdekat, atau mungkin biasanya bisa istirahat di SPBU ya, sedulur cakra. Mungkin perjalanannya agak jauh begitu. Pastikan untuk kondisi tubuh Anda dalam keadaan fit, kondisi kendaraannya juga dalam keadaan baik begitu. Silahkan Anda terus berbagi informasinya dengan kami di 0852-9001061. Kemudian sedulur cakra yang mungkin berada di luar jangkauan wilayah siar kami, tentunya sedulur cakra juga tetap bisa mendapatkan informasi menariknya melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download di App Store dan juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krishna, backgroundnya yang warna putih.

0: 0852 9001. Kali ini saya masih bersama dengan Erika Dwi. Cek informasi, Erika.
1: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo. Ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisi untuk arus lalu lintas di malam hari ini juga kabarnya lumayan lancar ya. Cenderung ramai karena mungkin akhir pekan, jadi harap hati-hati dan juga waspada bagi seru cakra yang berjalanan ya. Yang perjalanan untuk malam hari ini harap diperhatikan. Tadi juga disampaikan oleh rekan-rekan PJR 6 ya Lin ya, yang terjadi insiden lalu lintas tadi. Benar. Dikabarkan arus lalu lintas di jalur tol Ngawi Kertosono ya, ini pun juga cukup ramai karena akhir pekan, jadi harap hati-hati dan juga waspada saja untuk seru jakra yang melintas di jalur tersebut. Sementara itu saya juga terima informasi adanya kebakaran ya di MTSN 1 Kota Kediri. Ini tadi dalam sebuah video yang kami terima, kobaran api cukup besar ya Lin ya. Ini terlihat asapnya juga membumbung tinggi. Sudah ada satu mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi membantu proses pemadaman. Jadi untuk saat ini masih dalam penanganan damkar setempat, seperti itu ya. Nah, untuk update-nya hingga menit 38 lepas dari jam 6 petang seperti apa, coba nanti saya tanyakan ke rekan-rekan damkar yang bertugas untuk malam hari ini ya Lin ya. Baik. Update-nya seperti apa, ini yang terbakar ruangan apa, apakah cukup banyak ruang kelas yang terbakar ya Lin ya. Penyebabnya juga apa, seperti itu. Ini pastinya kalau sampai merembet kemana-mana kan kasihan ya. Benar, anak-anak sekali. Besok kan juga harus masih sekolah, meskipun ini juga akan ada libur sekolah ya Lin ya.
0: Benar sekali.
1: Pasti juga akan mengganggu anak-anak ya
0: juga.
1: Aktivitas besok hari Sabtu ya.
0: Besok
1: ini masih
0: Sabtu.
1: Ada sebagian kan yang tetap sekolah, seperti
0: tetap sekolah,
1: itu ya.
0: Klasmit
1: ya, itu kan kadang juga tetap sekolah meskipun hari Sabtu.
0: Benar.
1: Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya dari rekan-rekan damkar Kediri Kota akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya juga terima informasi dari Mas Deni, ini tadi melintas di Getol Begadung Nganjuk. Kondisi untuk malam hari ini tidak terlalu ramai, masih lancar saja ya kalau di Getol Begadung Nganjuk. Kemudian arus lalu lintas jalur tol Nganjuk menuju ke wilayah Madiun ramai lancar, cuaca juga bersahabat Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Getkipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan,
5: beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.

0: dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
0: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, sedulur Jagra, untuk situasi terkini di jalur yang Anda lalui juga bisa terus Anda sampaikan ya. Kita coba cek dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ya, seru Jakra, ini tadi saya juga terima informasi ya, Lin, disampaikan oleh Bapak Sunyoto. Ini tadi melintas di wilayah sekitar Kediri Kota. Ini tadi mengabarkan arus lalu lintas cukup ramai. Kemudian juga tadi mendengarkan kabar ada kebakaran ya di Kediri Kota.
0: Benar.
1: Tepatnya di MTSN 1 Kediri. Namun ini tadi Bapak Sunyoto tidak melintas ya di sekitar jalur MTSN 1 Kediri. Dan ini akhirnya juga menghindari jalur tersebut karena kan pasti ramai ya, Lin ya. Tadi beredar foto video juga kendaraan damkar ini pun berhenti di pinggir jalan karena kebetulan kan MTSN 1 Kediri lokasinya kan di pinggir jalan raya seperti itu ya. Jadi arus lalu lintas ini juga sepertinya tersendat di sana karena banyak petugas damkar, petugas gabungan dan warga sekitar yang kemudian berbondong-bondong mungkin ya ingin melihat situasi di sana seperti apa. Saya menghubungi Bapak Paulus Luhur, ini beliau merupakan Kasatpol PP Kota Kediri yang menangani kebakaran tersebut ya. Kemudian ini tadi dari beberapa video juga kami terima, salah satunya disampaikan oleh Bapak Yuda, ini pun juga melintas di MTSN 1 Kediri Kota. Dikabarkan kendaraan masih bisa melintas di sana, namun juga cukup padat, harap hati-hati dan juga waspada. Lumayan berangin ya untuk sekitar lokasi, semoga saja apinya tidak merembet kemana-mana, bisa segera tertangani. Kemudian juga tidak timbul korban jiwa maupun juga korban luka. Lalu saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Bagus, ini tadi melintas di Jalan Raya Saradan Caruban ya, Lin ya. Kondisi untuk jalur Saradan Caruban ya, ini Lin, jalur utama dikabarkan untuk malam hari ini juga sudah tidak padat seperti sore tadi karena sore kan ada insiden lalu lintas ya di sana. Nah, untuk malam hari ini karena dua kendaraan yang terlibat insiden di sana sudah terevakuasi, jadi arus lalu lintas sudah kembali lancar kedua arah. Tidak ada antrian kendaraan. Cuaca juga malam hari ini bersahabat, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur Cakra Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria yang kedapatan membawa molotov dan hendak menyusup dalam aksi demo yang digelar oleh mahasiswa di Jakarta Pusat pada hari Jumat siang tadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, kedua orang itu ditangkap di sekitar Bendungan Hilir atau Ben Hill sekitar jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dalam kelompok aksi mahasiswa dan ini membawa molotov. Dan sudah diamankan dua orang tersebut saat ini berada di Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan molotovnya. Dan Budi juga menyebutkan saat ini kedua orang tersebut masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Budi pun menerangkan sejak pagi pihaknya sudah melakukan monitoring dan profiling terhadap pihak-pihak yang diduga hendak menyusup dalam aksi demo mahasiswa tersebut. Disampaikan juga langkah ini dilakukan untuk memastikan aksi penyampaian pendapat dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Maka dari itu, Polda Metro Jaya melalui Satgas Gakum terus melakukan tindakan tegas bagi kelompok yang mencoba merusak penyampaian aspirasi mahasiswa di muka umum.

0: Terima kasih Sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan dan tetap mematuhi rambu lalu lintas ya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya ini tadi juga terima update dari Ibda Andika Cahyo. Beliau merupakan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun. Untuk malam ini memang tidak ada antrian kendaraan gitu ya, okay. Seperti sore. Namun ternyata belum bersih 100% Nin.
0: Baik. Iya. Jadi masih ada muatan dari truknya,
1: iya,
0: tersebut ya.
1: Masih ada muatan pecah-pecahan kaca itu berada di lokasi.
0: Okay.
1: Ditambah lampunya mati.
0: Oke, lampunya di TKP. Di sana padam ya?
1: Betul, di lokasi kejadian lampunya mati ya. Lampunya padam, jadi harus hati-hati Sedulur Cakra melintas di sana. Terlebih Anda yang dari arah Madiun ya, Lin ya.
0: Benar.
1: Karena kan untuk kejadiannya jalur atau di lajur ya, lajur Madiun-Nganjuk. Jadi untuk Anda yang dari Madiun ke arah Nganjuk, takutnya nanti kalau lampunya kurang terang atau gimana, karena kan PJU-nya padam ya pas di lokasi, nggak kelihatan ada keranjang-keranjang buah ini yang masih berada di pinggir jalan. Jadi harap diperhatikan ya kondisi di TKP kejadian, di lokasi kejadian kecelakaan tadi sore. Ini lampunya padam, kemudian masih ada di lokasi ini tadi petugas kepolisian serta juga muatan ya, muatan dari kendaraan tadi belum terevakuasi semuanya, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagi Anda yang perjalanan dari Madiun mau menuju arah Nganjuk, harap hati-hati karena di Saradan Madiun ya, ini tadi ada insiden laka lantas dan harus menurunkan muatan dari sebuah truk. Kabarnya yang dimuat adalah nanas beserta dengan keranjangnya, tapi untuk proses penurunannya itu memakan sebagian badan jalan. Apalagi kondisi di jalan tersebut ini juga masih gelap ya Sedulur Cakra, jadi penerangannya sangat minim sekali. Tetap berhati-hati, waspada, dan tetap fokus saat berkendara. Silakan Anda terus berbagi informasinya dengan kami. Kita tunggu update perkembangan dari Anda. Malam hari ini masih ada saya Lilin Bayu dan Erika Dwi. Tentunya karena sudah masuki jam 7 malam, saatnya saya bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan hati-hati di jalan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Hati-hati seru cakra untuk Anda yang melintas di Jalan Raya Saradan, Madiun. Ternyata hingga malam hari ini ya, untuk muatan dari kendaraan yang tadi sempat terlibat kecelakaan di lokasi masih ada. Sehingga untuk Anda yang dari arah Madiun ke Nganjuk harap diperhatikan, karena insiden tersebut pas tepat di lajur Madiun arah Nganjuk. PJU di lokasi kejadian juga padam sehingga cukup gelap sekali, tidak terlalu terlihat ya seluruh cakra untuk muatan yang masih berserakan di lokasi kejadian. Untuk kendaraan di sana juga melaju lancar, tidak ada antrian kendaraan seperti sore saat kejadian tersebut. Anda saat ini juga melintas di sana, mungkin bisa ditambahkan informasinya dengan kami ya. Saya Rika Dwi, masih bertugas dengan Nilin Bayu. 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kembat enggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya, dari pertigaan Pasar Sapi, bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

Ya, seru cakra, malam hari ini juga masih akan ada proses evakuasi ya, insiden kecelakaan di ruas tol Kertosono Caruban. Jadi untuk insidennya sendiri sebenarnya sudah sedari dini hari. Namun hingga malam hari ini kendaraan masih berada di lokasi karena menunggu alat berat ya, belum bisa terevakuasi. Kendaraan Wingbox bernomor polisi B9394TEN dari Surabaya arah Bogor. Tadi disampaikan langsung oleh Ibtu Zainal Abidin, Panit PJR Jatim 6 di Telantas Polda Jawa Timur. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga cukup ramai sekali karena sekarang kan akhir pekan ya, jadi banyak yang mengemudi melintas di jalur tol. Harap waspada dan hati-hati ya. Hari ini kami terima banyak insiden lalu lintas yang terjadi di beberapa wilayah jalur tol, jalur utama. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, pengingat untuk kita semuanya, lebih hati-hati dan juga waspada ya. Mawas diri, perhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda. Kemudian kalau memang dirasa sudah lelah, mengantuk, istirahat dulu sebentar. Jangan sampai dipaksakan tetap berkendara maupun juga mengemudi, karena berbahaya sekali bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Jagra Krisna. Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi kita juga terima, disampaikan sama Bapak Prameswara. Beliau lagi perjalanan untuk saat ini di sekitaran arah Saradan Madiun ya Herika, lalu lintasnya sangat ramai. Kemudian tadi juga sempat melintas di lokasi insiden laka lantas tadi Herika. Kabarnya kan masih ada kayak kotak buah begitu ya yang berada di jalur tersebut. Tadi sampaikan sama Bapak Prameswara, memang benar untuk di jalur tersebut penerangannya sangat minim sekali, masih ada pecahan kaca yang dari arah Madiun mau menuju arah Nganjuk. Kemudian yang harus diwaspadai itu kotak-kotak yang kayak dari terbuat dari kayu itu loh Erika. Nah itu kan ditumpuk begitu ya setelah insiden laka lantas tadi dan memakan sebagian badan jalan. Jadi kalau misalkan lampu sepeda motornya tersebut atau mobilnya itu redup, agak sedikit tidak terlihat karena memang di sana minim sekali penerangannya. Jadi sampaikan untuk tetap berhati-hati.
2: Ya, takutnya nanti lampunya nggak terlalu terang, ya lampu kendaraannya tidak terlalu terang.
1: Benar.
2: Tidak terlihat ya Linnya.
1: Tidak terlihat itu ada kotak dari kayu itu kan nanti takutnya terjadi selip dan menyebabkan insiden laka lantas begitu ya. Jadi harus tetap berhati-hati dan juga waspada saja sedulur cakra bagi Anda yang juga melintas di sana begitu. Kemudian Erika, kemarin itu juga ada 3 santri asal Pondok Pesantren Muhammadiyah Markas Quran Kediri ya, dilaporkan terseret ombak saat bermain air di Pantai Pangi, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar begitu. 2 orang santri berhasil diselamatkan, sementara 1 lainnya itu masih dalam pencarian begitu. Kalau untuk update terkini ya di hari Jumat 12 Juni 2026, korban tersebut juga masih belum ditemukan begitu. Dan untuk korban tersebut kabarnya kan terseret oleh ombak di Pantai Pangi Blitar tersebut. Kita juga coba terus komunikasi sama teman-teman Basarnas terkait dengan insiden tersebut ya. Kemudian selain di Blitar, tadi kita juga terima informasi ada santri yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Tadi kita terus komunikasi dengan Kasih Penyelamatan Damkar Ngawi, Bapak Rohmat Angga. Beliau juga berkenan on air ya, Erika, mohon waktu.
2: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru Cakra. Saya masih dibantu Lin Bayu ya untuk menyambungkan Bapak Rohmat Angga. Beliau merupakan Kasih Penyelamatan Damkar Wilayah Ngawi, Kabupaten Ngawi ya tepatnya, terkait dengan adanya peristiwa seorang santri yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo, masuk Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Untuk hingga saat ini seperti apa, seru Cakra? Apakah kondisi korban ini tadi juga sudah ditemukan, kabarnya kan sudah ditemukan ya, seru Cakra. Kondisinya seperti apa, kondisi saat ditemukan, baik fisik ataupun juga lainnya, apakah masih dalam keadaan yang bagus seperti itu? Saya langsung sapa saja ya yang sudah tersambung melalui line telepon. Selamat malam Bapak Rohmat Angga.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Ya. Angge, Bapak Angga, ini sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan malam hari ini, Angge, untuk on air bersama kami. Kami terima informasi ada santri tenggelam di Sungai Bengawan Solo, wilayah Mantingan Ngawi. Betul, Angge, Bapak Angga?
1: Angge, leres ibu.
0: Kejadiannya kapan, Pak, untuk tenggelamnya?
1: Kejadiannya kemarin tanggal 11 ya.
0: Oh, kemarin tanggal 11. Jam berapa Bapak mendapat laporan?
1: Mendapat laporan jam 2. Tapi sebenarnya mulai tenggelam itu setelah sholat duhur. Karena kan anak-anak setelah sholat duhur pada main ke sungai. Mungkin karena anak-anak panik, ya laporan itu agak terlambat, jadi sampai jam 2 baru lapor.
0: Jadi memang anak-anak ini awalnya bermain di sekitar bantaran sungai gitu ya, Pak?
1: Berarti mereka sudah beberapa hari itu orang kampung situ juga sudah melihat anak-anak itu pada main ke sana, terus minta pohon bambu untuk apa ya istilahnya, untuk mainan di sungai ya. Tapi sebenarnya sudah dielek lah kasarannya,
0: diingatkan.
1: Diingatkan sama warga jangan main di sungai itu. Tapi ya anak-anak mungkin ya karena kelihatannya kan sungainya bening, terus apa nggak dalam, ternyata di pinggiran memang kelihatannya nggak begitu deras, tapi tengah itu ternyata aliran bawah sungainya yang deras, jadi kayak palung gitu loh. Jadi kemudian sebenarnya sudah mau sampai seberang, tapi
0: Jadi mereka itu menyeberang gitu ya, mainan ya, dari ujung ke ujung gitu ya Pak ya?
1: Ke ujung itu, belum paling sekitar 1 meter 2 meter dari bibir sungai itu nggak kuat, terus ke hanyut sungai, terus teman-temannya itu yang 10 orang, 11 orang, antara 10 sampai 11 orang itu niat membantu dengan membawa itu apa, bambu untuk
0: dipegang, dipegang korban gitu ya, kemudian bisa ditarik gitu ya.
1: Kesampai, akhirnya tenggelam. Akhirnya kita mulai pembukaan obsar tadi malam jam 4 mulai pencarian, tapi cuma sebatas 4 sore itu mulai pencarian, tapi tidak menurunkan perahu, tapi sama warga setempat, sama misalnya ada komunitas pencari ikan itu loh, itu mencoba menjajaki, nggak ketemu. tengah malam, kita jam 8 malam dari Basarnas Bojonegoro datang. Kita membuka session untuk kegiatan di hari pagi tadi. Kita rencana di pagi, alhamdulillah terus ternyata banyak teman yang misalnya teman-teman relawan berdatangan membantu kita. Jadi sama Basarnas tadi malam mulai mencari siapa aja yang datang, kita memitigasi. Alhamdulillah dari Sragen juga. Itu dari Basarnas BPBD. BPBD. BPBD Sragen, Lawu. Dari teman-teman relawan Rapi dari Sragen, dari Jawa Ngawi
0: membantu ya Pak.
1: Dari semua alhamdulillah dibantu kok sekitaran 100 lebih relawan datang.
0: Ada 100 lebih relawan yang datang untuk melakukan pencarian hari ini ya. Untuk korban tadi akhirnya berhasil ditemukan itu sekitar jam berapa Bapak?
1: Sekitaran setengah lima Pak.
0: Setengah lima sore? Oh sudah sore ternyata. Oke.
1: Ya ini termasuk mujizat Pak. Saya mujizat itu. Kenapa kita bilang mujizat itu kan kita setelah tutup opsar, kita rencana lanjutkan besok pagi. Alhamdulillahnya kok jenazah naik.
0: Ini dari titik korban dilaporkan tenggelam berapa meter Pak dari titik korban hilang ke lokasi yang ditemukannya korban?
1: Ya, titik dari TKP sekitar 10 meter Pak. Jadi anehnya juga di situ itu juga, jadi titik TKP dari lokasi tenggelam sama diketemukan jaraknya cuma 10 meter.
0: 10 meter saja ya, berarti masih di sekitar lokasi ya. Gitu ya Pak ya.
1: Padahal kita sudah ngubek-ngubek itu sehari penuh. Enggak ketemu sampai kita sampai jarak 5 kilo. Ini ternyata karena sudah sore kita tutup opsar jam tutup opsar mulai penutupan. Saya kembali ke

0: pos Indo, sampai pos Indo dikabari bahwa jenazah diketemukan. Jadi,
1: oke. Ya, saat ditemukan juga kondisi jenazah masih utuh nggih, Bapak? Masih mengenakan baju yang terakhir dipakai gitu ya?
0: Pakai celana pendek karena kan beliau tidak pakai baju karena kan dilepas.
1: Oh, dilepas. Iya, main di sungai itu ya, Pak, terakhir. Nggih. Ini tadi akhirnya langsung dibawa ke rumah duka atau ke rumah sakit dulu, Pak?
0: Ini tadi dibawa ke rumah sakit umum Ngawi dulu. Terus dibawa ke pondok pesantren dulu, dimandikan, latkan di sana, terus baru dibawa ke rumah duka di Sragen.
1: Usia berapa tahun, Pak, untuk korbannya?
0: Usia sekitar SMP kelas 2 itu sekitar 14 atau
1: SMP kelas 2 ya, berarti ya. Oke, baik. Inisial Bapak?
0: Maulana Rifai.
1: Kelas 2 SMP ya, yang mondok di sekitar lokasi. Ini untuk apa namanya, santrinya warga sekitar atau luar wilayah itu, Pak?
0: Luar wilayah juga, Pak. Ini kan santrinya ini dari Sragen.
1: Oh, santrinya dari Sragen.
0: Ya, ini kan korbannya kan dari Sragen, Pak. Ini dari
1: daerah
0: lokasi sama yang pembunuhan wanita, anak kecil wanita
1: itu ya. Nggih, baik. Terima kasih Bapak Angga nggih informasinya. Mungkin ada himbauan Bapak agar tidak terjadi hal serupa, monggo disampaikan.
0: Ya, untuk anak-anak seusia 12-14 tahun kalau belum istilah kalau main ke bantaran sungai harus kalau mungkin di pondok atau mungkin di warga kampung, ya minimal ada salah satu orang dewasa yang mendampingi.
1: Harus,
0: supaya nanti kalau harus mendampingi kan.
1: Agar tidak terjadi hal serupa ya.
0: Ya, karena kita kebanyakan terjadi tenggelam itu karena tidak ada dampak dampingan dari orang dewasa saya yang bisa berenang itu, karena kita tidak tahu karena juga orang bukan orang warga sekitar itu tidak mengetahui apa ya misalnya kondisi sungai itu kayaknya tenang tapi tidak tahu dalamnya itu alirannya deras.
1: Baik, terima kasih Bapak Angga nggih untuk informasi serta himbauannya malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak nggih. Salam untuk rekan-rekan semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baru saja tersambung dengan Bapak Rohmat Angga. Beliau merupakan Kasih Penyelamatan Damkar Kabupaten Ngawi terkait dengan peristiwa santri yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Desa Matingan, Kecamatan Ngantingan, Kabupaten Ngawi.

0: Seru Cakra, berbagai informasi yang sudah kami terima hingga malam hari ini bisa Anda cek ulang melalui akun media sosial kami, Facebook Cakra Krisna maupun juga website kami cakrakrisna.com. Cek informasi dulu ke Lilin.
1: Kita masih terus komunikasi dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika Cahyono ya. Ini terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi sore tadi, Erika, sekitar jam 4 sore ya, di Jalan Raya jurusan Surabaya Madiun, KM 142 sampai 143. Tepatnya sudah masuk Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Ini merupakan jalan nasional begitu. Dan untuk jenis kecelakaannya tersebut adalah kecelakaan lalu lintas itu adu banteng begitu, Erika. Jadi kalau tadi kita

0: melihat beberapa dokumentasi yang dimana ada sebuah mobil Chery yang sampai ringsek pada bagian depannya. Nah, itu juga akibat dari adanya benturan yang keras.
1: Jadi
0: karena saling menabrak begitu.
1: Dua arah yang berlawanan ya.
0: Iya, benar, dari kedua arah yang berlawanan begitu. Kalau dari kronologi kejadian yang kami terima dari data Ibda Andika Cahyono tadi ya, Herika. Semula itu kendaraan roda 4 jenis minibus mereknya Suzuki yang dikemudikan oleh Yasmo ini melaju dari arah barat ke arah timur. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, dari arah berlawanan atau dari timur ke barat ya, ini ada sebuah kendaraan truk merek Mitsubishi dikemudikan oleh Yoni Nasif Wibowo, diduga melaju atau bergerak ke arah kanan begitu. Nah, karena di depannya ada kendaraan dump truck yang tidak diketahui nopolnya mengurangi kecepatan, jadi kondisi jalanannya kan di situ agak menurun ya. Kemudian lalu lintasnya juga cukup padat di sore tadi, dan karena memang tidak tersedia cukup ruang dan jarak sehingga terjadi insiden laka lantas tersebut. Jadi kemungkinan ini tidak bisa atau tidak menjaga jarak aman, kemudian tidak bisa mengerem mendadak begitu ya, Erika.
1: Betul.
0: Jadi terjadi insiden laka lantas
1: tidak
0: tersebut.
1: Tidak terhindarkan ya, karena tidak sempat mengerem gitu ya.
0: Benar, tidak sempat mengerem. Apalagi kalau yang dari arah berlawanan itu kan ada kendaraan, kayaknya mau nyalip atau gimana ya ini posisinya.
1: Tapi itu pas nggak tanjakan ya, Lin ya?
0: Sebenarnya ini posisinya itu jalanannya itu agak menurun gitu loh, Erika.
1: Posisinya agak jalanan menurun gitu ya.
0: Posisinya itu jalanan agak menurun, kemudian lalu lintasnya juga padat juga ya di sana, sehingga terjadi insiden laka lantas tersebut begitu. Ini kalau dari beberapa dokumentasinya memang kalau menurunnya itu tidak terlalu ya, Herika. Sebenarnya kalau kita lihat sesaat itu kayak landai, tapi sebenarnya dia adalah posisinya menurun kayak gitu ya. Jadi harap hati-hati saja bagi Anda yang melintas di sana. Kemudian malam hari ini, Erika, itu kan juga masih ada tumpukan kotak keranjang buah nanas tersebut ya.
1: Iya, masih ada di lokasi kan itu.
0: Benar, masih ada di lokasi. Jadi sedulur cakra harap berhati-hati yang mau dari arah Madiun mau menuju ke Nganjuk ya, ini terutama di sana minim sekali penerangan, kemudian kotak buahnya tersebut juga memakan sebagian badan jalan begitu. Kemudian kalau dari rangkuman yang kami terima disampaikan oleh Ibda Andika tadi ya, Herika, akibat kecelakaan tersebut pengemudi kendaraan roda 4 jenis minibus tersebut yang bernama Yasmo itu kabarnya juga mengalami luka pada kedua kaki ya. Itu kabarnya kok sampai mengalami patah begitu, dan posisi wajahnya juga mengalami beberapa luka akibat insiden tersebut. Kemudian kalau untuk pengemudi kendaraan truk jenis Mitsubishi tersebut, ini juga mengalami luka di bagian wajah dan juga di bagian tangan begitu ya. Dan tadi sudah dilakukan proses evakuasi juga, sedulur cakra, untuk kendaraan minibusnya itu juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan, itu sampai ringsek begitu. Kemudian kaca utama depan juga pecah, lampu utama depan dan lampu sen sebelah kanan dan kiri kabarnya juga pecah. Kemudian kalau jenis truk tersebut ini mengalami kerusakan di bagian bodi bagian depan, itu juga ringsek. Muatan nanasnya seberat kurang lebih 4 ton itu juga tumpah ke jalan begitu ya, Erika. Kalau dari muatan truk tersebut kerugiannya diperkirakan mencapai sekitar 25 juta rupiah begitu. Untuk analisa kejadiannya ini juga masih dalam proses lidik dan sidik dari teman-teman kepolisian yang ada di Polres Madiun ya. Kita juga terus menunggu kabar terkini terkait dengan insiden tersebut. Jadi sedulur cakra yang penasaran juga bisa terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna tentunya. Dan bagi Anda yang berkendara juga harus terus berhati-hati, apalagi di malam hari ini ada tumpukan keranjang yang masih berada di lokasi ya. Ini posisinya juga jalanannya agak menurun dan menikung begitu sepertinya. Jadi tetap berhati-hati saja, tetap jaga jarak aman, Erika.
1: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
3: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
3: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Gudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedikusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Sosrokusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra. Untuk malam hari ini, perjalanan Anda sudah sampai mana? Hingga siang hari ini Seru Cakra, kami juga terima banyak informasi dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna terkait dengan kasus pembacokan ya yang ada di wilayah Nganjuk. Akhirnya polisi mengungkapkan motif di balik pembacokan wanita yang dilaporkan ini juga pengantin baru di Jalan Tangkis Dusun Sekar Putih Desa Sonobekel Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk pada Kamis malam. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan ini menyampaikan bahwa motif pelaku adalah karena cintanya ditolak. Korban pembacokan adalah wanita berinisial DM 20 tahun warga Sonobekel. Sedangkan pelaku ini merupakan pelajar SMK berinisial RG 17 tahun warga Mukuh Tanjunganom. Keduanya diketahui sudah lama saling mengenal. Motif itu terungkap setelah tim Resmob Satreskrim Polres Nganjuk menangkap pelaku di wilayah Jabon, Mojokerto pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar jam 9 pagi atau kurang dari 12 jam setelah kasus itu dilaporkan. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan itulah terungkap bahwa ia tega membacok korban di bagian kepala dan lengan kiri lantaran sakit hati cintanya ditolak. Bahkan korban menikah dengan orang lain.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Lilin Bayu. Anda bisa terus sampaikan kepada kami ya, bagaimana untuk di wilayah Anda saat ini kondisi arus lalu lintas maupun cuacanya. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda di wilayah Wates Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Empat jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang telah lama kosong sekitar 1 tahun akhirnya resmi terisi. Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi melantik 4 pejabat definitif hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di Pendopo Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat 12 Juni 2026 siang. Pelantikan ini sekaligus mengakhiri masa kekosongan jabatan yang selama ini hanya diisi oleh pelaksana tugas atau PLT untuk menjaga jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Empat pejabat yang dilantik masing-masing adalah Oni Sopriyono sebagai Kepala Dinas PUPR, Nugroho sebagai Kepala DPMPTSP, Agus Heri Widodo sebagai Kepala BKPSDM, dan Leni Buana Wuriningtya sebagai Direktur RSUD Nganjuk. Bupati Marhen menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan hasil proses seleksi terbuka yang panjang dan kompetitif. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik berani mengambil keputusan strategis serta mampu menghadirkan terobosan untuk kemajuan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Menjelang peringatan Bulan Suro 2026, para ketua dan pimpinan perguruan pencaksilat di Kabupaten Trenggalek menandatangani maklumat aman suro dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Mapolres Trenggalek pada hari Kamis 11 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Zain Anissa, Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Kesepakatan tersebut menjadi komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama rangkaian kegiatan suron dan suron agung berlangsung, selain unsur perguruan silat, Rakros juga dihadiri jajaran Forkominda TNI, Kejaksaan, Pengadilan, serta organisasi terkait sebagai bentuk sinergi menjaga kondisivitas wilayah. Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki menjelaskan bahwa bulan suro identik dengan berbagai kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak massa sehingga membutuhkan pengamanan dan kerjasama dari seluruh pihak. Ia menegaskan, setiap perguruan harus bertanggung jawab atas mobilitas anggotanya serta menghindari potensi kerawan seperti konvoi berlebihan, perusakan atribut perguruan lain, hingga provokasi di media sosial. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Wali Kota Madiun nonaktif Maidi didakwa menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya pada hari Kamis 11 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
4: Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut terdapat 2 berkas dakwaan, yakni perkara dugaan pemerasan terkait proyek tempat pembuangan akhir Winongo, serta perkara gratifikasi yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Torik Mega. Dalam persidangan, Maidi hadir bersama 2 terdakwa lainnya, yakni Torik Mega dan Direktur CV Sekar Arum Rohim Ruhdianto. JPU KPK Tony Franky menjelaskan, dalam dakwaan pemerasan disebutkan adanya penerimaan uang terkait proses perizinan TPA Winongo yang diduga diserahkan kepada Maidi melalui Rohim Ruhdianto dengan modus dana corporate social responsibility senilai 1,7 miliar rupiah. Sementara pada dakwaan gratifikasi, Maidi diduga menerima komitmen fee proyek di lingkungan dinas PUPR yang nilainya mencapai sekitar 9 miliar rupiah. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat di Bojonegoro. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
5: Sejumlah pengguna Pertamax memilih beralih ke Pertalite setelah harga Pertamax RON92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Di sejumlah SPBU, antrian kendaraan di jalur pengisian Pertalite terlihat meningkat karena selisih harga yang semakin lebar dengan BBM non-subsidi. Salah seorang warga Bojonegoro, Agus, mengaku terpaksa kembali menggunakan Pertalite karena kenaikan harga Pertamax dinilai cukup memberatkan. Salah satu SPBU di kota Bojonegoro menerapkan pembatasan pembelian Pertalite maksimal 5 liter atau senilai Rp50.000 untuk sepeda motor dalam satu kali transaksi. Petugas SPBU menjelaskan kebijakan tersebut bukan akibat kenaikan harga Pertamax, melainkan sudah diberlakukan sejak beberapa waktu terakhir. Hingga kini, pihak Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara belum memberikan keterangan resmi terkait pembatasan pembelian Pertalite di sejumlah SPBU tersebut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Fenomena embun upas atau embun beku kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng Wonosobo, Jawa Tengah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Banyak pengunjung rela datang sejak dini hari untuk menyaksikan hamparan kristal es yang menutupi rerumputan dan tanaman di sekitar kawasan wisata Dieng, terutama kompleks Candi Arjuna. Sejumlah wisatawan mengaku merasa beruntung bisa menyaksikan fenomena langka tersebut secara langsung, bahkan menyebutnya seperti mendapat undian karena tidak setiap hari embun upas muncul dengan kondisi yang sempurna. Salah seorang wisatawan asal Jakarta, Dian, mengaku sengaja datang ke Dieng untuk berburu embun upas setelah melihat informasi di media sosial. Menurutnya, melihat langsung lapisan es yang menyerupai salju menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Sementara itu, Sekretaris Desa Dieng Kulon Sabar Alfarisi menjelaskan, fenomena embun beku telah muncul selama beberapa hari terakhir seiring turunnya suhu udara pada musim kemarau. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
6: Sejumlah pejabat utama dan kapolsek jajaran di lingkungan Polres Nganjuk mengikuti upacara serah terima jabatan atau sertijab pada hari Kamis, 11 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM Nganjuk.
8: Upacara tersebut digelar di ruang rapat utama atau rapatama Polres Nganjuk dan dipimpin langsung oleh Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan. Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolda Jawa Timur tertanggal 19 Mei 2026 tentang pemberitahuan mutasi personil di lingkungan Polda Jawa Timur. Kapolres Nganjuk menjelaskan bahwa mutasi jabatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan karir, penyegaran organisasi, serta peningkatan kinerja kepolisian. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
6: Warga yang tinggal di sepanjang Jalan Sultan Agung, Desa Mentoro, dan Desa Kayen, Kabupaten Pacitan, harus bertahun-tahun hidup berdampingan dengan debu akibat kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih, Radio Krishna FM Pacitan.
9: Saat musim kemarau, debu tebal berterbangan setiap kali kendaraan melintas dan mengganggu aktivitas warga. Sementara saat hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang licin dan membahayakan pengguna jalan. Kerusakan pada ruas jalan kabupaten sepanjang sekitar 900 meter itu disebut telah berlangsung lebih dari 3 tahun dan diduga diperparah oleh aktivitas kendaraan berat dari kawasan pertambangan di sekitar lokasi. Salah seorang warga Dusun Siwilan, Desa Kayen, Sutrisno, mengatakan material tanah dari area tambang kerap terbawa air hujan hingga menutupi badan jalan dan menyebabkan banyak lubang serta kubangan. Menurutnya, warga berharap ada langkah serius dari pihak terkait untuk memperbaiki kondisi jalan maupun melakukan pembersihan secara rutin agar tidak terus membahayakan masyarakat.
6: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Jagra Krisna. Jangan lupa ya, Seru Jagra dimanapun Anda berada, tetap dengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Jagra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store, sehingga Anda tetap bisa ya mendengarkan dan juga menerima informasi yang kami hadirkan.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seharusnya kira Anda melintas di jalur Saradan Madiun untuk malam hari ini bisa diupdate kembali ya kondisinya seperti apa. Apakah masih ada dari keranjang buah yang jadi muatan kendaraan yang terlibat insiden tadi sore, atau semuanya sudah bersih sehingga arus lalu lintas aman lancar kembali. 0852 9001 Anda bisa kirimkan foto maupun juga videonya kepada kami. Ke gatekeeper Lilin,
1: Pak Suprianto ini tadi mengirimkan sebuah video kayak gitu ya. Ini adalah sebuah kesenian yang ada di Blora, Jawa Tengah. Kesenian seperti ini apakah masih ada di tempat kakak-kakak kayak gitu?
0: Apa ya? Ini?
1: Jedoran.
0: Jedoran.
1: Kesenian jedoran. Ini tuh kayak yang pemainnya tuh bapak-bapak atau biasanya juga mbah-mbah gitu loh, Erika. Kemudian kayak bawa apa ya, jedoran itu kayak alat-alat musik tradisional, tapi sebenarnya dia itu dimainkan kalau misalkan gamelan ya, itu kan kayak ada nada-nadanya kayak gitu ya. Nah kalau jedoran ini beda, suara musiknya pun juga beda suaranya.
0: Suaranya gimana itu, Lin?
1: Saya putarkan ya, ini biar mungkin biar terdengar jelas itu.
0: Kayak rebanaan
1: benar, kayak rebanaan, tapi dia yang main adalah bapak-bapak atau mungkin juga yang sudah sepuh-sepuh kayak gitu. Nah kemudian yang paling unik, Erika, jedoran ini tuh sebenarnya kalau kita amati ya, liriknya pun berbeda dengan lagu-lagu lainnya. Kalau biasanya rebanaan itu kan lagu-lagunya solawat dan lain sebagainya ya. Nah kalau jedoran ini sebenarnya juga solawat, cuma kayak ada bahasa-bahasa Jawanya kayak gitu loh, Erika. Jadi alat musiknya tuh kayak mirip beduk, tapi ukurannya tuh kecil kayak gitu. Kemudian dikasih apa ya namanya, terbang. Kemudian juga ada gendang, ada tipung lanang sama tipung wadon, ada kempiang juga. Jadi irama yang dihasilkan itu sebenarnya sangatlah khas dan sangat berbeda kalau dibandingkan sama rebana kayak gitu. Dan ini biasanya mengalun santai, kemudian pelan, namun juga ditutup dengan bunyi yang keras dan pukulan gendang yang besar kayak gitu ya. Mungkin di tempat Seduru Cakra juga masih banyak ya kayak kesenian musik tradisional kayak gini. Jadi ini tuh memang musik tradisional, tapi untuk lagunya itu kayak lagu solawat, Erika. Tapi sebenarnya kalau kita amati bukan lagu solawat yang modern saat ini ya, atau yang lagi populer saat ini. Jadi dia tuh sangat khas sekali. Nah ini biasanya juga sebagai sarana dakwah dan menyampaikan wawasan ketuhanan. Dan
0: solawatan gitu ya.
1: Benar sekali. Jadi ini tuh masih di apa ya, kayak dilestarikan selain di wilayah Blora, itu wilayah Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, di tempat saya Trenggalek.
0: Kalau di Nganjuk itu ya ini rebanan gitu ya.
1: Rebanan gitu ya. Tapi biasanya yang masih muda-muda gitu ya.
0: Ibu-ibu juga ada loh, Lin.
1: Iya, ibu-ibu biasanya kayak kumpulan apa ya, hadroh.
0: Hadroh, nah, betul. Betul, itu hadroh maksudnya ya.
1: Tapi kalau misalkan ini sebenarnya memang kayak, sebenarnya mungkin kita berpikirnya sama ya, kayak hadroan, solawatan juga, buat dakwah, ada alat musiknya. Cuma memang kalau yang jedoran ini lebih khas sekali, dan saya belum pernah menemukan jedoran ini yang memainkan yang masih muda ataupun juga ibu-ibu. Biasanya bapak-bapak atau tidak kakek-kakek biasanya. Dan ini memang sangat khas sekali. Dan kalau mungkin di tempat Seduru Cakra juga pernah menemukan, juga bisa disampaikan ya. Biasanya itu kayak kalau di tempat saya dibuat itu loh, Erika, ada kegiatan, ada bayi yang baru lahir. Nah itu biasanya kayak
0: akikahan gitu ya.
1: Biasanya ada ini jedoran kayak gitu. Cuma di acara-acara tertentu saja, tidak selalu ada ya. Kalau misalkan nikahan pun kayaknya nggak ada kalau untuk jedoran kayak gini.
0: Ada kok di tempat Erika ya. Hadrohan gini biasanya kalau sedang acara panggih gitu loh.
1: Oh, hadrohan. Iya, kalau hadrohan ada. Cuma kalau jedoran ini nggak ada.
0: Iya, kalau di Nganjuk Erika belum belum tahu ini jedoran. Kalau hadroan di mana-mana ada.
1: Kalau hadroan kan kayak di acara mungkin pernikahan, kemudian acara-acara kayak solawatan dan lain sebagainya itu ada. Cuma kalau jedoran ini memang lebih khusus biasanya ya. Kalau di tempat saya selain ada jedoran, nanti kalau akikahan itu juga ada solawatan. Jadi pas kayak anak kecil apa ya namanya itu tedak sinten ya. Nah itu juga ada hadroannya. Kemudian malamnya baru ada jedoran kayak gitu. Jadi memang sangat unik sekali dan juga sangat khas. Kalau mungkin sekarang jarang ya anak-anak muda yang tahu ini untuk pelafalan dari lagu-lagunya, soalnya dia tidak mengikuti lagu-lagu religi yang saat ini berkembang, Erika.
0: Betul.
1: Dia tuh punya pakem sendiri kayak gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali kalau di Blora juga masih dilestarikan begitu ya. Mungkin di tempat Seduru Cakra juga sama, nanti juga bisa turut ditambahkan. Kemudian ini tadi Pak Tri Isbianto, ternyata di Mojokerto juga masih ada buan ya Erika, atau orang yang menggelar hajatan kondangan begitu
0: ya.
1: Kondangan benar walimahan, kalau katanya Pak Tri Isbianto sangat luar biasa sekali. Ini kayaknya ngejar deadline, soalnya sebentar lagi satu Muharram ya.
0: Betul, jadi harus ini ya, cepet-cepet ini ya.
1: Benar, harus cepet-cepet kayaknya. Soalnya kalau kabarnya atau mitosnya ya, kalau misalkan bulan Suro itu kan gak boleh menggelar hajatan kayak gitu.
0: Kayaknya tanggal berapa ya, 15 atau tanggal 16 ya.
1: Kalau gak salah itu tanggal 15-an kalau nggak salah
0: ya.
1: Itu sudah masuk itu Erika, apa namanya, tahun baru Hijriah ya sebenarnya. Di tanggal 16 Juni 2026 Sedulur Cakra. Nah makanya ini yang menggelar hajatan kayak kebut-kebutan itu. Ya, semoga semuanya lancar ya Sedulur Cakra. Kemudian saat ini saya juga masih komunikasi dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar.

0: kemudian cuacanya juga bersahabat ya, sehingga untuk proses pencarian di laut itu juga bisa lebih maksimal lagi dan korban bisa segera diketemukan begitu. Kita juga terus komunikasi dengan beliau, Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi, untuk perkembangan terkininya. Erika.
1: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Untuk informasi yang kami terima di hari ini bisa Anda dapatkan juga dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com dari berbagai wilayah ya Seru Cakra, seperti wilayah Nganjuk, kemudian juga wilayah Jombang hingga wilayah Mojokerto. Ini juga kami hadirkan ya di website tersebut, jadi jangan sampai ketinggalan. Salah satu informasi yang kami sampaikan terkait dengan Pertamina yang juga menyampaikan risiko jika harga Pertamax tidak naik jadi 16.000. PT Pertamina Patraniaga mengungkapkan risiko yang terjadi apabila harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi Pertamax tidak dinaikkan menjadi 16.250 per liter. Dari FP Komersial dan Shipping Business Development Pertamina Patraniaga Sigit Setiawan menyampaikan perusahaan sempat menahan harga BBM non-subsidi sejak Maret hingga awal Juni 2026. Meski harga impor BBM terus meningkat akibat gejolak geopolitik global saat itu, namun kebijakan tersebut membuat kemampuan Pertamina membeli BBM dari pasar internasional terus menurun karena harga jual di dalam negeri lebih rendah dibandingkan biaya pengadaan. Jadi Pertamina mengimpor BBM dengan harga tinggi, terus dijual di domestik harganya rendah seperti itu. Nah, uang yang didapat dari penjualan domestik untuk membeli BBM di market atau impor tidak lagi mendapatkan volume yang sama. Kondisi tersebut berisiko menekan volume impor BBM yang dilakukan Pertamina. Jika terus berlangsung, stok energi nasional dapat terganggu, terutama saat terjadi lonjakan permintaan. Ia menjelaskan, sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas, harga BBM impor yang dibeli Pertamina meningkat signifikan. Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak kenaikan harga energi terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Apabila harga BBM langsung disesuaikan mengikuti kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi berbagai sektor usaha akan meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar. Meski demikian, Pertamina akhirnya memutuskan melakukan penyesuaian harga setelah berkonsultasi dengan pemerintah demi menjaga ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com.

0: Ke Gatekeeper Lilin,
1: Mas Taufik di Ngawi mengabarkan tidak hujan ya untuk malam hari ini. Terima kasih Mas Taufik sudah berbagi informasi. Nanti kita terus pantau ya untuk cuaca di sana seperti apa. Karena kabarnya kan tadi di Jombang sempat hujan ya Herika. Kemudian untuk mendung gelapnya juga sampai di Nganjuk
0: Surabaya
1: tadi.
0: Surabaya tadi juga sama.
1: Benar, Surabaya, kemudian Kediri tadi juga sempat mendung gelap yang sudah diguyur hujan, itu wilayah Jombang tadi kabarnya. Ketika kita on air sama teman-teman BMKG, ternyata untuk wilayah Kediri, Blitar, Trenggalek itu juga ada potensi hujan ya untuk di hari ini. Jadi semoga semuanya tetap aman Sedulur Cakra, dan juga tetap berhati-hati saat Anda beraktivitas di luar rumah begitu ya. Kemudian Erika, tadi kan kita juga dapat informasi adanya insiden kebakaran ya yang terjadi di wilayah Kediri yang membakar MTSN 1 Kediri malam hari ini begitu. Kita juga masih terus komunikasi dengan Bapak Paulus Luhur BP MSI Kasatpol PP Kota Kediri ya, terkait dengan kronologi lebih lengkapnya terkait dengan insiden tersebut begitu. Kemudian terkait dengan hal itu, pemerintah Kota Kediri juga merespon terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar. Apakah untuk kegiatan belajar mengajar di MTSN 1 Kota Kediri itu bisa berjalan dengan normal atau terganggu begitu ya?
0: Terganggu betul, nah, karena takutnya kan ada banyak kelas yang terbakar ya ini.
1: Benar, itu kan ada beberapa ruangan tadi dari videonya itu juga kobaran apinya sangat besar ya Herika. Nah, menanggapi hal tersebut dari Pemkot Kota Kediri ini juga memastikan kalau proses kegiatan belajar mengajar di MTSN 1 Kota Kediri tetap berjalan dengan normal begitu. Dan kepastian itu juga disampaikan setelah adanya musibah kebakaran yang menghanguskan sejumlah ruangan di madrasah tersebut sekitar waktu maghriban tadi ya. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kediri Kowi Mudin Toha, beliau juga mengimbau untuk wali murid tetap tenang begitu karena situasi di lapangan sudah berhasil dikendalikan oleh teman-teman dari pemadam kebakaran ya Erika. Jadi dipastikan untuk insiden ini tidak akan mengganggu jalannya sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya, yang saat ini juga masih berlangsung di MTSN 1 Kota Kediri begitu. Kalau dari Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri, Bapak Zamroni juga menjelaskan kebakaran itu hanya berdampak pada ruang tata usaha atau TU, Erika.
0: TU-nya saja ya.
1: TU, kemudian ada ruang kepala madrasah, serta ada bangunan bekas musola yang memang sudah tidak difungsikan begitu. Jadi kalau untuk ruang kelas, ruang guru, dan fasilitas aman, pembelajaran ya, itu masih dalam kondisi aman kayak gitu. Jadi nantinya untuk proses belajar mengajar ini masih bisa berjalan dengan normal ya. Mungkin hanya beberapa fasilitas tersebut kayak ruang TU, kemudian ruang kepala madrasah, serta bekas musola yang memang sudah tidak difungsikan begitu. Ini kabarnya juga tadi terdampak adanya insiden kebakaran tersebut. Untuk penyebab pasti

0: Intinya dari insiden kebakaran tersebut masih belum kita dapatkan update-nya ya Herika. Terus kita komunikasikan dengan Kasatpol PP Kota Kediri, kemudian juga dengan teman-teman Damkar Kota Kediri. Nanti kalau kita sudah dapatkan update lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Erika.
1: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca. Sebagai

Boneka khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir.

Ya, seru Jagra untuk Anda yang sudah berbagi informasi dengan kami hingga malam hari ini. Terima kasih banyak dan kita ketemu lagi di edisi berikutnya karena saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saya Rika dan juga rekan gatekeeper Lilin Bayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Apa itu cui mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan cui mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Beh,
1: bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Marah.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun, makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuri, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahagia.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kelawan bupe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Gitu, selawan bu, beh.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Gulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol, Herbal Nariah, obat pilihan.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun. Dalam berjualan, penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama air terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan

0: Tapi to selawan bu beh
1: bentotane iki lho Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Radio Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi, Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902 dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darin amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga
wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Kenapa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada, pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga di situlah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya ditolong dia. Ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini, sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, "Kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah?" Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lesanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan. Biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur. Bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja. Bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin jam 3. Sholat, bangun beneran. Serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar enggak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin,
urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi

Bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang Siratal Mustaqim, dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir kalau sudah sakit, ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disuntik, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebenarnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biarpun kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman itu yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihat, ya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Ini kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat, sabar ini ada landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi ya. Ujiannya adalah ujian ibadah, maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi.

0: memang nyampe di sini, alhamdulillah ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gendeng kan suami terus, jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak. Ujian semua, jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah. Enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah. Musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya. Hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong, wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak tidak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu, kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak Nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan bala bencana. Ini saja insyaallah. Allah a'lam.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift pagi kali ini ada Erika Dwi dan juga Lilin Bayu. Anda dapat berbagi informasi untuk kondisi di hari Sabtu pagi ini lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, pagi ini juga akan segera berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur Seduru Cakra, program sarapan bareng ini yang digelar di halaman studio Radio Cakra Krishna setiap hari Sabtu pagi. Untuk Anda yang kebetulan melintas bisa merapat di halaman studio Radio Cakra Krishna, akan segera berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur yang merupakan kolaborasi dari Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi di halaman studio Radio Cakra Krishna.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, program sosial Sabtu Bersyukur yang akan segera berlangsung pagi ini juga terbuka untuk umum ya, Sederu Cakra. Jadi Anda yang kebetulan melintas di seputaran Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, silakan untuk mampir di program sosial Sabtu Bersyukur di halaman Studio Radio Cakra Krishna. Sarapan gratis untuk umum akan segera berlangsung pagi hari ini. Untuk di wilayah Nganjuk pagi ini juga masih cukup mendung, berkabut dan juga belum terlalu cerah ya. Ini masih cukup dingin di Kabupaten Nganjuk pagi ini, masih di 23 derajat Celcius. Yang mau aktivitas, mau perjalanan, berangkat kerja ataupun juga berangkat sekolah, hati-hati. Trafik akan ramai juga di hari Sabtu pagi ini. Kami tunggu kabar di tempat Anda ya, lewat 0852 9001061.
1: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bapak Budi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi ini sudah membantu di Sabtu Bersyukur ini sudah sejak kapan? Sejak dari awal apa?
2: Ya, insya Allah mulai awal. Ya, karena ini, Mbak. Saya berangkat secara pribadi. Saya dulu itu, ya, bahasanya orang sekarang kan wong sorong. Nah, ini ada kegiatan yang luar biasa menurut saya. Walaupun saya nggak bisa membagi, karena tingkat ekonomi, saya cuma ingin berbagi dengan tenaga. Jadi saya ingin kontribusi sesuai dengan kemampuan saya. Ya, alhamdulillah. Jadi yang saya rasakan, saya secara pribadi, saya ikut senang. Jadi pada intinya yang diberi yang dan yang memberi itu sama

Ya silakan seluruh cakra yang belum pernah bergabung dalam program Sabtu Bersyukur. Ini akan kembali hadir sebentar lagi di halaman studio Radio Cakra Krishna. Yang mau bergabung silakan, ini terbuka untuk umum dan kita gelar insya Allah setiap hari Sabtu pagi. Dimana program ini adalah kolaborasi dari Radio Cakra Krishna

0: Krishna FM Group dan juga didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UD Bagus Pratama, program sosial Sabtu Bersyukur yang kita gelar setiap hari Sabtu pagi di halaman Studio Radio Cakra Krishna. Ya, Erika, silakan.
1: Sudah mulai berdatangan ya, Alvan, untuk pengunjung Sabtu Bersyukur hari ini. Luar biasa semuanya. Ini ya, bersemangat ya, Alvan, ya. Jadi, di menit ke-48, saya lihat parkiran itu sudah ada beberapa kendaraan. Sudah ada kendaraan sepeda motor, ada juga yang bawa sepeda, ya. Karena mereka sebagian yang olahraga bersepeda kemudian juga mampir ya, mampir ke studio Radio Cakra Krishna. Namun juga ada yang bawa sepeda karena jarak rumahnya dekat. Ada juga yang jalan kaki ya, yang rumahnya dekat jalan kaki. Jalan-jalan pagi sekalian sarapan ya. Pagi. Betul ya, sekalian kan kita pengennya yang praktis, Alvan ya. Jadi sekali jalan tidak hanya satu tujuan. Kadang kita sekali jalan ingin dua tujuan langsung ya. Jadi olahraga kemudian sarapan. Bisa juga ini Alvan, tujuan yang lain, beli Herbal Naria. Berarti sekali jalan tiga tujuan.
0: Langsung.
1: Kan langsung ya. Ini menghemat waktu, menghemat tenaga ya Alvan. Kebetulan hari ini libur, waktunya olahraga, kemudian juga pas Herbal Narianya habis. Nah ini juga bisa membeli Herbal Naria saat program Sabtu Bersyukur. Jadi Wiyata Herbal Naria yang ada di studio ya Alvan, kalau hari Sabtu bukanya lebih awal untuk melayani yang datang di Sabtu Bersyukur, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, nanti takutnya kalau tetap jam 8 pagi kan kelamaan nunggu ya Alvan ya, kelamaan nunggu. Inginnya kan sekalian pengen tahu program Sabtu Bersyukur seperti apa, karena mungkin dari Seru Cakra pelanggan setia Herbal Naria gitu ya. Karena kami juga menyampaikan sebagian hasil penjualan Herbal Naria kami salurkan kepada yang butuhkan, termasuk program sosial Sabtu Bersyukur. Kemudian ingin tahu seperti apa program Sabtu Bersyukur ini, kan mampir akhirnya ya Alvan ya, mampir ikut sarapan bersama, karena kan semuanya boleh ikut ya. Semuanya boleh ikut. Jadi ingin tahu programnya seperti apa. Jadi sarapan pagi di sini sekalian beli Herbal Naria 3 varian sekaligus ya, untuk stok di rumah. Kan ini menjelang apa namanya musim kemarau ya, puncak musim kemarau. Jadi cuacanya ini kadang panas, kemudian kemarin juga redup ya Alvan. Surabaya, Jombang ini sempat gerimis ya, sempat gerimis meskipun hanya sebentar atau mungkin hanya jarang-jarang saja, tapi kan kemudian kemarin juga cuaca tiba-tiba redup ya, padahal sekarang kita berada di musim kemarau. Jadi kondisi tubuh kan harus selalu fit ya, imun tubuh harus selalu bagus agar tidak gampang apa teler, tidak gampang sakit gitu lah Alvan ya. Jadi harus terus konsumsi Herbal Naria, karena Herbal Naria ini juga tidak hanya untuk orang yang sakit, orang yang sehat ini untuk menunjang aktivitas sehari-hari juga bisa mengkonsumsi Herbal Naria. Jadi Anda bisa sekalian beli Herbal Naria di studio Radio Cakra Krishna saat ada Sabtu Bersyukur ya, Seru Cakra. Jadi kalau memang lokasi Anda agak jauh dari sini, bisa berangkat lebih pagi, kan bisa sekalian jalan-jalan, sarapan pagi, beli Herbal Naria ya kan ya, sambil nanti juga bisa tahu studio kita seperti apa, bisa ketemu sama kita juga ya, yang biasanya kita hanya berjumpa via udara, kita bisa bertemu di Sabtu Bersyukur ya, berkumpul di Sabtu Bersyukur, sarapan bersama dengan semuanya saja yang mampir di Sabtu Bersyukur setiap minggunya ya. Jadi yang rumahnya jauh bisa berangkat lebih pagi. Kemudian ini tadi saya terima pesan WhatsApp ya Alvan, disampaikan oleh Bapak Yusuf yang pagi ini sudah standby karena sudah hafal kalau hari Sabtu.
0: Oh, lebih awal bukanya.
1: Iya, lebih awal bukanya. Kalau ada Sabtu bersyukur pasti lebih awal bukanya. Kemarin-kemarin sempat nyalain radio itu di habis lebaran itu lah Van ya. Itu kan kita libur dulu ya, libur Sabtu bersyukur. Kemarin Pak Yusuf juga sempat menanyakan, ini gak ada Sabtu bersyukur mas, setengah 6 kok belum ada yang opening ini ya. Tapi untuk minggu ini alhamdulillah kami bisa kembali hadir ya di Sabtu bersyukur, bisa menemani Seru Cakra di udara juga lebih pagi jam 5:30 pagi. Pak Yusuf, ini pantau Radio Cakra Krisna di rumah saja wilayah Bagor Nganjuk. Seperti itu. Nah, ini kalau saya harus ke sana berarti berangkatnya subuh, Mbak ya. Karena kan Bagor ya, Alvan ya. Nganjuk kota aja 1/2 jam. Ya kan, Nganjuk kota ke Bagor itu juga sekitar 20 menitan ya. Cuma Bagornya ini mana dulu? Bagornya kalau yang paling ujung barat ya.
0: Nah, ya lumayan kan?
1: Lumayan, betul ya. Jadi sementara ini katanya pantau dulu saja melalui Radio Cakra Krisna. Kemudian juga sering lihat ini Instagram kita, Alvan. Di Instagram kan juga ada video-video Sabtu bersyukur ya, yang sudah dirangkum oleh rekan-rekan media. Ini kemudian diunggah ke media sosial, jadi terlihat kan keseruannya seperti apa, luar biasa ini katanya. Semoga tetap bisa bermanfaat bagi sesama. Ikut senang juga melihatnya. Dan Pak Yusuf ini ternyata salah satu ini konsumen Herbal Naria, Alvan ya. Di Bagor kan juga ada Wiyata Herbal Naria Bagor ya. Itu di depan pos timbangan Guyangan Bagor itu ya. Itu jadi sering beli di sana dengan Mbak Nisa yang menjaga Wiyata Herbal Naria Bagor. Jadi lihat program Sabtu Bersyukur itu senang sekali. Bisa berarti kan kontribusi dengan pembelian Herbal Naria seperti itu ya. Alhamdulillah lihat video videonya juga ternyata ramai selalu di Sabtu-Sabtu, setiap hari Sabtu gitu ya. Kemudian ini tadi ditambahkan oleh Pak Yusuf, cuaca di wilayah Bagor pagi hari ini belum terlalu panas ya. Arus lalu lintas juga belum terlalu ramai, masih syahdu sekali ini kalau dilihat dari depan rumah, belum ada aktivitas yang mencolok. Kemudian dari Bapak Santoso ini tadi melintas di sekitar Tugu Adipura Locarat Nganjuk ya, kondisi arus lalu lintas menuju ke Nganjuk Kota dari wilayah Pace ini tadi juga cukup lancar, belum terlalu ramai dengan kendaraan pribadi. Cuaca disampaikan juga masih redup. Ada agenda di wilayah Nganjuk Kota pada Sabtu pagi ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, program sosial Sabtu Bersyukur juga tengah berlangsung pagi ini di halaman studio Radio Cakra Krisna, di mana untuk program ini juga dapat tersenggara berkat partisipasi dari seluruh konsumen setia Herbal Naria. Karena untuk sebagian hasil penjualan memang kita alokasikan ke beberapa program sosial yang telah berlangsung selama ini. Salah satunya ada program Sabtu Bersyukur. Ini kita sediakan lebih dari 350 porsi sarapan yang dibagikan untuk masyarakat umum. Yang belum pernah bergabung dan penasaran, silakan langsung datang di halaman studio Radio Cakra Krisna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Program sosial Sabtu Bersyukur persembahan oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UD Bagus Pratama.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-3 lepas dari jam 6 pagi Seduh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu ya untuk informasi dari Anda kondisi pagi ini di 0852 9001061. Dan pagi ini juga tengah berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur ya di halaman studio Radio Cakra Krishna. Silakan untuk bergabung dan juga mampir sarapan bareng di program sosial Sabtu Bersyukur. Persembahan dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UD Bagus Pratama. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat di utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, dalam program sosial Sabtu Bersyukur, kita sudah siapkan lebih dari 350 porsi sarapan ya, Setru Cakra. Ini bisa Anda dapatkan dengan datang di halaman studio Radio Cakra Krishna. Ini berlangsung sejak jam 5:30 pagi sampai habis nanti. Kadang nggak sampai 6:30 sudah habis. Jadi yang mau merapat, menikmati sarapan di program Sabtu Bersyukur bisa datang lebih awal agar tidak kehabisan. Program Sabtu Bersyukur berlangsung setiap hari Sabtu pagi ya, dan program ini juga dapat terselenggara berkat para konsumen setia Herbal Nariah dari sebagian hasil penjualan yang kita alokasikan untuk berbagai program sosial, mulai dari berbagi sembako, bedah rumah, kemudian disalurkan kepada yayasan yang terpilih dan juga lewat program Sabtu Bersyukur yang rutin kita gelar setiap minggunya pada hari Sabtu. Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Pak Joko katanya pernah mampir itu, Elvan. Kok saya nggak pernah lihat Mas Elvan ya? Kan di dalam Pak Mas Elvan ya.
0: Pak. Nanti bisa naik Pak kalau pengen ketemu teman-teman.
1: Terus yang video-video itu siapa ya Mbak ya? Mbak Lilin.
0: Mbak Lilin.
1: Kalau Seru Cakra ya, seperti Pak Joko ini mampir di Sabtu Bersyukur, ada yang video-video, ada yang ngevlog gitu ya. Ya, ada yang on air itu namanya Mbak Lilin ya. Kalau pengen ketemu Mas Elvan berarti bilang sama Mbak Lilin itu ya.
0: Nanti biar diantarkan Pak.
1: Nanti biar diantarkan kalau Mas Elvan ada di ruang siar ya, ada di ruang gatekeeper seperti itu, yang bertugas di Sabtu Bersyukur ya, di halaman studio Radio Cakra Krishna ada Mbak Lilin ya, nanti ya menyampaikan informasi. Jadi kalau Seru Cakra mampir di Sabtu Bersyukur, kemudian ingin bertemu dengan Erika atau mungkin bertemu dengan Alvan gitu ya, yang pagi kan kita ya kan? Ada Lilin di bawah ini bisa tanya atau bilang ya sama yang ada di bawah seperti itu, karena Alvan dan Erika kan tugasnya di atas ya. Kalau Lilin Sabtu Bersyukur ini alhamdulillah bisa ketemu Seduh Cakra yang datang seperti itu. Nah kalau Seduh Cakra pengen ketemu Alvan ya berarti harus naik ke atas, bilang Mbak Lilin itu ya. Kapan-kapan Pak Joko datang lagi ke sini ya, nanti bilang yang bertugas di bawah pengen ketemu sama Mas Alva, nanti pasti akan di suruh ke atas seperti itu ya. Besok mungkin bisa datang lagi, rumahnya wilayah Tanjungan Om Alvan. Jadi kan
0: ya,
1: deket gitu. Nanti kapan-kapan Pak ketika olahraga lagi ya, bisa nanti rutenya lewat Radio Cakra Krishna bersepeda. Jadi kemarin itu bersepeda lalu mampir di studio Radio Cakra Krishna sarapan pagi, karena juga beliau ini pendengar setia ya Alvan ya. Kepo juga bagaimana program Sabtu Bersyukur ini. Ternyata setelah datang juga luar biasa. Makanannya bener ya Mbak, prasmanan.
0: Iya, milih lauk sendiri Pak.
1: Makanannya prasmanan bener, bisa pilih pakai lauk yang mana ya, bisa milih. Jadi kalau gak ingin pakai sayur ya gak pakai sayur, gak pakai ayam juga gak usah pakai ayam ya kan. Karena dia gak suka ayam ya Alvan ya. Ada yang gak suka ayam kan, gak pakai ayam. Jadi disesuaikan. Dan katanya kerupuknya mantap sekali Mbak. Saya ngambil satu karena ya namanya sudah usia gak boleh makan kerupuk banyak-banyak. Betul. Jadi bisa nyicip kerupuk satu itu, waduh luar biasa ya. Katanya enak sekali itu ya, enak sekali kerupuknya. Jadi kangen ya kalau lama gak mampir juga itu kangen sama kerupuknya gitu ya Alvan ya. Meskipun baru sekali tapi rasanya terngiang-ngiang sekali. Besok-besok bisa mampir sama mungkin komunitas bersepedanya Pak Joko ya, atau diajak istrinya atau diajak anaknya kalau pas di rumah kan, biar produktif semua diajak olahraga. Kemudian sarapannya kesini saja ya. Bisa nanti bawa rombongan gak apa-apa soalnya ya. Kesini lebih dari 2 orang gak apa-apa. Silahkan Seru Cakra, siapa saja boleh mampir, siapa saja boleh bergabung. Tapi kalau ingin dibawa pulang ya harus bawa tempat makan sendiri, karena mohon maaf kami belum menyediakan tempat makan untuk dibawa pulang
0: ya.
1: Iya, untuk dibungkus. Namun apabila Anda makan di tempat ya, makan di sini, itu sudah ada alat makannya. Kemudian tempat cuci tangan juga sudah ada. Kemudian juga sudah kami siapkan sedemikian rupa ya, biar terjaga karena nggak bingung pas olahraga nggak bawa apa-apa, ini tetap bisa mampir. Minum di sini juga sudah ada ya, Alvan ya. Minuman juga sudah ada, menu air putih itu ya Alvan ya, itu sudah ada. Jadi kalau nggak bawa air minum pun silakan seru jangkrik, nanti dapat air minum kok di sini ya, tidak usah khawatir. Tempat parkiran juga luas, bawa kendaraan apa itu mobil aman, ya, ya aman, nanti mungkin sekalian jalan-jalan kan, atau mobil elf serombongan 10 orang gitu nanti ya. Mobil elf kan 10 ya, 10 bahkan lebih ya, apa tergantung ukuran mobil elfnya ya kan. Ini tapi boleh, silakan monggo kan, siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung, termasuk juga meskipun Anda bukan warga Kalianyar tetap boleh mampir, tidak akan dimintai KTP kok Seru Cakra. Jadi tanpa syarat Anda bisa mampir ikut sarapan pagi di Sabtu Bersyukur, sekalian membeli herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Nganjuk yang ada di Kalianyar Ngeronggot Nganjuk, seperti itu. Lalu saya pagi hari ini juga terima pesan masuk baru saja disampaikan oleh Pak Itno. Di Jombang Kota ya, cuacanya cerah, gerah ini. Pak Itno habis olahraga, kok gerah? Pagi-pagi sudah gerah aja, pasti sudah aktivitas.
2: Kalau padahal masih dingin di Nganjuk.
1: Iya, di Nganjuk dingin sekali loh. Anginnya padahal kalau saya lihat juga tidak terlalu kencang. Berembun, Alvan ya. Pagi ini berembun sekali. Ini apakah Jombang juga berembun? Tapi kok gerah katanya Pak Itno? Pasti sudah aktivitas ini Pak Itno ya. Masa pagi-pagi sudah kegerahan ya. Ini aja kalau kita baru bangun tidur kayaknya masih ini Alvan, kedinginan ya. Kedinginan, ini malah gerah Pak Yitno, sudah produktif sekali pagi-pagi ya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi dari pendengar Cakra Krisna, pendengar baru Alvan, belakangnya nomornya 2654. Beliaunya mengabarkan jam setengah satu dini hari tadi itu ada insiden di barat stasiun Kertosono pas depan minimarket ya. Korban itu mengalami luka yang cukup serius yang disampaikan oleh pendengar radio Cakra Krisna. Jadi kondisinya seperti apa, dengan luka yang cukup serius itu, apakah meninggal dunia di lokasi kejadian atau alhamdulillah hingga saat ini dapat perawatan. Saya masih tanyakan ini tadi ke Kapolsek Kertosono Polres Nganjuk KKP Joni, namun belum ada balasan hingga saat ini. Apabila Seru Cakra mungkin juga mengetahui informasi tersebut, bisa ditambahkan ya Alvan untuk kondisinya saat Anda melintas seperti apa.
2: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

0: Ya, sementara itu lewat sambungan telepon terkait dengan program Sabtu Bersyukur sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Lilin Bayu. Selamat pagi, Lilin.
1: Selamat pagi, Alvan, dan selamat pagi, Sedulur Cakra. Saat ini saya sedang di halaman studio Radio Cakra Krishna dalam program Sabtu Bersyukur ya. Nah, saya saat ini juga sedang bersama dengan Bapak Suwagi, salah satu pasukan Sabtu Bersyukur. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya.
1: Salam sejahtera untuk semuanya juga. Baik, Pak Wak Suwardi, ini apakah panjenengan juga sudah lama menjadi bagian dari pasukan Sabtu Bersyukur, Bapak?
2: Alhamdulillah, saya ini sudah awalan dari sampai sekarang ini jadi pasukannya Radio Krishna Nariyah dan Cakra Krishna ini untuk jadi penjaga jalan, penjaga ratan, bagian pendiru, pengatur lalu lintas.
1: Pengatur lalu lintas, biar lalu lintas di sini tetap lancar ya, Bapak, kalau Sabtu.
2: Ya, tetap lancar, aman, tertib, yang antri juga tertib, untuk menjaga itu.
1: Oke, luar biasa sekali, konsisten, berarti sudah bertahun-tahun ya, Bapak Suwardi.
2: Ya, sejak awalan berapa, 2 atau 3 tahun yang lalu.
1: Oke, baik. Bapak Suwardi, ini kesan panjenengan bagaimana terkait dengan adanya program Sabtu Bersyukur ini, Bapak?
2: Sabtu Bersyukur ini sangat membantu sekali kepada kaum miskin, anak-anak pondok, yang semuanya ini membutuhkan asupan sarapan pagi, dan semuanya itu untuk kesejahteraan semuanya. Ini terima kasih kepada Radio Krishna yang telah membantu saudara-saudara kami yang berada di bawah garis kemiskinan.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali. Memang untuk program Sabtu Bersyukur ini juga sangat membantu. Banyak juga disampaikan sama pengunjung Sabtu Bersyukur ya, Bapak. Oke. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Apakah Bapak juga salah satu konsumen herbal Nariyah, Bapak?
2: Oh, Pak. Kalau konsumen, saya juga dulu waktu sakit itu juga pernah beli obat di sini, itu yang namanya CA sama Gester itu, sama DM kemarin 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah sangat membantu sekali untuk pemulihan kesehatan saya. Ya mohon maaf, saya dulu tahun 2022 beberapa itu saya kena serangan penyakit paru-paru.
1: Oke. Jadi mengalami keluhan sakit paru-paru, kemudian mengkonsumsi herbal Nariyah menjadi salah satu pilihan untuk lantaran kesembuhan, begitu ya, Bapak?
2: Iya, sangat terima kasih sekali, dan ini sangat membantu untuk pemulihan kesehatan saya dari herbal Nariyah.
1: Oke, baik, siap. Terima kasih. Kalau sekarang sudah sehat sepenuhnya ya, Pak?
2: Alhamdulillah, sekarang 2 tahun yang terakhir ini sudah sehat, sudah kembali pulih seperti semula.
1: Alhamdulillah, baik, siap. Terima kasih Bapak Suwardi atas waktunya ya, Bapak. Monggo dilanjutkan lagi untuk aktivitasnya. Ya, itu tadi Alvan perbincangan saya dengan Bapak Suwardi, di mana beliau ini adalah salah satu pasukan Sabtu Bersyukur anggotanya ya. Beliau itu kalau setiap Sabtu pagi selalu membantu mengatur lalu lintas Alvan dan juga seluruh Cakra. Jadi bagi Anda yang melintas di halaman studio Radio Cakra Krishna, ada yang membawa bendera mengatur lalu lintas, nah itu Bapak Suwardi salah satunya. Jadi nanti bisa disapa begitu ya. Dan untuk program Sabtu Bersyukur ini disponsori penuh oleh Herbal Nariyah, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga tentunya UD Bagus Pratama. Di mana memang dari hasil penjualan, sebagian ketiga perusahaan tersebut juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial. Kita juga punya banyak program ya. Selain ada Sabtu Bersyukur, kita berbagi sembako, kemudian ada program bedah rumah, donasi ke yayasan yang terpilih, dan berbagai program sosial lainnya tentunya. Ini digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, kaum duafa, anak yatim, dan juga masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita tentunya. Dan untuk seluruh Cakra, mungkin yang belum pernah hadir di program Sabtu Bersyukur ini, bisa hadir saja ya di setiap Sabtu pagi jam 5:30 pagi. Dan biasanya persediaannya sangat banyak, memang ada ratusan porsi yang kita sediakan Alvan, tapi memang karena antusiasnya masyarakat juga sangat luar biasa. Ini tadi di menit ke-24 ya, jam 6:24, ini juga sudah habis begitu persediaannya, antreannya juga sudah berkurang. Ada beberapa seguru Cakra juga yang lagi makan di halaman studio Radio Cakra Krishna untuk saat ini. Demikian untuk laporan hari ini, Alvan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakrakrisna Lilin Bayu tadi yang ada dalam program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi ini di halaman studio Radio Cakrakrisna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Ya, yang belum sempat datang ke program sosial Sabtu Bersyukur di edisi Sabtu 13 Juni ini dapat merapat kembali dalam program Sabtu Bersyukur yang insya Allah akan kembali kita gelar di minggu depan ya, di hari Sabtu juga. Jamnya masih sama pagi, 6:30 Anda bisa segera merapat. Nanti takutnya kalau sudah 6:30 malah sudah kehabisan. Jadi jam 6:30 Anda sudah dapat mulai datang di halaman studio Radio Cakrakrisna untuk bergabung dalam program sosial Sabtu Bersyukur.
4: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakrakrisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk simak keseruannya.
5: Saya hari ini juga masih bersama dengan Suru Catra juga ini, dengan Bu Fani. Bu Fani ini rumahnya mana? Tukorejo besok masuknya itu Kertosono.
6: Iya.
5: Ini tadi mampir ke sini sudah sering atau?
6: Ya tadi Sabtu kesini.
5: Gih, Bu Fani sudah tahu juga kalau program ini disponsori penuh oleh Herbal Nariah?
6: Pun.
5: Oke. Sudah pernah konsumsi Herbal Nariah?
6: Belum.
5: Belum. Nah mungkin saya sambil beritahu ya Bu ya, kalau Herbal Nariah itu nutrisi juga untuk tubuh. Jadi Herbal Nariah itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang sakit, tapi juga dikonsumsi oleh orang sehat juga untuk menjaga stamina tubuhnya. Untuk hari-hari kesibukannya apa?
6: Jualan nasi goreng.
5: Oh jualan. Ini mungkin pendapat jenengan tentang adanya Sabtu Bersyukur ini seperti apa Bu, silakan.
6: Saya dukung Mbak, punang saya kan Mbak. Kalau pagi hari kan ada yang bisa dimakan.
5: Menurut jenengan sangat membantu ya?
6: Sangat membantu.
5: Baik.

Ya, untuk yang mau perjalanan atau mungkin sudah dalam perjalanan, tetap hati-hati seluruh cakra. Pagi hari, jam-jam berangkat kerja dan juga berangkat sekolah, untuk traffic lalu lintas juga cukup padat. Tetap fokus. Pagi ini saya temani Alvan Amar dan tim gatekeeper, ada Erika Dewi dan juga Lilin Bayu. Anda sudah dapat berbagi informasi, kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lainnya di sepanjang jalur yang Anda lalui. Untuk informasi juga kepada sedulur cakra yang lainnya lewat 0852 9001 bisa Anda hubungi lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa telepon langsung.

0: Ya sudah mulai cerah untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya pagi ini. Untuk Anda yang arah ke timur bisa hati-hati karena cukup silau kondisinya. Ya, ke gatekeeper silakan Erika.
1: Dam Tanjung ramai sekali Elvan pagi hari ini ya. Saya terima informasi dari Pak Arif, dari Pak Sapuan mengirimkan video situasi Dam Tanjung.
0: Ada acara apa?
1: Ramai, ada lomba memancing di sana.
0: Lomba mancing.
1: Ya. Ada lomba mancing di sana. Jadi pagi-pagi sudah dipadati oleh masyarakat. Padahal kalau saya lihat dari flyernya ya, terkait kegiatan tersebut, mancing itu dimulai jam 8 pagi hari Sabtu 13 Juni 2026 jam 8 pagi. Namun jam 6 pagi sudah
0: padat. Sudah ramai.
1: Sudah ramai sekali gitu ya di sana. Takut enggak dapat tempat kayaknya Alvan.
0: Itu enggak surut kah airnya kah?
1: Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Sapuan juga ya. Tidak terlalu penuh Alvan untuk airnya. Jadi kalau dibilang surut, kering juga nggak terlalu kering. Gimana ya, masih ada airnya.
0: Jadi ditutup ya. Damnya.
1: Betul. Jadi kegiatan itu dari Kali Ploso sampai Dam Tanjung Rejo. Jadi sebenarnya juga lokasinya ini cukup luas ya Alvan ya, tapi karena peminatnya kadang juga banyak ya,
0: jadi kelihatan penuh gitu ya.
1: Akhirnya iya kelihatan penuh, kemudian pagi-pagi sudah pada cari tempat ya, pagi-pagi sudah pada cari tempat. Kalau saya lihat dari video Pak Sapuan ya, ini di pinggir-pinggir sekitar Dam Tanjung apalagi ya, sudah mulai ramai. Dam Tanjung ke arah Ploso itu berjajar-jajar pinggir jalan itu sudah banyak juga Alvan ya. Jadi harap hati-hati Seru Cakra.
0: Ikannya ikan apa kah?
1: Sebentar, tadi ikannya ikan apa ya? 1 ton ikan lele.
0: Oh, ikan lele.
1: Iya, ada 1 ton ikan lele dan juga 3 ikan master berhadiah seperti itu ya. Hari ini semoga dapat banyak ya yang mancing hari ini ya. Ini tadi saya lihat juga berapa video dari pendengar Radio Cakra Krisna ya. Kendaraan ini banyak yang terparkir di pinggir-pinggir jalan. Jalan Trunojoyo kan itu ya.
0: Yeah.
1: Di jalur jalan Trunojoyo ini pinggir jalan banyak terparkir kendaraan sepeda motor terutamanya ya. Belum ada tukang parkir ataupun petugas sepertinya Alvan. Mungkin agak nanti ya Alvan baru ada petugas parkir, karena beberapa kali ada event mancing seperti ini pasti ada penjagaan, ada yang jaga parkir juga. Tapi untuk pagi hari ini belum ada petugas parkir. Yang jualan sudah mulai banyak ini Alvan ya, kalau
0: masih
1: saya
0: lihat. Jam 6 padahal.
1: Masih jam 6, tapi yang jualan sudah berjejer-jejer ya di Jalan Trunojoyo. Jadi kalau Anda melintas di Jalan Trunojoyo nanti Seru Cakra, ini kan masih pagi jadi masih aman ya. Nanti semakin siang sepertinya harus ekstra hati-hati atau sebisa mungkin dihindari. Sebelah selatan buat parkiran, kemudian sebelah utara itu juga ada buat parkir, ada buat yang jualan seperti itu. Akhirnya nanti kalau sudah di puncak kepadatan ya siang nanti, itu pasti akan menyempit untuk jalan raya Trunojoyo yang ada di wilayah Nganjuk ya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja Seru Cakra. Saya pagi ini juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Fahrudin melintas di Jalan Wilis ini Alvan. Jalan Wilis Nganjuk atau Taman Pandan Wilis ya maksudnya Pak Fahrudin. Saya tiap hari melintas di Jalan Wilis tuh tidak ada pemandangan seperti ini.
0: Oh, beda
1: ini
0: lokasinya.
1: beda. beda. Ini di sekitar Taman Pandan Wilis ya, Alvan, kalau saya lihat ya. Sebentar nanti Pak Fahrudin kita ajak on air ya. Biasanya kalau sedang jalan-jalan pagi seperti ini sekalian on air ya, sekalian laporan ya, kondisi di Jalan Barito atau di sekitarnya itu seperti apa. Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Mas Gilang. Ini berada di gerbang tol Warugunung ya, Surabaya ini. Jam 5 tadi OTW Surabaya ke wilayah Nganjuk, sekarang OTW balik Nganjuk. Oh, gimana ini maksudnya?
0: Jam 5
1: OTW ke Surabaya, sekarang mau balik Nganjuk, nah, gitu loh ya. Oh, belum sarapan ini ya.
0: Wah, pagi
1: belum
0: sekali.
1: Belum sarapan nih ya. Betul. Mas Gilang, aman lancar, Mbak. Ini tadi cuacanya juga cerah sekali. Di gerbang tol Warugunung juga saya lihat tidak ada antrian kendaraan yang berarti seperti itu ya. Masih cukup aman saja. Semangat pagi Mas Gilang, ditunggu update-nya nanti ya OTW balik Nganjuk. Ini juga jalur tol ya. Nanti kalau ada kewaspadaan jangan lupa dikabarkan kembali. Pak Itno juga berkabar kembali. Kalau Jombang itu enggak berangin, Mbak, tidak berembun. Sudah tidak berangin juga tidak berembun ya. Kalau di sini kan berembun tadi, Alvan, di
0: depan
1: akhirnya.
0: Sangat dingin pagi tadi.
1: Iya, Mbak. Dingin sekali. Akhirnya kan panas di wilayah Jombang ya. Ternyata tidak berangin, tidak berembun ya. Ini tadi menambahkan juga ada mancing mania loh ini, Mbak, di Jombang.
0: Oh, gitu. Hari ini juga kah?
1: Iya, hari ini juga tanggal 13, Alvan ya. Mancing mania di wilayah Jombang, Taman Tirta Wisata Jombang. Ini
0: Tirta
1: ya.
0: Wisata.
1: Iya, Taman Tirta Wisata Jombang. Jam 8 pagi ada mancing mania di sana. Ini ikannya apa ya?
0: Ini banyak yang suka mancing sepertinya.
1: Ini belum ada infonya ini, Alvan. Sebentar nanti kita dengarkan juga ya video yang disampaikan oleh Pak Yitno. Pak Yitno nggak ikut mancing, Pak. Mumpung hari Sabtu ini, Pak, ini ya tetap bikin bakso. Sekali-sekali ikut mancing gitu lah, Alvan ya. Ini ternyata tidak ada, tidak hanya di wilayah Nganjuk tapi juga di Jombang. Ikan lele 1 ton.
0: Oh, lele juga.
1: Ini nggak suka mancing ternyata. Saya nggak suka mancing, jadi ya udah biar yang lain saja ya. Ikan lele 1 ton ini ada di Taman Tirta Wisata Jombang pagi hari ini ya.
0: Kok kalau mancing emang mancing? Harus itu kah? Harus punya ekstra kesabaran kita kan?
1: Betul.
0: Itu nggak yang nggak semua orang punya.
1: Ini kalau kita mah sebenarnya punya aja ya. Kesabaran itu, cuman mau ikut kan nggak bisa ya, kita kan bertugas ya. Kalau hanya kesabaran kayaknya kita ada ya, Alvan ya. Ada ya, Alvan ya.
0: Tapi ada. Saya nggak punya skill mancingnya.
1: Nggak ada skill mancingnya, harus ada skill mancing dan juga kesabaran ya. Tidak hanya kesabaran saja ya, Alvan ya.
0: Umpannya juga nggak bisa sembarangan kan.
1: Nah, umpannya tidak sembarangan, apalagi kalau kita mengincar yang master ya. Nah,
0: mengincar hadiahnya.
1: Mengincar hadiahnya itu butuh skill. Biasanya yang biasa dapat ini pasti dapat ya, Alvan ya. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Irawan. Ini tadi juga mengabarkan melintas di Jalan Trunojoyo Nganjuk. Iya, Mbak, ini ramai sekali. Kebetulan saya juga melintas pagi hari ini. Harap hati-hati saja. Yang jualan ini banyak sudah dihampiri pengunjung ya. Karena mungkin sarapan pagi, Mbak ya. Karena ada yang jualan nasi pecel juga ini katanya. Jualan makanan berat gitu loh, Pak ya. Menyediakan yang nggak sempat makan siang di rumah kan langsung makan siang di sana saja. Kalau sudah mancing kan lupa segalanya kan. Lupa makan, lupa minum. Iya. Jadi wah, inisiatif para
0: makanya
1: UMKM
0: di tempat
1: ya. Akhirnya menggelar ini, gelar dagangan di sana ya. Semoga laris manis juga ya yang dagang di sekitar lokasi, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Fahrudin. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi. Mas siapa ini?
0: Dengan Alvan, Pak.
2: Oh iya Mas Alfa, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, jenengan gimana Pak kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah, ini posisi masih jalan kaki ini.
0: Oh, di mana sekarang kok ramai sekali sepertinya?
2: Ini tadi kan saya posting lewat jalan Wilis, sekarang ini masuk ke barat arah ke Barito. Jadi utaranya Taman Pandian Wilis itu kan ada jalan ke barat Begadung. Nanti tembusnya jalan Barito.
0: Oke. Gimana Pak kondisi Sabtu pagi di seputaran jalan Wilis Nganjuk?

0: sangat apa, luang itu loh, maksudnya sepi.
1: Oke, ini masih cerah atau masih mendung di Nganjuk pagi ini?
0: Mendung mas.
1: Oh, mendung,
0: mendung apa ya? Agak berkabut gitu loh.
1: Kayak kemarin berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Ada tambahan Pak Farudin?
0: Sebenarnya ada mas, di Jalan Barito itu kan banyak pohon yang ditanam yang bunganya memang kalau dilihat dari bunganya kan kalau musim berbunga kan baik, kayak kayak bunga sakura gitu lah, sering diposting kan itu.
1: Oh iya.
0: Tapi itu rawan anu mas, sebenarnya itu rawan patah. Berkali-kali di Jalan Barito ranting-rantingnya tuh patah. Ya untungnya nggak ada sampai misalnya kendaraan lain nabrak jatuh, belum ada. Cuma sering kejadian patah-patah itu sering. Tapi yang dipotong malah pohon yang keker-keker, hidanya kan seperti itu. Yang rawan patah malah nggak dipotong.
1: Ini patah karena angin atau patah kena kendaraan, Pak Farudin?
0: Ya angin ya juga memang apa ya, memang kondisi pohonnya itu enggak keker gitu. Kuat. Rawan patah. Yang banyak ditanam mah yang sering viral.
1: Iya.
0: Kalau musim berbunga kan bunganya banyak
1: itu, Pak.
0: Iya. Itu sering mas, cuma kan enggak ketahuan dari dinas kan, enggak ketahuan kan ya. Terus sama warga sekitar kan di singkirkan di pinggir jalan.
1: Tuh. Ada banyak Pak, ada di Jalan Barito itu banget, Pak. Jumlahnya Pak.
0: Banyak.
1: Oke,
0: yang jadi di timur jalan dekat saya tuh kemarin patahnya malah agak bawah tuh, bukan rantingnya pohonnya. Ya untungnya enggak sampai terjadi pas ada kendaraan lewat itu singkirkan. Terus yang selatan juga gitu, baratnya itu juga gitu.
1: Jadi untuk jenis pohonnya memang gampang itu Pak ya, gampang patah ya kayu-kayunya.
0: Iya. Sering. Okay. Kemarin kan waktu pulang selepas Jumat kan jalan sama tetangga itu yang bahas itu, kok yang dipotong bukan yang rawan patah-patah, malah yang keker-keker terus dipotong kemarin.
1: Itu pohon tanaman baru Pak atau sudah lama Pak ada di Jalan Barito?
0: Ya lumayan lama lah, lumayan lama. Itu mulai ditanam ketika masih bupatinya kalau nggak salah masih Topik lah.
1: Oh sudah lama berarti.
0: Barusan kan dulu kan dibuat trotoar itu, habis trotoar selesai ditanami pohon itu.
1: Nah tapi masalahnya pohonnya kalau kena angin gampang patah ranting-rantingnya.
0: Iya benar. Cuma kan nggak ketahuan dinas gitu loh.
1: Oke. Ada berapa panjang Pak jalan yang ada tanamannya itu Pak, atau sepanjang Jalan Barito malah?
0: Ya sebenarnya bukan di Barito aja, di yang lebih ke kota ke selatan itu juga banyak itu. Banyak. Okay. Ya kan masalahnya orang kan lihatnya kalau musim berbunga memang
1: bagus,
0: asik
1: ya
0: dipandang itu ya kan, kayak bunga sakura. Ya cuma itu aja lah, rawan patah itulah.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Farudin informasi dan waktunya pagi ini.
0: Sama-sama, Pak. Sama-sama. Oke.
1: Baik, siap. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Farudin tadi di seputaran Jalan Wilis Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang baru bergabung, Seduru Cakra, saya sampaikan informasi kembali. Ini terkait dengan kondisi sejumlah tanggul penahan lumpur Lapindo yang saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda kritis, juga telah mendapatkan perhatian serius dari DPRD Sidoarjo. Kata M. Nasi, Ketua DPRD Sidoarjo, juga mengatakan kalau pemerintah dan pihak terkait agar segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan warga sekitar. Menurutnya, titik-titik tanggul yang berada di kawasan Siring dan sekitarnya perlu mendapat pengawasan khusus karena wilayah tersebut mengalami penurunan tanah yang berpotensi meningkatkan resikonya tanggul menjadi jebol. Nasi menjelaskan, tanggul di kawasan Siring berada tidak jauh dari Jalan Raya Nasional dan jalur kereta api. Dan jika terjadi kebocoran atau tanggul lumpur Lapindo jebol, aktivitas transportasi utama di Sidoarjo bisa lumpuh. Selain itu, beberapa titik tanggul lainnya juga berada dekat dengan kawasan permukiman penduduk. Kondisi itu dinilai sangat berbahaya apabila tidak segera dilakukan langkah mitigasi lanjutan. Ya, menit ke-57 yang masih di perjalanan atau sudah mulai mau berangkat, ini dapat kabarkan kondisi di tempat Anda seperti apa. Untuk informasi juga terhadap Seduru Cakra yang lainnya, Anda bisa bagikan di tempat Anda kondisinya bagaimana lewat 0852 9000 1061. Saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti. Di teman gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Lilin Bayu.